0: Ya pendengar, setelah ini kita akan beralih ke Pro 3 RR untuk mengikuti Warta Pro 3.
1: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum, perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik secara Q2Q maupun year on year.
3: BPS juga mencatat sejumlah indikator ekonomi domestik menunjukkan perkembangan positif pada triwulan 2 2026. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang meningkat menjadi 51,29%, sementara realisasi investasi di bidang hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun atau naik 5,78% dibandingkan triwulan 2 2025. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pimpinan MPR tengah membahas bentuk produk hukum yang tepat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman yang mengikat seluruh lembaga negara. Berikut laporan selengkapnya, Hana Sarif.
5: Pimpinan MPR melaksanakan rapat gabungan bersama seluruh alat kelengkapan MPR dan Dewan Perwakilan Daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan, pembahasan mengenai bentuk produk hukum PPHN menjadi salah satu agenda dalam rapat tersebut. Menurutnya, PPHN merupakan haluan filosofis dalam penyelenggaraan negara sehingga perlu memiliki kekuatan yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.
6: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan publik, kepercayaan rakyat dalam bernegara. Ini adalah guidance kita dalam mencapai kita tujuan kita bernegara, karena itu ini bukan sebuah guidance teknis dari kita bernegara.
5: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan MPR di Istana Merdeka pada Senin lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo menaruh perhatian terhadap sejumlah substansi dalam konsep PPHN, terutama yang berkaitan dengan proses demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.
7: adalah Presiden merasa bahwa proses penyelenggaraan pemerintah daerah diselenggarakan dengan cara yang, dengan proses demokrasi yang mahal, yang rumit, dan luar biasa melelahkan. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo meminta agar isu tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan arah pembangunan serta sistem penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Presiden ke-13 RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, menilai Nahdlatul Ulama perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
8: Jadi dasarnya itu pemahaman. Kalau itu nanti, itu menjadi...
9: Wakil Presiden ke-13 RI, Ma'ruf Amin menilai Nahdlatul Ulama atau NU perlu membangun kualitas warganya sebagai fondasi memasuki abad kedua organisasi. Gagasan tersebut menjadi benang merah dalam buku Fikroh, Manhaj, dan Harakah Nahdliyah dalam perspektif Kiai Haji Ma'ruf Amin yang diluncurkan Rabu malam di Jakarta. Buku yang ditulis Siti Haniatunnisa dan Muhammad Zainal Arifin itu mendokumentasikan berbagai pemikiran Ma'ruf Amin, baik yang disampaikan dalam ceramah, diskusi, seminar, muktamar, hingga wawancara langsung. Ma'ruf Amin mengatakan tantangan NU pada abad kedua bukan lagi sekedar memperbesar jumlah anggota, melainkan memperkuat kualitas pemahaman warga NU terhadap ajaran dan tradisi organisasi. Ia juga menegaskan cara berpikir NU bersifat moderat serta tidak bersikap statis atau tekstual semata.
8: Nah, inti daripada buku itu, saya ingin ke depan itu NU itu dibangun lebih menitikberatkan pada kualitas warga NU, bukan kuantitas. Dan NU itu bukan sekedar identitas, tetapi betul-betul pemahaman.
9: Sementara Siti Haniatunnisa mengungkapkan, buku tersebut lahir dari keinginan mendokumentasikan pemikiran Ma'ruf Amin yang telah menyaksikan, mengabdi hingga memimpin NU.
10: Beliau tumbuh bersama NU, berkhidmat di NU, memimpin NU, dan menyaksikan bagaimana NU menghadapi berbagai perubahan zaman. Pengalaman panjang itu bukan sekedarlah perjalanan organisasi, tetapi juga perjalanan ilmuwan yang sangat berharga.
9: Siti Haniatunnisa turut mengharapkan dokumentasi pemikiran Ma'ruf Amin dapat menjadi referensi bagi generasi penerus dalam memperkuat kualitas warga NU pada abad kedua organisasi. Adapun peluncuran buku turut dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Ketua Umum PBNU Gus Yahya, serta para tokoh ulama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2026 turun menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk, yang menurun 430 ribu orang dibandingkan dengan September 2025. Pemerintah menilai penurunan kemiskinan ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, meningkatnya kesempatan kerja, serta penguatan program perlindungan sosial. Afri Tuter melaporkan selengkapnya.
12: Laporan khusus.
13: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak...
14: Jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menunjukkan tren penurunan pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Jumlah tersebut turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang tercatat sebanyak 23,36 juta orang atau 8,25%. Meski demikian, garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau naik 4,33% dibandingkan September tahun lalu. Artinya, standar kebutuhan minimum masyarakat semakin meningkat, namun jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan justru menurun. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Edi Mahmud mengatakan tren penurunan kemiskinan terus berlanjut dalam beberapa tahun terakhir.
13: Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin
4: miskin di Indonesia sebanyak 22,93 juta orang atau turun sebanyak 0,43 juta orang dibandingkan dengan bulan September tahun 2025. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan pada September 2026 mencapai 8,07% atau turun sebesar 0,18 poin dibandingkan dengan bulan September 2024. Berdasarkan tren pada grafik sejak Maret 2023 sampai dengan Maret 2026, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan.
14: Penurunan angka kemiskinan tersebut terjadi di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang tetap terjaga. Pemerintah mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh sebesar 5,25%. Dan selain itu, jumlah penduduk yang bekerja bertambah sekitar 522 ribu orang, sementara jumlah pengangguran menurun menjadi 7,22 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, membaiknya indikator ketenaga kerja menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
15: Ini jumlah penduduk miskin ini turun sebesar 430 ribu orang di bulan September. Kemudian tingkat kemiskinan juga turun menjadi 8,07% di bulan ini berbasis Maret 2026. Penduduk tambahan yang bekerja itu bertambah 522 ribu orang di bulan Februari dan Mei, sehingga jumlah orang yang bekerja sebesar 148,19 juta orang. Pengangguran turun 24 ribu, sehingga jumlah pengangguran per bulan Mei adalah 7,22 juta orang.
14: Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga terus memperkuat program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian Sosial Kemensos mencatat penyaluran program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan sembako triwulan ketiga terus berlangsung. Penyaluran dilakukan berdasarkan pemutahiran data BPS agar bantuan sosial semakin tepat sasaran. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan hingga awal Agustus jutaan keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan sosial dan proses penyaluran terus berjalan.
16: Sampai sekarang terus berproses, sudah lebih dari 7 juta yang disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta untuk bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako. Terus berproses, mudah-mudahan sesuai rencana, paling tidak bulan Agustus ini sudah tuntas seluruhnya untuk 18 juta KPM lebih.
14: Meski angka kemiskinan nasional terus menurun, tantangan pemerataan kesejahteraan masih dihadapi pemerintah. BPS mencatat tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan mencapai 10,67%, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%. Selain itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sisi lain, rasio Gini yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat juga meningkat menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi perlu terus diiringi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan perlindungan sosial agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan turunnya angka kemiskinan di Indonesia.
17: Kalau di lingkungan saya memang sudah mulai kelihatan ada lebih banyak orang bekerja dibanding beberapa bulan lalu. Tapi masih banyak juga pekerjaannya yang belum tetap. Jadi menurut saya, kondisi ekonomi memang membaik, tapi belum merata.
18: Ya mas, kalau menurut saya yang paling penting itu membuka lapangan kerja ya, yang lebih banyak dan menjaga harga kebutuhan pokok tetap stabil. Karena kalau orang punya pekerjaan dan harga pangan tidak naik terlalu tinggi, itu masyarakat juga akan lebih mudah memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu loh mas.
19: Untuknya yang pertama itu dari ekonomi mikro cluster yang bisa menumbuhkan ekonomi dari desa ke desa, terus dari mungkin dari kota kecil ke kota kecil, jadi biar ekonominya berjalan gitu lah. Jadi dari bawah dulu sampai ke atas, jadi kedepannya semuanya bisa bayar pajak aman dan tentram, jadi kebutuhannya lebih lebih baik lagi, terjangkau gitu, sama jalan-jalan lebih bagus lagi, tata kota lebih bagus lagi. Kemudian kalau misalnya pajaknya full, payment dari warga dari kecil sampai besar pasti pendapatan daerahnya pasti jauh lebih baik.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik turunnya angka kemiskinan Indonesia. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah gejolak ekonomi global, ternyata Indonesia mampu menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 430 ribu menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Dari laporan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan, penurunan jumlah penduduk miskin tersebut sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional menjadi 8,07% pada Maret 2026 dari sebelumnya 8,25% pada September tahun sebelumnya. Ini sepatutnya menjadi catatan dan motivasi ke depan untuk lebih bekerja keras menurunkan lagi angka kemiskinan dari berbagai sektor. Sebab garis kemiskinan secara nasional pada Maret 2026 mencapai 669.235 rupiah per kapita per bulan yang menandakan adanya peningkatan persentase pengeluaran setiap individu. Angka tersebut meningkat 4,33% dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan. Peningkatan dimaksud menggambarkan bahwa setiap orang harus memiliki pengeluaran minimal Rp669.235 per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan makanan dan kebutuhan non-makanan seperti perumahan, listrik, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan merupakan batas untuk membedakan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Dalam hal ini, tentu masyarakat sangat mengharapkan negara hadir mencarikan solusi terhadap persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Apalagi faktor komoditas makanan masih menjadi penyumbang utama pembentukan garis kemiskinan dengan porsi 74,70%. Sementara komoditas bukan makanan menyumbang 25,30%. Begitu juga dengan kesenjangan tingkat kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, perlu menjadi perhatian dan kebijakan strategis pemerintah untuk mengatasinya. Sebab tingkat kemiskinan perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 10,67%, sedangkan perkotaan sebesar 6,34%. Jumlah penduduk Indonesia yang terbanyak di Pulau Jawa pada kenyataannya memengaruhi jumlah penduduk miskin secara kepulauan besar. BPS mengungkapkan lebih dari separuh penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara itu Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Dari persoalan inilah, mengapa kerja keras untuk mencari solusi dan alternatif mengentaskan kemiskinan ini harus terus dilakukan. Apalagi pemerintah sudah mematok target angka kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada akhir tahun 2026. Dalam hal ini, hendaknya fokus pengentasan diarahkan pada desa atau kelurahan prioritas serta puluhan kabupaten kota terpilih. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak saat berlayar di Laut Hitam dekat pelabuhan Novorossiysk, Rusia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, insiden tersebut mengakibatkan 4 awak kapal terluka, di mana 3 di antaranya merupakan warga negara Turki. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship di Bekasi, Jawa Barat. Leni Kurniawati melaporkan.
0: Yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer.
21: Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir membuka kejuaraan nasional atau kejurnas Muay Thai bertajuk Indonesia Muay Thai Championship yang digelar Pengurus Besar Muay Thai Indonesia atau PBMI di Gor Bangian, Kota Bekasi hari ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir memberikan apresiasi kepada PBMI dan juga Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti atas keberhasilannya mensosialisasikan olahraga Muay Thai menjadi olahraga yang populer di tengah masyarakat. Pihaknya juga mengapresiasi olahraga Muay Thai yang mula menunjukkan prestasinya di mana pada SEA Games 2025 berhasil meraih medali perak untuk Indonesia.
0: Tapi yang lebih menarik lagi dari saya, bagaimana Pak Lanyala bisa mensosialisasi Muay Thai ini menjadi olahraga yang populer. Nah, memang waktu itu ada pemikiran yang Nyala Combat, ya itu akan terlaksana. Tetapi yang menarik juga bagaimana tadi Muay Thai dikombinasikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu Muay Thai aerobik. Kita bisa lihat tadi atlet yang umur 5 tahun sudah mulai mengenal Muay Thai, itu paling mahal. Nah, hal ini yang saya kenapa melihat ini sebuah terobosan, dan saya mengucapkan terima kasih. Dan insya Allah kami dari Kemenpora tentu mempersiapkan hari ini untuk persiapan SEA Games buat Muay Thai. Mudah-mudahan untuk perkembangan ke depan Muay Thai bisa mendapatkan medali yang lebih baik.
21: Sementara itu, Ketua PBMI Lanyala Mahmud Mataliti menjelaskan kejurnas Muay Thai kali ini menargetkan munculnya bibit-bibit baru atletik Muay Thai untuk bisa tampil di berbagai macam ajang kejuaraan.
22: Seluruh atlet, saya berpesan bertarunglah dengan gagah dan berani, bangsa dunia, raihlah kemenangan dengan kehormatan dan terimalah kekalahan dengan kebesaran jiwa. Ingatlah bahwa medali memang menjadi incaran, tetapi sportivitas dan persaudaraan adalah nilai tertinggi yang harus kita tiru.
21: Sekedar diketahui, kejurnas Muay Thai kali ini diikuti sebanyak 514 peserta dari 18 provinsi, terdiri dari 460 atlet kategori fight dan 54 atlet kategori seni. Dari Gor Bangian, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ya benar, baru saja tadi Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI dan setelah ini kita akan beralih ke opini publik. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Opini Publik.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Berjumpa lagi dalam program Opini Publik di pagi hari ini. Dan kali ini bersama saya Mutiara Okta, kita akan membahas soal rokok ilegal di Opini Publik pagi hari ini, edisi Kamis 6 Agustus 2026. Mengutip dari berita rri.co.id, tim gabungan yang terdiri dari Reskrim Polres Bangka, Bea Cukai Pangkal Pinang, dan Satpol PP Kabupaten Bangka menemukan mayoritas rokok yang dijual menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini ditemukan saat razia pemberantasan rokok ilegal di sejumlah toko di wilayah Kabupaten Bangka pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dalam operasi, petugas menemukan mayoritas rokok yang dijual ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan aturan. Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka, Indra Tayusaka, mengatakan salah satu bentuk pelanggaran yang ditemukan yakni rokok dengan pita cukai untuk 12 batang, namun ternyata isi kemasannya ini mencapai 20 batang dalam satu kotaknya. Dijelaskan oleh Indrata, sebelum

0: yang diperiksa, sebagian besar temuan merupakan rokok dengan pita cukai yang tidak tepat. Beberapa pedagang juga mengaku peminat rokok ilegal memang cukup tinggi. Namun Adrian, seorang pedagang di Sungai Liat, mengatakan dirinya tidak lagi menjual karena soal rasa. Maksud kami, Adrian merasa tidak tertarik lagi untuk menjual ini karena risiko yang diterimanya akan tinggi apabila harus membayar denda yang tidak sebanding dengan keuntungan penjualan rokok ilegal tersebut. Karena memang peraturan dari pemerintah saat ini, pendengar ya, saat ini memang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang peredaran rokok ilegal ini. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, dan pelaku, baik itu yang membuat, mengedar, dan juga yang menjual rokok tanpa pita cukai ataupun pitanya palsu ataupun pita bekas, ini dapat mendapatkan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan bisa didenda hingga 10 kali nilai cukai barang tersebut. Baik, kami buka kesempatan untuk Anda pendengar melalui layanan interaktif 94301 dan WhatsApp 0811-7179111. Kita ke penelpon yang pertama di pagi hari ini dalam Opini Publik. Selamat pagi dalam Opini Publik.
1: Selamat pagi, Mbak Mutia.
0: Iya, selamat pagi, Pak Ahmad Irwan, betul ya?
1: Ya, kalau tadi di Mutiara pagi saya kebagian waktu.
0: Mohon maaf ya, Pak. Iya.
1: Dari awal kan sibuk ngemasuk-masuk telepon Mutiara pagi sekarang.
0: Iya, waktu kita agak mepet pagi tadi. Boleh ya, Pak, di Opini Publik dialog, kita diskusi pagi ini soal rokok ilegal, Pak, di
1: ya, itu menarik memang
0: pagi ini. Ya, silakan Pak, opini rokok Bapak.
1: Selama harga rokok juga semakin tinggi, saya kira rokok ilegal tidak akan bisa dibendung dengan cara apapun juga bisa kan. Baru sekarang ada online.
0: Ya,
1: makanya
0: ya,
1: di sini harus saling terutama pihak pemerintah harus saling mengoreksi dulu, saling jangan hanya ingin benar sendiri di sini ya. Nah, bagaimana sekarang? Justru memang pemerintah terlalu tinggi menaikkan cukai rokok dengan alasan apa? Alasan yang tidak masuk akal kan, untuk mengari anak remaja supaya kena ngerokok tidak sehat, itu mah alasan yang tidak masuk akal. Para remaja, bahkan anak SD juga sudah mulai ada yang banyak yang merokok tuh, anak SD anak kelas 6, dengan sampai sembunyi-sembunyi dan sebagainya. Justru mengeruk itu dari cukai rokok itu semakin besar sekali kan. Nah, sekarang bagaimana yang ya, rokok yang non cukai itu ditangkap, didenda sampai sekian, itu kan tidak adil saya kira, tidak imbang ini. Nah, itu seperti itu di antara. Jadi bagaimana solusinya pemerintah supaya rokok supaya jangan sampai rokok ilegal bisa dicegah. Itu dengan saya sebagai perokok, saya juga sebagai perokok, Mbak Mutia. Tapi kita sudah menggunakan rokok. Coba biasa yang tahu sahabat usulkan mereknya ya. Biasa saya merokok misalkan yang 20 batang itu ketika harga 18.000. Sekarang berapa? Udah 41.000 kan. Ya udah saya hentikan daripada ya, carilah rokok-rokok yang cukai yang harganya tidak terlalu tinggi. Paling berapa? Udah harga yang ya standar juga kan udah berapa? Udah 19.000 yang standar itu kan. Nah, makanya di sini cobalah lihat pemerintah introspeksi dulu, jangan hanya menyalahkan memojokkan menggunakan rokok yang ilegal. Memang betul tidak masuk yang rugi-ruginya siapa? Udah masuk misalkan cukai rokok kenapa tidak masuk pajak? Udah masuk pajak disalahgunakan oleh mereka-mereka. Itulah seperti itu. Di antaranya jadi maaf, saya bukan berarti mendukung rokok ilegal, tidak. Cuman solusinya bagaimana supaya jangan sampai rokok ilegal sama. Saya kira tidak banyak di sini yang rokok ilegal yang sebut, bahkan pihak bea cukai begini. Silakan bagi warga masyarakat kata yang menemukan bukan harga lapor, apa untungnya masyarakat melaporkan? Dikasih hadiah juga nggak mungkin lah, cuek aja dari dia juga usaha. Saya kalau niat ingin menyampaikan apa yang mereka gampang tuh banyak ngapain apa urusan, biarin aja hak mereka urusan dia misalkan urusan walaupun misalkan dikatakan merugikan ya memang merugikan udah masuk pajak udah masuk banyak kan disalahgunakan yang mereka, jadi jangan seenaknya aja memberikan denda sekian sekian, harus adil seperti itu ya. Atau bisa

0: berilah pengarahan, berilah pembinaan, coba solusinya seperti apa, jangan sampai dijatuhkan begitu berat hati ya. Atau udah jadi pajak disalahgunakan pajaknya juga seperti itu diantaranya. Itu mau apa, itu mau saya berbicara masalah ini, bicara keadilan lah seperti itu, jangan sampai didenda sekian, didenda sekian, itu kan tidak terlalu jernih, terus dengan alasan juga tidak masuk akal. Mengurangi para remaja itu lain sebagainya. Banyak kok perempuan anak remaja yang merokok, yang untung siapa? Ya untung yang ya cukai yang untung. Itu aja. Kalau memang salah mohon saya dikoreksi sama yang lainnya. Itu jadi kesimpulannya sekali lagi, carilah solusinya. Jangan terlalu memojokkan kayak seperti itu. Misalnya masyarakat tidak mungkin melaporkan, ngapain urusannya? Biarin. Banyak saya juga kalau lihat, ngapain urusan-urusan dia, nggak apa-apa. Dilaporkan, misalkan ini terus didenda, siapa yang untung? Ada untungnya rakyatnya. Makasih, yuk. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan, opini Anda pagi ini. Ya, memang permasalahan rokok ilegal ini juga cukup kompleks ya, pendengar. Dan kami juga buka kesempatan untuk Anda ya. Sebenarnya sudah ada penelpon kembali di pagi hari ini. Silakan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi dalam opini publik.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, ya. Atau Udin ya?
2: Benar.
1: Ya, Tok Udin, silakan Tok opini Anda soal rokok ilegal yang semakin marak ini.
2: Atau Udin ini, di Riasiri, di Ploso, di Kabupaten Bangka, yang sangat terpencil dari kota besar. Tapi pengetahuan saya sangat bersyukur tinggal di Indonesia ini, dan saya dukung banyak sekali manfaatnya, keuntungan tinggal di Indonesia. Nah ini yang saya tidak mengerti, banyak juga orang yang tidak pernah bersyukur dengan Indonesia ini. Saya pengetahuan saya, ada saja yang orang dari awal opini publik sampai sekarang tidak pernah selalu menyalahkan Indonesia. Padahal dia belum tentu dia bisa ngatur. Nah ini orang yang tidak bersyukur. Sekarang kan pemerintah termasuk Presiden Prabowo sudah memberi instruksi atau pengumuman, yang tidak suka dengan Indonesia silakan keluar, cukup bayar 5 juta. Nah, tapi kalau orang yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah mengucapkan apa kebaikan Indonesia, bagi saya ini ya sangat bahagia tinggal di Indonesia, karena saya banyak yang tahu ya apa itu program pemerintah itu yang baik. Tapi banyak juga yang mengatakan tidak pernah baik dari awal, kan tidak pernah baik, salah terus.
1: Baik.
2: Nah, oleh karena itu mohon menyadarilah, jangan hanya bisa protes. Kalau kita belum tentu, seandainya jadi presiden belum tentu bisa sanggup. Untuk jadi kades saja belum tentu bisa ngatur desa. Indonesia di 280 juta. Berarti masih banyak yang bagus, masih banyak. Jadi itu yang perlu kita dukung.
1: Baik.
2: Bukan salah memprotes, salah terus Indonesia.
1: Baik.
2: Oke, terima kasih saran saya.
1: Ya. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tok Udin, sehat selalu opininya di pagi hari ini. Ya, memang pendengar ya, permasalahan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Bangka juga memang cukup marak beberapa waktu terakhir ini. Dan menurut informasi, beberapa masyarakat saat ini juga memang sudah menyebut rokok ilegal ini merugikan negara dan perlu ada sanksi sosial bagi penjualnya. Hal ini diungkapkan oleh Nando warga Sungai Liat yang menyatakan bahwa merugikan negara dan hal ini tidak ada yang menerima, jika tidak ada yang menerima penjualan rokok sebagai sanksi sosial juga kepada produsen, apalagi kandungannya juga dikhawatirkan membahayakan kesehatan, ujar Nando. Nah, pendengar, kami juga masih membuka kesempatan untuk Anda, nanti juga di pukul 8.15 kita akan mencoba menghubungi narasumber di pagi hari ini dari Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka. Nanti di pukul 8.15 kita akan coba hubungi. Untuk Anda tentu kami masih buka kesempatan yang ingin bergabung, kali ini kita ke penelpon WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak Rustam, sehat?
3: Alhamdulillah agak kurang sehat.
1: Oke, semoga segera dipulihkan kondisinya ya Pak.
3: Amin.
1: Amin ya. Pak, opini Anda tentang rokok ilegal yang menjadi topik kita pagi ini di opini publik. Silakan, Bapak.
3: Ya, kalau saya sih sebetulnya enggak usah bayar pajak sama sekali, apalagi PPN rokok. Pajak apapun jangan dibayar. 82,4% itu APBN kita itu didapatkan dari pajak. Bayangkan. Ya. Tambangnya di mana? Nikel, emas, batu bara. Coba. Yang ngerti, yang paham, 82,4% itu pendapatan APBN kita dari pajak. Saya malah menganjurkan jangan bayar pajak. Apalagi PPN. Negara ini sudah enggak beres kok. Rakyat dipajakin tetapi ekonomi duangnya dihambur-hamburkan. Itu kita harus jujur, kita tidak bisa lagi bicara sopan saat ini.
1: Baik.
3: Udah terang benderang jelas, dinambah hukum juga sudah berantakan. Mau ngadu kemana, mau berpegang kemana sekarang? Mahkamah Konstitusi udah dirusak kok. Kejaksaan udah terkena juga. Hakim udah terkena juga. DPR RI udah kena juga. Saya sepakat tadi pagi berita DPRD, alhamdulillah DPRD provinsi kita menolak pinjaman 300 juta. Sebenarnya saya mau kemarin mau tanya Mbak Reta itu, tapi karena kebanyakan bicara lain, saya juga nggak ingat itu. Saya mau tanya, pinjam rumah sakit stroke dan jantung ini kok 300 miliar, yang bayar siapa nanti? Yang kita juga kan?
1: Iya, masyarakat tuh, utangnya.
3: Iya. Tadi pagi kan saya dengar itu, alhamdulillah saya sepakat dengan DPRD provinsi itu. Tolong itu. Jangan seenaknya minjem, yang bayar siapa nanti?
1: Iya.
3: Saya kemarin sebenarnya mau tanya Mbak Reta, bagaimana kelanjutan ini, apa yang mau pinjam tuh Pak Gubernur tuh dari Bank Sumsel itu. Jadi saya poinnya bahkan menghimbau jangan bayar pajak kalau negara tidak betul-betul mengurus rakyatnya ini. Kalau Mbak menguasai juga pahami itu 82,4% itu APBN kita dari pajak. Yang dihambur-hamburkan sekarang ini, bahkan disalahgunakan lagi.
1: Baik.
3: Tambang di mana? Di mana tambang kita? Emas, nikel, batu bara. Bermacam-macam tambang, timah termasuk di Bangka Belitung 300 triliun. Mau bayar pajak lagi? Sudah timah sudah dikorupsi, lahan sudah amburadul di Pulau Bangka Belitung ini, mau bayar pajak lagi? Kita harus jujur, kita tidak usah menutupi sekarang. Ini negara sudah tidak beres lagi nih. Itu aja mungkin, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Rustam opini Anda pagi ini. Terima kasih sudah bergabung dan juga berkontribusi dalam opini publik. Sehat selalu Pak Rustam. Ya, pendengar, tentu memang berbagai permasalahan semakin kompleks. Juga kita melihat update-update pemberitaan dan juga salah satu halnya yang menjadi tema kita di pagi hari ini soal rokok ilegal yang dinyatakan merugikan negara tentu. Untuk Anda yang ingin bergabung tentu kami masih buka kesempatan. Kali ini kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat pagi dalam opini publik.
4: Pagi, maaf Mbak, mau sedikit menambahkan.
1: Iya, oh iya Pak Irwan.
4: Pak Rustam sangat setuju pendapat dengan saya.
1: Itu. Iya.
4: Setuju sekali. Kalau pendapat Pak Udin segala sesuatu baik gitu kan, seperti itu. Jadi protes baik walaupun itu misalkan gitu. Jadi tidak baik menurut Pak Udin. Jadi Pak Udin benar pro-nya pro ke sana, pro ke atas daripada ke bawah. Jadi Pak Rustam sependapat dengan saya. Terima kasih tambahan saya. Yuk, kasih.
1: Yuk, terima kasih banyak Pak Ahmad Irwan. Iya, tentu kami juga membuka kesempatan untuk Anda pendengar ya dalam opini publik ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung kembali dalam topik kita soal razia rokok ilegal yang dilaksanakan kemarin oleh gabungan Reskrim Polres Bangka, Bea Cukai Pangkal Pinang dan juga Satpol PP Kabupaten Bangka, memang ada temuan mayoritas rokok yang dijual ini menggunakan pita cukai yang tidak sesuai. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi.
5: Halo,
1: pagi. Ya, selamat pagi Pak Ramadan, kabar Mbak baik?
5: Muti. Kabar, ya Alhamdulillah. Kabarnya ya. Mbak Muti bagaimana?
1: Alhamdulillah baik. Pak Ramadan, ya. Ini sudah mulai seru topik opini publik kita soal rokok ilegal, di mana memang ada kaitannya dengan cukai, pembayaran pita cukai yang sering digunakan ini adalah pita cukai yang palsu lah atau justru nggak pakai pita cukai yang otomatis merugikan negara karena tidak membuat adanya pemasukan bagi negara. Silakan Pak Ramadan opini Anda.
5: Ya, ya saya tadi pas baru dengar ternyata topiknya ini jalan barusan ini ya. Jadi kalau sekarang bicara yang real dulu ya, kalau lepas dari pro kontra pro apa negatifnya ya, yang real dulu aturan. Kalau misalnya apa itunya banyak beredarnya rokok ilegal ya atau tanpa cukai ya.
1: Betul.
5: Itu berarti kalau secara real memang hilangnya pendapatan cukai negara itu potensi triliunan rupiah dari penerimaan cukai pajak ya. Pajak rokoknya kan besar ya.
1: Betul.
5: Tiap tahunnya itu mungkin sekitar 15% dari penerimaan 2.400 triliun kali saja 15% udah berapa ya. Kemudian apa itu juga terjadinya apa ya persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya di satu sisi perusahaan yang taat bayar pajak atau mempunyai cukai membayar pajak, tetapi di sisi lain rokok ilegal kan berarti rokok penjualan gelap ya, dengan jual murah tanpa cukai, jadi dia enak lenggang kangkung tanpa bayar cukai. Kemudian kalau ditarik ke kerugian bagi masyarakat dan kesehatan masyarakatnya, tentu rokok itu kan sudah jelas kandungannya tidak baik, banyak berbahaya kan. Nah tapi kalau yang ilegal itu lebih kandungan berbahaya mungkin lebih parah lagi. Karena rokok ilegal tidak melalui uji laboratorium, meskipun ya kan, tetap rokok itu sangat berbahaya sehingga kadar nikotin atau tar kimia itu mungkin besar ya, mungkin lebih berbahaya. Jadi itu untuk kerugian. Lalu kemudian penyakit kronis juga mungkin lebih meningkat ya, itu karena rokok ilegal itu kan tentu lebih mereka membuatnya lebih mencari untung yang lebih besar ya kan. Juga mungkin anak-anak yang punya uang sedikit bisa beli rokok ilegal karena murah ya. Yang tadinya mungkin beli rokok sehari mungkin berapa bak atau bisa beli sampai satu bungkus misalnya karena murahnya itu, ya kan? Nah itu sebab-sebab kalau saya melihat secara real. Tapi kalau memang cukai rokok ini diperuntukkan untuk pembangunan ya, untuk BPJS misalnya dan sebagainya, itu bagus sih artinya ya bisa memakai untuk pembangunan. Tetapi apapun dari cukai rokok itu, rokok itu kan tidak bagus ya secara kesehatan, dan juga kalau tidak salah makruh hukumnya ya, meskipun beberapa saya termasuk juga masih merokok mabuti makruh. Jadi kalau bisa kita tinggalkan, tapi kalau sepanjang ya itulah ya, rokok itu begitu. Jadi ada, tapi di sisi lain juga pemerintah juga macam kalau saya melihat itu kayak gimana ya, satu sisi dia melarang rokok itu jangan diberikan kepada ibu hamil atau di bawah 18 tahun. Berarti ya, pengertian kalau bukan ibu hamil boleh saja, atau di atas 18 tahun boleh, ya seperti itu. Nah iklannya, iklan pajak rokok juga besar. Jadi bikin space yang besar-besar, pajang, bikin reklame, promosi yang besar-besar di jalan raya misalnya, papan reklame ataupun di televisi misalnya kalau ada yang masih menayangkan iklan rokok. Ini kan satu apa ya, hal yang kontraproduktif juga ya.
1: Baik.
5: Jadi ada positif negatif. Kalau memang betul-betul, kalau bisa ya rokok ini tidak usah lah, artinya ditiadakan cukainya karena rokok ini berbahaya, sedikit demi sedikit dihilangkan supaya orang juga tidak mudah mendapatkan rokok. Dan apa ya, jangan terlalu berpusat kepada betul tadi bahwa saya setuju juga negara kita terlalu mengapa kepada pajak, pajak dan pajak itu harusnya dikurangi, harusnya alam itu yang ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi pajak mungkin kecil ya, tapi makin naik besar malah. Jadi kayak gimana ya, kenakan gitu.
1: Baik.
5: Tidak menerima haknya sepenuhnya gitu.
1: Oke.
5: Tidak bagus.
1: Siap.
5: Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih banyak Pak Ramadan. Sama-sama, sehat selalu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ramadan. Ya, pendengar kami yang sih buka kesempatan untuk Anda ya. Kita beralih ke telepon WhatsApp kali ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Angkus ya?
6: Pak Angkus betul.
1: Iya.
6: Apakah Mbak sehat?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya, Pak Angkus?
6: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya, terus udara dan sukses.
1: Amin. Iya Pak. Tema kita di opini publik hari ini soal rokok ilegal.
6: Iya betul.
1: Iya. Gimana Pak? Opini Bapak Pak soal ini?
6: Begini. Masalah cukai itu kan berkaitan dengan pajak, Mbak.
1: Iya.
6: Yeah. Ya kan? Mm-hmm. Sedangkan rakyat sudah jenuh tuh dengan masalah pajak tuh. Rakyat sudah punya kesadaran untuk bayar, untuk melakukan kewajibannya. Tapi uang itu entah tak kemana. Mm. Banyak terbukti itu pegawai pajak yang korup luar biasa. Mm. Ada beberapa orang itu yang sudah muncul. Mm-hmm. Sebaiknya gini aja. Udah dinaikkan gajinya gede, masih tetap dia korupsi. Ya menurut saya sih kembalikan saja ke yang biasa gajinya. Orang yang korupsinya langsung tindak tegas, hukum mati, hukum mati, supaya ada efek jera bagi yang lain. Kalau begitulah sudah, walaupun dia maling duit rakyat, dia dihukum sekian puluh tahun, begitu keluar masih punya modal dia kan. Masih hidup, masih bisa leha-leha dengan keluarganya. Nah itu dia. Jadi rakyat ini sudah muak bener seperti itu tuh. Dia punya kesadaran, tapi orang yang ngelolanya gak beres. Banyak itu, dan kejadiannya sekarang kayak gitu. Apalagi gak tahu benar apa ada. Mudah-mudahan sih berita itu tidak benar. Yang Dirjen Pajak itu mengeluarkan statement masalah pajak semuanya mau dipajakin. Sepeda ontel yang harganya 1 juta ke atas kena pajak. TV kena pajak. Pakaian juga yang di atas 500 ribu kena pajak. Nggak tahu bener apa ada itu. Sedih sekali saya. Kok rakyatnya diperesin oleh negara? Bukannya negara hadir untuk rakyat, nih rakyat malah yang diperesin oleh negaranya. Coba lah harusnya ya penyelenggara negara pikirkan baik-baik. Rakyat ini sudah susah benar sekarang nih. Iya. Baik. Coba tuh alihkan pajak itu kepada yang dia nih buka usaha tambang atau punya perkebun, itu aja yang dipajakin. Uang yang daripada korupsi ambil, Mbak. Tindak manusianya berikan ke negara untuk penyelenggara negara, minimal untuk bayar hutang kita yang sudah menumpuk. Ya. Karena yang terbebani tetap rakyat itu dengan utang negara itu, bukannya para pejabat. Para pejabat enak-enakan, gaji gede, semua fasilitas ditanggung, bayar pajak enggak, korup ke pajak malah iya. Nah, sedih saya. Kalau memang nanti kenyataan dari Dirjen Pajak itu seperti itu, semua mau dipajakin, mau ya punyalah hati nurani. Janganlah rakyat yang diperas. Para pengusaha yang notabene dia mengambil keuntungan, itu yang dipajakin. Rakyat mencariannya untuk hidup saja. Dibantu undang sama negara, yang ada malah diperas. Nah itu ya, kok tega gitu penyelenggara negara seperti itu kepada rakyatnya. Kalau rakyat susah gak, dia jarang hadir. Kalau belum benar trending di medsos, belum pernah hadir negara. Kecuali sudah trading, sudah benar viral, baru hadir. Nah itu aja. Kalau yang biasa-biasa nggak trading itu nggak bakal dia turun tangan negara. Itu aja. Jadi kami sebagai masyarakat, tolonglah gitu, jangan semua dipajakin. Termasuk cukai rokok kan, orang itu gimana ya? Kalau beli rokok mahal, itu kan pajaknya juga gede, masuk ke negara. Masuk ke negara, dan nggak tahu kemana itu duit itu. Mendingan yang murah, pajak sedikit, masuk ke perorangan, kepalang gitu, Mbak. Dan rasanya yang penting ngebul, itu kan gitu sih. Menurut saya, daripada yang mahal tapi pajak. Karena semua saya mau dipajakin.
1: Baik.
6: Tinggal bernapas aja yang belum dipajakin, Mbak. Mohon maaf.
1: Bahaya kalau oksigen dipajakin ya, Pak ya.
6: Lihatnya gitu. Terima kasih banyak, mohon maaf lewat ini.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Pak Angkus. Terima kasih opini Anda pagi ini. Ya, memang pendengar, menurut informasi yang kami kutip ya, ini cukai hasil tembakau atau CHT dari cukai rokok ini sepanjang tahun 2025 juga memang cukup tinggi penerimaannya. Di tahun 2025 itu di 221,7 triliun. Dan ini angka yang cukup tinggi dan masuk dalam APBN negara. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Opini Publik Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI, rri.co.id. One after.

0: Ya, pendengar, masih dalam opini publik, kami masih buka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung dalam layanan interaktif kami di 94301 atau di WhatsApp 0811717911 dengan topik kita di pagi hari ini, opini publik edisi kali ini, yaitu rokok ilegal. Karena beberapa kemarin tepatnya tim gabungan dari Polreskrim Polres Bangka, Bea Cukai Pangkal Pinang dan Satpol PP Kabupaten Bangka baru saja melaksanakan razia pemberantasan rokok ilegal. Kami beri kesempatan tentunya untuk Anda ya pendengar yang ingin bergabung. Baik, kita ke penelpon WhatsApp kali ini. Assalamualaikum pagi Pak Irwan.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Mati.
0: Iya, pagi Pak Irwan. Di opini publik soal rokok ilegal, bagaimana opini Bapak, Pak?
1: Oh, kalau saya begini, saya perokok Mbak ya. Saya perokok. Jadi rokok ilegal ini kan murah tuh Mbak.
0: Betul.
1: Kalau opini saya senang sekali ya. Tetapi tidak. Iya, masalah cukai pajak itu urusan pemerintah lah. Tetapi kita perokok ini bukan lagi masalah mahal dan tidak. Kemudian masalah kesehatan itu tidak peduli lagi gitu loh Mbak. Karena gini, orang nggak ngerokok juga banyak yang mati muda gitu ya untuk kesehatannya ya. Jadi sangat terbantu. Kalau saya tidak mendukung, tetapi saya senang dengan ada ilegal Mbak. Itu aja mungkin dari saya.
0: Iya baik.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Irwan. Sehat selalu ya Pak. Baik pendengar, kami masih beri kesempatan juga untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi
0: Mbak Mutia. Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Pagi juga, sama-sama Mbak Mutia.
0: Iya, dengan siapa di mana pagi ini?
2: Pak Leman, Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Iya, Pak Leman di Tanggamus, Lampung. Pak, opini Anda soal rokok ilegal yang berkaitan dengan penerimaan negara nih, cukainya ini.
2: Oh gitu. Gini Mbak Mutia, saya lihat nih, kalau saya pantau di lingkungan, saya keliling-keliling, yang namanya rokok ilegal itu sangat banyak sekali Mbak Mutia.
0: Iya.
2: Tidak kehitung yang namanya berbagai macam nama, tulisan, flash bolong lah, apa namanya, flash putih, flash, ya macam-macam lah. Itu ada yang bilang itu rokok putih namanya itu. Itu asal ada yang bilang di Batam, dari Singapura dan sebagainya.
0: Beragam ya Pak ya?
2: Betul. Dia melalui laut, melalui pelabuhan tikus dan sebagainya. Jadi lepas dari pengawasan Bea Cukai gitu Mbak Mutia. Itu kalau saya lihat itu di sini itu penjualannya itu ilegal itu sangat bebas sekali Mbak Mutia.
0: Oke.
2: Bebas tanpa kendali kan. Jadi konsumen juga banyak yang menghisap yang namanya rokok ilegal itu kan.
0: Ya,
2: harganya juga sangat terjangkau gitu Mbak Mutia. Yang namanya ilegal maupun legal gitu maksudnya. Jauh banget gitulah bedanya gitu harganya itu. Kalau yang namanya ilegal itu satu bungkus itu hanya 10K gitu. Sedangkan kalau yang legal yang saya itu mencapai 40K, 30K, 20K bahkan lebih
0: maksudnya. Iya, sangat
2: bandingannya
0: tinggi.
2: Sangat jauh dengan yang sah gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi saya juga kalau dilihat-lihat di lingkungan kita itu bisa menciptakan lapangan kerja juga, betul. Kesitunya. Tapi untuk income kenegaranya katanya nol, nggak ada kata bilang, nggak ada pajak gitu. Tuh kalau yang saya yang lagi itu ada pajaknya. Gitu. Tuh ada pemasukan, ada income gitu kan. Yang legal ini yang bikin apa ya? Ya bebas bikin konsumennya kecanduan semakin banyak dengan harga yang terjangkau. Ya pokoknya bebas bebasnya gitu mood.
0: Iya, betul.
2: Apalagi gini moodnya. Kalau saya lihat tuh di Jakarta itu kan. Di Jakarta di Kembang sana. Itu dikasih 5 mood ya. Penjualnya dipakai kotak gitu, kotak segi 4.
0: Seterbuka itu ya, Pak ya?
2: Iya, dikasih 5 tuh di pinggir jalan. Itu ilegal semua, sekian 50 macam tuh ada saya lihat itu.
0: Iya.
2: Ada yang 14.000, 13, 12, bahkan ada yang 10. Yang minimal itu 10, maksimal 15 mamut ya.
0: Iya.
2: Saya dengan teman juga ya ikut-ikutan beli dua bungkus itu yang legal itu gitu.
0: Tapi saya, Pak, kalau dari apakah Bapak mencoba langsung? Maksudnya kan tahu ya antara rokok ilegal dan yang legalnya. Dari segi rasa, apakah sama saja, Pak?
2: Ya sama aja asap, Mbak Putri ya. Asap itu ada bilang rasanya apa? Ya asap betul. Masa kalau yang ini Mbak Putri ya, yang legal itu kan ada yang mango, mangga, apel dan sebagainya gitu kan.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Itu ada yang ada juga yang tidak ada bacanya. Yang biasa-biasa saja Mbak Putri ya, gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ada yang bilang, saya mau beli yang ini, yang mango, yang mangga maksudnya kan.
0: Yeah.
2: Yang apel, yang ini macam-macam yang ada. Ada yang dipencet itu, stiknya itu ada supaya wangi katanya gitu,
0: oh,
2: supaya enak katanya. Ya, mau gak mau dikasih, itu kalau dia kemauannya beli yang mau begitu Mbak Mutia. Ya.
0: Jadi
2: kita bisa, gak bisa menolak. Dan juga itu yang menjual itu Mbak Mutia, ya, agen itu kan. Agen itu kan sifatnya individu gitu. Pribadi, pakai kendaraan ada dua gitu kan. Menjajakan dagangannya ke toko-toko kecil, pedagang kecil, dengan ke dagang toko gede gitu, jadi bebas gitu.
0: Tapi
2: di sini kadang-kadang ada, kalau saya pengamatan saya tembus ya, kayaknya nggak ada ini, nggak ada razia petugas, nggak ada gitu.
0: Baik.
2: Jadi yang ilegal maupun non ilegal, yang legal maupun non ilegal, di sama-sama dipajang gitu, ya, di instalasi itu, ditonjolkan, dilihatkan pada pembeli atau konsumen gitu,
0: Mbak Mutia. Jadi seterbuka itu ya Pak ya, penjualannya ya, ilegal ini.
2: Rokok ini, yang ini kata dilihat semua gitu, jadi yang menunjukkan apa yang dia inginkan dikasih gitu, ada yang
0: 10,
2: ada yang 12, ada yang 11, ada yang 13. Tapi yang kebanyakan yang 10 Mbak Mutia.
0: Jadi
2: walaupun dewanya sedikit, tapi bisa menikmati yang namanya rokok ilegal Mbak Mutia gitu.
0: Baik Pak Leman, terima kasih banyak opini Anda dan informasi baru juga tentunya buat saya ternyata. Karena setahu sepahaman saya ya, biasanya rokok-rokok ilegal kan mungkin dijualnya agak tertutup, entah disimpan di etalase-etalase toko. Iya, tapi ternyata baik.
2: Kalau bisa, kalau pendapat saya itu yang ilegal itu supaya dilegalkan lah gitulah, disahkan gitu. Walaupun dia ada pajak dikit ataupun sekian pajaknya, disahkan saja gitu. Jangan disita, kasihan pada yang penjualnya pakai modal Mbak Mutia gitu.
0: Baik.
2: Gitu saja Mbak Mutia.
0: Terima kasih banyak Pak Leman. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Leman, terima kasih. Ya, pendengar kami masih buka kesempatan ya tentunya untuk Anda yang ingin bergabung. Kali ini kita ke penelpon di WhatsApp. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, selamat pagi Pak Sito ya, betul?
3: Ya
0: Pak Sito, kabar baik?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, cerah juga Pak, sengaja lihat. Pak, opini Anda Pak, soal opini rokok ilegal ini.
3: Nah, masalah rokok ini sebenarnya apalagi yang ilegal ya.
0: Iya.
3: Pemerintah itu duduk dalam posisi abu-abu.
0: Baik.
3: Ya, satu sisi mereka butuh cukai, satu sisi melalui yayasan jantung dan ormas lain perang melawan asap rokok ya. Nah, jadi dari sini masalah rokok ini tidak akan selesai karena pemerintah duduk dalam posisi abu-abu. Nah, yang kedua masalah rokok ilegal.
0: Baik.
3: Masalah rokok ilegal ini sebenarnya kalau punya kemauan politik, pemerintah itu bisa memberantas. Karena apa? Terorisme juga masih cepat mereka itu. Tahu di mana ada terorisme dalam bentuk model apa. Ya, tahu. Kenapa rokok yang jelas-jelas nyata dan beredar di masyarakat, mereka bingung. Kan lucu, ada apa sini? Jadi kalau saya menyimpulkan ada permainan aparat di sini. Nah, saya dengar kemarin ya, Pak Roko Helium, ya bosnya sudah ketangkap, sudah tahu lah intinya, belum ketangkap ya. Tapi diam lagi. Tensi turun ini kan ada apa? Sekarang berjalan lagi ya. Jadi ada permainan di sini dan tidak ada kemauan kebijakan yang ingin menghilangkan rokok ini. Padahal rokok ilegal inilah sebenarnya racun bagi jadi generasi muda.
0: Ya, kenapa? Betul.
3: Mereka itu sangat murah.
0: Betul.
3: 15.000 satu bungkus. Mm-mm. Bandingkan dengan yang legal ya. Mm-mm. Sampai 30-40.
0: Ya, lebih dari dua kali lipat ya Pak ya.
3: Mm-hmm. Ya, ya. Dan itu rata. Mm-hmm. Di Pangkalan Baru ini saya lihat rata toko-toko rokok itu. Mm-hmm. Punya semua rokok ilegal, paling 1, 2, 3 nya enggak ya.
0: Baik, baik.
3: Sampai orang-orang kerja dengan saya itu. Uh-huh. Saya juga enggak, oh, semuanya rokok ilegal yang
0: di isapnya. Iya.
3: Kau bilang kamu nggak mikir ya. Susah Pak, bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya kamu ronsen tuh paru-paru. Kamu tempel di mana tempat kamu sering duduk. Ya. Nah, akhirnya lihatlah kondisi yeah. paru-paru kamu itu.
0: Baik.
3: Ya itu.
0: Oke. Okay. Ya Pak Sito, terima kasih ya. Sehat selalu Pak Sito. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum. Ya, pendengar, kita sesaat lagi akan mencoba menghubungi narasumber kita di pagi hari ini. Kita akan membahas juga tentunya soal cukai rokok ini yang kemarin sempat tim gabungan dari Reskrim Polres Bangka, tim Bea Cukai Pangkal Pinang dan juga Satpol PP Kabupaten Bangka yang merazia dan ditemukan memang banyak mayoritas rokok dijual nih justru peta cukainya ada yang palsu, nggak sesuai, ada yang sama sekali nggak ada pita cukainya. Kita langsung tanyakan seperti apa kondisi razia kemarin ke narasumber kita di pagi hari ini oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah atau PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka, Pak Indra Tayusaka. Selamat pagi, Pak Indra.
4: Selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Indra. Kita di pagi hari ini tadi sudah ada beberapa pendengar yang memberikan opini mereka soal pajak ataupun rokok ilegal ini. Mungkin saya boleh tahu dulu Pak, seperti apa kondisi waktu kemarin razia rokok di beberapa daerah di Kabupaten Bangka? Seperti apa kondisinya Pak?
4: Baik, terima kasih pendengar RRI Pro 1. Ya. Kemarin itu kita razia gabungan antara Pol PP, kemudian dari Reskrim Polres dan Bea Cukai Pangkal Pinang, itu pada dasarnya adalah sebagai usaha gabungan kita untuk menekan peredaran rokok ilegal yang ada di Kabupaten Bangka. Mm-hmm. Sebelumnya Pol PP sudah dari bulan Maret ke April, kemudian Juni ke Juli kita dua kali turun. Yeah. Itu ke 8 kecamatan. Nah, di 8 kecamatan itu banyak sekali kita mm-hmm. temukan rokok yang pada umumnya itu cukainya nggak sesuai. Jadi label cukainya itu isinya 12, mm-hmm. tapi rokoknya isinya 20. Artinya ada 8 yang nggak terkena mm-hmm. cukai artinya. Yeah. Nah, kemarin itu kita fokuskan ke Sungaliat karena memang peredarannya kita sinyalir paling besar di Sungaliat. Mm-hmm. Dari hasil temuan kita kemarin, banyak yang sudah berhenti untuk berjualan. Terus sekarang saja artinya usaha kita sebelumnya sudah membuahkan hasil. Mm-hmm. Dari yang rata-rata jualan sekarang sudah hampir 50% itu sudah berhenti menjual rokok ilegal itu. Baik. Nah, dari sisa kemarin itu ada sekitar 50 bungkus kita sita, kita serahkan ke Bea Cukai untuk ditindaklanjuti. Seperti itu kira-kira.
0: Ya, baik. Dari sekitar 50% ini berarti sudah ada sosialisasi seperti apa Pak sebelumnya sehingga bisa muncul 50% ini akhirnya berhenti menjual rokok ilegal yang sebelumnya mereka menjual.
4: Yang saya sampaikan. Ya, yang saya sampaikan tadi, kita yeah. turunnya itu sudah mulai dari bulan Maret, April.
0: Oh, oke.
4: Okay. Dan nah, di situ kita sudah sosialisasi, kita mm-hmm. tempel stiker, mm-hmm. dan kita beri pemahaman pada apa namanya yeah. pemilik warung bahwa tindakan ini merugikan negara. Itu tindakan ini merugikan negara.
0: Baik.
4: Namun tentunya untuk memberantas secara keseluruhan belum, karena kemarin kita masih temukan masih ada. Mm-hmm. Harapan kita setelah kita gabungan ini timbul satu gaung yang besar mm-hmm. gitu ke masyarakat okay. bahwa itu seperti itu.
0: Baik. Apakah razia ini memang rutin dilaksanakan atau memang seperti apa Pak?
4: Rencananya kita akan rutinkan karena memang tidak bisa bergerak sendiri Satpol PP, kita punya keterbatasan di bidang penindakan hukumnya mm-hmm. karena itu cukai, maka yang akan menindak secara administratifnya nanti dari pihak cukai.
0: Yeah, baik.
4: Kami pada prinsipnya hanya berdasarkan surat edaran bupati itu memastikan bahwa tempat usaha yang ada di Kabupaten Bangka ini tidak terlibat dengan dalam kegiatan-kegiatan yang ilegal atau memperjualkan produk ilegal, seperti itu.
0: Baik, Pak, dari hasil temuan di beberapa toko ya, khususnya di wilayah Sungai Liat, saat ditemukan rokok-rokok ilegal tersebut, apa tindakan yang diberikan ke ini penjual yang justru mengedarkan rokok ilegal tersebut? Apa hukuman, ya, tindakannya?
4: Yang pertama edukasi. Yang pertama pasti edukasi, karena kita mengedepankan persuasif. Dari Polres juga memberikan penekanan bahwa jika ini tetap dilakukan oleh para pengusaha lokal tadi, ini akan ada tindak pidananya, ada sanksi pidananya memperjualbelikan rokok ilegal itu. Gitu. Nah, kemudian nanti yang kami dapati, masih kami temukan di Sungai Liat ini, akan diproses oleh cukai. Nanti cukai yang akan menindaklanjuti apakah itu akan dibawa ke ranah yang lebih lanjut atau masih dalam tindak pembinaan.
0: Baik. Baik, kalau dari kendala di lapangan, Pak, selama ini dari Maret April ya turun, dan kalau di lapangan, kendala apa yang ditemukan, khususnya dari Satpol PP ya, soal memberikan edukasi ini? Apakah juga banyak masyarakat yang masih berusaha membenarkan bahwa rokok ini bisa juga kok digunakan gitu? Bagaimana, Pak, kondisi di lapangan?
4: Ya, sebetulnya seperti ini. Kendala sih hampir tidak ada. Cuma memang karena memang rokok ini dijual dengan harga yang lebih murah.
0: Baik.
4: Jadi akhirnya ya pembelinya banyak gitu kan. Pada saat kita sampaikan 75% itu langsung paham dan ngerti gitu loh. Artinya bahwa memang ini tidak dibenarkan secara hukum.
0: Yeah.
4: Nah, cuma karena memang murah ya akhirnya pembelinya memang banyak, peminatnya banyak gitu.
0: Baik.
4: Itu yang apa namanya kami temukan di lapangan. Pada prinsipnya sih tidak ada kendala yang berarti, saya pikir, karena masyarakat kita 75% 80% saya pikir mereka begitu tahu bahwa ini, apalagi kita sebutkan ada tindak pidananya, ada apa namanya sanksi pidananya, itu bekerja sama gitu, langsung menyetop, sebagian menyampaikan, Pak, itu salesnya, Pak. Ya, kita nggak sampai ke sana, tapi kita nggak ngejar salesnya, kita fokus pada pengusahanya, pada kios-kios dan toko-toko yang menjual.
0: Baik, jadi kalau dari tim gabungan ini memang fokusnya ke kios-kios yang menjual dulu ya, Pak, ya?
4: Iya.
0: Oke. Apakah nanti ke depan entah itu dari tim gabungan atau justru misalnya dari pihak berwajib yang akan mencoba mencari tahu jaringan pemasok misalnya, Pak?
4: Pengalaman kita dari best practice kita ke Bogor kemudian ke Jawa Barat, itu yang paling saat itu menempati peringkat satu mereka dalam penegakan hukum masalah rokok ilegal ini. Memang harus dikembangkan ke arah distributornya.
0: Baik.
4: Distributornya. Cuma memang itu tidak di dalam kewenangan Satpol PP. Satpol PP dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, memastikan, mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang ilegal. Nah, pada skala distributor itu memang ke antara dua, antara ke Polres yang mengejar reskrimnya, dari reskrimnya atau dari bea cukainya, bea cukai yang di tempat masing-masing seperti
0: itu. Baik. Oke, Pak, kalau seandainya kita membahas juga soal penerimaan negara, tentunya hal ini kita ngomongin soal cukai ini berkaitan dengan penerimaan negaranya sendiri. Kalau kita berkaca misalnya 2 tahun ke belakang, seperti apa? Justru peningkatan atau penurunan, Pak, dari peredaran rokok ilegal di Bangka ini?
4: Kalau saya nggak punya angka pastinya, tapi kalau misalnya kami ambil di Jawa Barat saja, mereka itu dalam 1 tahun itu menyita 21 juta batang rokok. 21 juta batang itu tinggal dikalikan 0, sekian rupiah, itu miliaran juga.
0: Iya, betul.
4: Dana yang nggak masuk ke dalam kas negara, harusnya masuk ke kas negara, tapi tidak masuk ke kas negara, itu miliaran juga itu. Peredaran di kita ini tidak bisa dikatakan kecil ya, karena kita 8 apa namanya di kecamatan-kecamatan di pemekaran yang lain, kita belum melihat gerakan-gerakan yang serupa dengan yang dilakukan di Kabupaten Bangka, kan belum ada gerakan yang kita dengar dari kabupaten lain gitu. Sehingga peredaran di sana lumayan banyak dan belum terpantau.
0: Baik. Tapi kalau indikasi, Pak, dari rokok-rokok yang mungkin ditemukan ya saat razia, apakah distributornya ini memang produksinya di luar Bangka, didatangkan ke Bangka atau seperti apa, Pak?
4: Luar Bangka.
0: Oh, kita semuanya bisa pastikan itu dari luar Bangka ya, Pak ya?
4: Dari luar Bangka, kita pastikan itu. dan cukup banyak ya Mbak ya, dari inventaris kita saja, dari sampel-sampel yang kita dapatkan itu sekarang ini sudah hampir 57 merek.
0: 57 merek yang ditemukan?
4: Iya, 57 merek. Iya, 57 merek. Ada beberapa merek yang sudah ngetop, ada yang belum ngetop, tapi yang belum ngetop ini kuat juga, misalnya kayak di perkebunan-perkebunan, di pertambangan-pertambangan di pelosok, itu kan kita agak susah mantraunya
0: kesana. Oke, okay, kalau kemarin razia di sekitaran Sungai Liat itu ada di berapa toko atau pengecer, Pak?
4: Dari 10 toko yang kita targetkan, itu 4 sudah tidak berjualan lagi, 6 masih ada dan kita amankan barang buktinya.
0: Baik.
4: Terdapat 13 merek itu. 13 merek rokok yang kita temukan masih beredar.
0: Oke, baik. Nanti untuk tindak lanjutnya berarti akan diserahkan ke ini ya Pak ya, apa Bia namanya? Cukai. Ke Bea Cukai ya. Oke.
4: Okay. Iya, karena memang kan apa namanya isu utamanya bahwa ketidaksesuaian antara cukai yang dibayarkan ke negara dengan isi rokoknya, isi apa nama rokok yang beredar itu.
0: Iya, baik. Pak, tapi apa Anda ada informasi soal bagaimana bisa barang-barang ini, barang-barang rokok ilegal ini akhirnya bisa masuk ke Bangka, karena semuanya dari luar kan ya Pak, melalui jalur apa distribusi mereka ini?
4: Itu mungkin dari cukai yang lebih paham,
0: oh, ya.
4: Saya
0: baik.
4: Tidak berumur.
0: Iya, iya, iya.
4: Tapi secara ini saya bisa katakan bahwa kenapa bisa marak, ya karena harganya lebih murah.
0: Oke.
4: Karena harganya lebih murah.
0: Baik. Jadi tinggi permintaan ya Pak ya.
4: Namanya? Ya karena ada permintaan, kalau nggak ada permintaan pasti nggak akan ramai juga gitu.
0: Iya.
4: Dan yang kedua mungkin saya pikir karena Bangka ini kan jalur masuknya cukup banyak tuh, bisa dari Palembang, bisa dari Jakarta, bisa dari Pangkal Balam. Harusnya pengetatannya di pintu masuk. Harusnya ya. Pengetatannya di pintu masuk.
0: Oke, siap. Baik, menjadi catatan mungkin Pak, kita beri kesempatan ya, ada penelpon nih yang mencoba bergabung, mungkin ingin bertanya langsung, tapi saya infokan terlebih dahulu pendengar bahwa narasumber kita di pagi hari ini adalah Pak
4: Indrata.
0: Pak Indrata dari Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP ya. Jadi dari Satpol PP, mungkin kalau menjurus ke hal-hal teknisnya justru ke Bea Cukai. Tapi kita coba angkat terlebih dahulu ya Pak ya.
4: Silakan, silakan.
0: Baik, selamat pagi opini publik.
5: Halo.
0: Iya. Iya, selamat pagi dengan Bapak siapa?
5: Ini Pak Sofyan Hilbijuk nih.
0: Oh ya, Pak Sofyan. Silakan Pak Sofyan.
5: Ya, Mbak Tia ini ya.
0: Aha, betul.
5: Apa Satpol PP tadi?
0: Ya, Pak Satpol PP, ini ada Pak Indra di pagi hari ini.
5: Pak Indra, selamat pagi Pak Indra.
4: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
5: Jadi ini Pak Indra ya. Kami di apa nama di akar rumput di bawah ini tahu persis masalah rokok ilegal ini. Jadi memang tidak terpapar kalau hanya Satpol PP ini untuk Kabupaten Bangka lah. Ini luar biasa, ini Pak Indra. Jadi memang harus diberantas dengan kekompakan. Pertama aparat penegak hukum, baik sebagainya, aparat yang terkait. Ini sangat penting. Soalnya merusak sekali Pak Indra. Pertama kali anak-anak muda sekarang ini luar biasa, luar biasa. Apalagi mungkin rokok ilegal ini payah kita impediksinya. Mungkin kandungan narkoba dan sebagainya itu tinggi itu. Saya lihat ini, kalau anak-anak itu narkoba, rokok itu ngikut. Nah, jadi memang inilah tugas-tugas kita bersama ini. Pertama kali generasi penerus ini kalau kita pikir bukan makin apa nama tuh berubah, makin marak apa nama kenakalan remaja ini. Jadi ini kalau enggak kompak enggak bisa kita anukan berantas ini.
0: Baik.
5: Buatlah undang-undang Pak Indra ya. Enggak dipakai. Enggak dipakai, Pak. Enggak didengar, Pak.
0: Iya, iya, baik.
5: Jadi memang tugas yang berat ini dengan aparat harus penegak hukum, harus kerjasama, jangan setengah-setengah kalau memberantas itu berantaslah.
0: Baik.
5: Optimal.
0: Baik.
5: Kita jangan pesimis dulu.
0: Baik.
5: Optimis. Kita kerjasama, masa Bangka Belitung kita ini banyak brimob, ada kepolisian, ada dan sebagainya, ada.
0: Ya,
5: kalau kompak. Jadi memang kata Pak Prabowo itu, kalau kepala itu bergerak, semuanya bergerak. Kalau kepalanya tidak bergerak, macam mana di bawah-bawahnya mau bergerak?
0: Yeah.
5: Jadi itu kuncinya.
0: Baik.
5: Bisa kita berantas. Kita sayang dengan kepulauan Bangka Belitung ini, dimanapun istilahnya lah. Kami merebutkan masalah ini. Apa nama provinsi Bangka Belitung tidak mudah kami dulu.
0: Baik, baik.
5: Nyawa takarnya. Jadi ya, kita hanya bagaimanalah kita provinsi kita ini, kita di mata dunia atau pusat itu baik, bagus dan aman. Jadi ini Pak Indra ya, bukan apa-apa ya Pak Indra, agak keras ini saya. Saya ini sangat menyadari sekali ini masalah apa nama rokok ilegal ini. Di mana-mana warung manapun ada. Saya ini kan sering memantau juga, membantu aparat desa dan sebagainya juga.
0: Baik. Ya.
5: Jadi itu Pak Indra ya. Terima kasih.
4: Ya, terima kasih Pak.
5: Mutia, ya.
4: Terima kasih.
0: Ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Sofyan. Baik, terima kasih. Pak Indra, tadi Pak Sofyan menyatakan bahwa ini bukan hanya tugas satu pihak saja, justru perlu kerjasama. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Anda mengenai opini Pak Sofyan tadi?
4: Ya, benar sekali. Itu benar yang disampaikan Bapak tadi. Memang secara yang saya katakan tadi, pada saat bulan Maret kita turun, itu hampir semua toko jualan. Kemudian setelah kita katakanlah razia ya, bukan razia sebetulnya, sosialisasi, edukasi, yang mulai menurun. Nah, kemudian pada tanggal 28 April, Pak Bupati Bangka juga sudah menerbitkan surat edaran ke seluruh perangkat desa. Yeah. Jadi artinya bukan cuma yang terpusat dari kabupaten yang harus kerja, tapi semua di kecamatan juga sampai dengan petugas dan aparat ke desa maupun kecamatan.
0: Yeah.
4: Nah, secara praktis saya sampaikan bahwa memang satu, kuncinya di pintu masuk, pintu masuknya dikunci dulu gitu. Jadi jangan kebobolan terus.
0: Yeah.
4: Yang kedua, kalau memang kesadaran masyarakat itu sudah mulai ada, harus diteruskan memang di himbauan, di masjid, di sekolah dan yang lain-lain gitu, bahwa rokok ilegal ini bukan cuma merugikan negara, tapi tindak pidana yang suatu saat mungkin ya akan ada korban yang kena pidana kalau memang diteruskan oleh pihak cukai dan sebagainya.
0: Baik. Gitu. Ya, oke, Pak. Tadi juga Pak Sofyan menyinggung soal anak muda yang menjadi sasaran, juga lebih besar peluangnya dengan rokok ilegal ini kan, karena harganya murah, anak-anak masih bisa menjangkau untuk membeli itu. Mungkin Anda ada imbauan ataupun masukan ke anak-anak muda ataupun ke orang tuanya soal rokok ilegal ini?
4: Sebenarnya rokok ilegal ini, program pemberantasan rokok ilegal ini tidak berdiri sendiri. Jadi di kami itu ada penegakan perda mengenai kawasan tanpa rokok.
0: Oke, baik.
4: Jadi ini secara simultan, kedua program ini kita harapkan bisa membangkitkan gaya hidup sehat di masyarakat dan membatasi ruang gerak para perokok ini, termasuk anak muda yang paling sering merokok asal tempat itu kan anak muda ya. Kalau bapak-bapak udah tahu dia tempatnya nyumput-nyumput dia di mana gitu kan, atau di tempat yang corner, smoking corner gitu. Kalau anak muda kan kadang-kadang suka terapkan. Nah, penegakan KTR dengan pemberantasan rokok ilegal ini secara simultan saya harapkan bisa, kami harapkan memang bisa menekan pertumbuhan bukan cuma rokok ilegalnya saja, tapi rokok legalnya juga. Ini kan konsumsi yang dibenarkan negara ya, rokok itu kan dibenarkan oleh negara. Tapi di tempat yang semestinya, jadi tidak mengganggu kepentingan publik.

0: ya gitu kan.
1: anak-anak sekolah beranjak remaja ini ya Pak ya?
0: Iya gitu kan, masih coba-coba, pas harganya murah, rasanya macam-macam pula, ada rasa strawberry, ada rasa, ya itu memang harus tekan itu dari
1: Iya,
0: situ.
1: iya, iya. Oke, baik Pak, sebagai penutup mungkin karena dialog opini publik kita juga sebentar lagi akan berakhir. Mungkin Anda ada saran, himbauan juga kepada masyarakat soal penggunaan rokok ini, baik itu legal dan juga ilegal. Silakan Pak, sosialisasi dari Anda.
0: Baik, yang pertama bahwa dengan adanya penegasan kawasan tanpa rokok, wajib bagi kita semua untuk menjaga bahwa apa namanya konsumsi rokok itu pada tempat yang tidak mengganggu kepentingan publik. Yang kedua, rokok ilegal itu merugikan negara dan kemudian dia ada sanksi pidananya. Jadi saya harap, kita harap masyarakat semakin sadar dan semakin mematuhi perundangan yang ada. Dan yang terakhir, kita terima kasih pada semua pihak telah mendukung, Bea Cukai, Polres, dan masyarakat secara umumnya. Kemudian juga saya juga sampaikan apresiasi bahwa dalam perjalanan kami turun razia tadi, itu hampir tidak ada perlawanan lah, katakan masyarakat kita patuh kok, ngerti kok gitu. Kita kasih tahu bisa bisa segera menerima gitu. Jadi hampir nggak ada yang aneh-aneh, yang ngelawan, nggak ada, nggak ada. Dan itu terima kasih memudahkan tugas kami menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas.
1: Baik. Baik, Pak Indrata, terima kasih banyak atas kesediaan Anda di pagi hari ini bersama kami dalam Opini Publik. Pak Indrata Yusaka selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah PPUD Satpol PP Kabupaten Bangka. Semoga berbagai usaha sosialisasi dan juga usaha-usaha persuasif yang dilakukan tim gabungan ini semakin membuahkan hasil, kesadaran masyarakat juga semakin meningkat ya Pak ya, harapan kita semua. Amin. Baik, Pak Indra, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Opini Publik edisi Kamis 6 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas, Pak. Lancar selalu agenda hari ini.
0: Baik, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Indra.

Ya, mendengar itu tadi ya, dialog singkat kita dalam opini publik dalam Bangka Belitung menyapa bersama dengan Pak Indra Tayusaka selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bangka. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung melalui layanan interaktif kami dalam opini publik pagi hari ini. Setelah ini kita akan hadirkan informasi cuaca dari Prakirawan BMKG. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.

Pernah dengar suara tok-tok-tok yang khas ini? Nah, ini dia, sendal bakya. Sendal kayu sederhana ini bukan cuma sekedar alas kaki. Dulu, bakya jadi teman setia di rumah, di pesantren, bahkan jadi permainan seru saat lomba. Ingat, lomba jalan bareng pakai satu bakya panjang? Kuncinya satu, kekompakan. Kalau nggak kompak, siap-siap jatuh bareng. Meski sekarang mulai jarang dipakai, tapi bakya tetap punya tempat di hati. Selain unik, juga ramah lingkungan karena terbuat dari kayu. Dari langkah kecil yang sederhana, bakya mengajarkan kita arti kebersamaan dan tradisi. Jadi, kapan terakhir kamu dengar suara tok-tok-tok-tok ini? Lestarikan budaya mulai dari hal sederhana, karena tradisi tak pernah lekang oleh waktu.

0: 101.
1: Ya, pendengar, saat lagi kami akan hadirkan perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Pangkal Pinang bersama Pak Slamet Supriyadi. Selamat pagi, Pak Slamet.
2: Ya, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung, dimanapun Anda berada.
1: Ya, pagi. Sehat ya, Pak, pagi ini?
2: Alhamdulillah, Mbak. Meskipun gerah dan panas, itu siap.
1: Cuaca Bangka ini ya sedang panas-panasnya. Ya. Silahkan Pak Slamet untuk membacakan perakiraan cuaca untuk wilayah Bangka pagi hari ini. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Slamet Supriyadi selaku perakirawan BMKG Pangkal Pinang menyampaikan perakiraan cuaca Kepulauan Bangka Belitung untuk hari ini. Cuaca pada pagi hari didominasi cerah berawan. Cuaca pada siang hingga sore hari nanti didominasi cerah berawan dan potensi hujan ringan berada di Kecamatan Sungai Celan, Bangka Tengah. Cuaca pada malam hari hingga dini hari dan pagi hari nanti didominasi oleh cerah berawan juga. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 52 hingga 89%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan rata-rata antara 8 hingga 18 km per jam. Kita beralih ke perakiraan gelombang. Potensi tinggi gelombang perairan Bangka Barat bagian utara dan selatan, perairan Bangka bagian utara dan selatan, perairan Bangka Tengah bagian timur dan barat, perairan Bangka Selatan bagian timur dan barat, perairan Selat Gelasa, perairan Pulau Belitung bagian utara dan bagian selatan, tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Waspada terhadap tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter yang berpotensi terjadi di perairan Pulau Belitung bagian timur. Sekian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Selalu update informasi cuaca wilayah Bangka Belitung terkini di media sosial kami, atau bisa melihat di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
1: Ya, terima kasih banyak Pak Slamet atas informasi cuaca pagi ini. Sehat selalu. Selamat beraktivitas, Pak Slamet. Assalamualaikum.

0: 101.
1: Ya pendengar, sampai di sini pendengar opini publik kita edisi Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih banyak atas opini Anda dan juga kebersamaan Anda di pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam opini publik. Setelah ini kita masih akan melanjutkan Bangka Belitung Pagi dalam sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat. Thank you.

0: Ya, pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi bersama dengan reporter RRI Sungai Liat langsung dari wilayah Bangka. Kali ini ada reporter Irwan Aulia Rahman berkaitan dengan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Pengda Bangka Belitung yang menggelar musyawarah daerah sekaligus pelantikan pengurus periode 2026-2030. Silakan rekan Irwan, laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Mutia dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Saat ini saya melaporkan langsung dari Bangka City Hotel, Pangkal Pinang. Dan saat ini Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, pengurus daerah Bangka Belitung menggelar musyawarah daerah keempat. Dan juga nanti akan digelar juga pelantikan pengurus periode 2026-2027. Dan pendengar, saat ini saya sudah bersama salah satu pengurus IJTI Bangka Belitung, Bapak Agus Adha. Bapak Agus Adha, Agus, bisa dijelaskan nih seperti apa musda dan pelantikan pengurus ini seperti apa?
2: Oke, baik, terima kasih. Hari ini kami dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia akan menggelar musda keempat di Hotel Bangka City, di Hotel Bangka City, dan sekaligus langsung pelantikan di siang harinya.
1: Dan untuk kegiatan ini nanti yang hadir siapa saja, kan saya lihat juga di Bangka City Hotel ini dipenuhi oleh papan-papan ucapan selamat pelantikan pengurus nih, nanti siapa saja yang hadir dalam kegiatan ini?
2: Kalau terkaitnya siapa hadir, kita sudah mengasih undangan semua musbida di Bangka Belitung, kita sudah sebarkan, tinggal menunggu nanti konfirmasi dari pihak terkait untuk kedatangannya. Sampai ini kami masih menunggu.
1: Nah, dalam pelantikan pengurus ini juga ada misi-misi ya yang akan diemban. Nah, dalam kepengurusan ini nanti selaku jurnalis, terlebih lagi jurnalis televisi, bagaimana nih, apa nanti yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nanti atau visi apa yang akan dicapai di pengurusan nanti rencananya?
2: Yang jelas kedepannya kita akan selalu untuk tetap solidaritas sesama anggota IJTI dan masih banyak program-program lain. Nunggu pas pelantikan aja, Pak. Sudah selesai. Baru kita.
1: Dan pendengar, di sini juga dihadiri langsung oleh pengurus IJTI, langsung dari IJTI Pengurus Pusat, Ketua Umum IJTI Pusat. Dan Pak Herik, bisa dijelaskan nanti untuk pengurus dan musda di Bangka Belitung ini seperti apa, Pak Herik?
3: Ya, terima kasih pemirsa RRI. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan musda keempat IJTI Pengda Bangka Belitung. Kita memang sudah berakhir masa kepengurusannya. Dan yang paling penting ini ada hal yang strategis. Tantangannya ke depan sangat luar biasa. Hari ini banyak banget anggota IJT yang kumpul untuk menentukan muarah kemana ke depan yang kira-kira strategis bakal kita ambil. Pusat sudah punya kebijakan, kita terus meningkatkan kapasitas, advokasi, dan kapasitas sangat sangat sangat penting. Mengapa? Karena sekarang perkembangan sudah sangat luar biasa, dan tantangannya sudah sangat berat. Kita sekarang bukan hanya sekali lagi menyampaikan informasi, tapi membersihkan polisi informasi yang ada di langit Indonesia. Itu tantangan luar biasa, dan terkait kapasitas ini semuanya pakai teknologi. Ya, cuma ada tiga hal penting nanti teman-teman bubble itu harus fokus adalah pada tiga hal. Pertama, peningkatan pengetahuan. Oke, pertama keterampilan, karena sekarang semua sudah serba mudah. Kalau kita tahu dulu 5-10 tahun lalu, kalau misalnya mulai free port harus pakai SNG yang harganya 4-5 miliar, sekarang cukup dengan HP sudah bisa. Artinya memang kecepatan sudah harus didepankan. Kedua adalah tentang pengetahuan, pemahaman terkait isu. Ini sangat penting, sangat strategis, jangan sampai misleading. Karena yang dikerjakan oleh para jurus adalah menyampaikan informasi kepada publik, gimana publik harus tetap bisa mempercayakan informasi kepada kita para jurnalis profesional. Bila itu gagal dilakukan, mustahil kita semua. Makanya peran para jurnalis dalam situasi saat ini, apalagi dalam konteks di mana perkembangan di nasional dan geopolitik juga sangat luar biasa, kita harus betul hati-hati membangun optimisme tanpa kehilangan rasa kritis. Kritis itu sangat penting untuk negara demokrasi, bukan karena kita terus, tapi kita sayang kepada republik ini supaya, dan pada Bangka Belitung, supaya pada track yang tepat. Karena kenapa? Pemilik republik ini, pemilik Bangka Belitung adalah masyarakat, oke, okay, rakyat. Dan yang paling ketiga adalah, yang sangat strategis adalah etik. Itu yang harus dijaga, itu nurani kita berbicara, bahwa apapun juga, setinggi apapun keterampilan, pengetahuan tepat, tapi harus etik. Karena satu hal yang strategis harus kita sampaikan adalah, kita menyampaikan apa kepada publik itu bukan yang diinginkan, tapi yang dibutuhkan. Kalau yang diinginkan kan apalah ya, makan kita inginnya beli empat, tapi kan dibutuhkan kan cuma satu piring, ya kan? Dan betul juga dengan, sorry keluar sedikit, korupsi. Buat apa sih korupsi? Bahkan kita kan sehari cuma tiga kali, paling pol berapa sih harganya, ya kan? Nah itulah, kemudian jadi itulah yang kemudian mengapa hari ini sangat strategis, karena pemimpin hari ini adalah akan organize bubble sebagai sebuah kekuatan yang hebat di Bangka Belitung. Tentu bubble adalah bagian dari Indonesia. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman di bubble ini akan mempengaruhi apa yang contoh baik untuk Indonesia. Makanya tantangan sangat berat teman-teman di sini, dan organisasi sangat penting karena lagi akan organize seluruh kekuatan yang ada di bubble untuk sama-sama menjaga publik mendapatkan jurnalis yang kualitas. Dan saya tegaskan adalah para jurnalis adalah kesatria, pilar demokrasi dari dulu sampai nanti. Iya.
1: Terima kasih, oke, terima kasih Ketua Umum IJTI Pusat Bapak Herik, dan pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Demikian laporan saya dari Bangka City Hotel terkait dengan musyawarah daerah dan juga pelantikan pengurus periode 2026 sampai 2030 IJTI Bangka Belitung. Kembali ke studio rekan Mutia.
0: Ya baik, terima kasih banyak rekan Irwan dan juga narasumber di sana yang sudah hadir memberikan informasi pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda Irwan.

0: Ya, pendengar, sampai di sini program opini publik kita menemani Anda edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Mutera Okta. Tadi kita juga sudah melalui Bangka Belitung menyapa bersama dengan narasumber dari Kepala Bidang Penegakan Peraturan Undang-Undang Satpol PP Kabupaten Bangka tadi di pukul 8.15, dan sudah kami hadirkan juga perakiraan cuaca bersama dengan perakiraan BMKG. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Sampai di sini opini publik edisi hari ini. Sampai berjumpa di opini publik berikutnya.
1: Opini publik.

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta bersama Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Desa PDT Yandri Susanto. Ia diklaim membuat pernyataan bahwa pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di KDMP atau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Faktanya, klaim yang dinyatakan, yang menyatakan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, yang menyebut pemerintah berharap agar warung dan toko di pedesaan ditutup, ini adalah informasi hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan konten media sosial yang menampilkan seseorang yang mirip dengan dirinya itu tidak benar dan menyesatkan. Menteri PDT Yandri mengimbau agar masyarakat lebih selektif dan tidak percaya dengan konten-konten di media sosial yang didasari dengan informasi palsu atau diragukan akurasinya. Menyikapi beredarnya berita bohong dan provokatif tersebut, Menteri PDT Yandri telah menempuh jalur hukum untuk diproses oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap penyebaran konten-konten negatif di media sosial dengan muatan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Tindakan ini dilakukan agar memberikan efek jera terhadap akun-akun media sosial yang membuat keresahan di tengah masyarakat dan mengadu domba rakyat dengan pemerintah serta berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Sekian Cek Fakta edisi Kamis pagi 6 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita masih akan melanjutkan Bangka Belitung pagi dalam sajian musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: Tahukah Anda, setiap tetes air sangat berarti bagi kehidupan. Air yang kita nikmati hari ini bukanlah sumber yang tak terbatas. Jika digunakan secara berlebihan, suatu saat kita bisa merasakan sulitnya mendapatkan air bersih. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran saat tidak digunakan. Gunakan air secukupnya saat mandi, mencuci, maupun menyiram tanaman. Perbaiki keran yang bocor dan manfaatkan kembali air yang masih layak untuk kebutuhan lain.
1: Ayah, kenapa kita harus hemat air?
2: Karena air adalah sumber kehidupan. Kalau kita menghemat air hari ini, kita juga menjaga masa depanmu dan generasi berikutnya.
0: Menghemat air bukan berarti mengurangi kebutuhan, tetapi menggunakan air dengan bijak. Setiap tetes yang kita selamatkan adalah investasi untuk bumi yang lebih baik. Mari jadikan hemat air sebagai kebiasaan, mulai dari rumah, sekolah, tempat kerja, dan dimanapun kita berada.
3: Hemat air hari ini, selamatkan kehidupan esok hari.
0: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian sumber daya air. Mari bersama menjaga air, karena setiap tetesnya sangat berharga.

0: 101.
1: Ya, pendengar masih bersama dalam Bangka Belitung Pagi. Kali ini kami hadirkan informasi soal persiapan dalam rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kali ini dari sidang tahunan MPR yang akan digelar 14 Agustus mendatang. MPR menetapkan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD digelar pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Pelaksanaan sidang dijadwalkan akan mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dan berakhir dijadwalkan dan juga ditargetkan sebelum sholat Jumat. Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Ia mengatakan sidang tahunan akan berfokus pada pidato kenegaraan Presiden serta penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Selain pidato Presiden, rangkaian sidang juga akan diawali dengan pidato Ketua MPR dan Ketua DPD. Sidang tersebut menjadi bagian dari agenda kenegaraan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pihaknya juga akan mengundang sejumlah tokoh dan pejabat dalam sidang tahunan. Undangan tersebut mencakup para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu, serta pimpinan MPR, DPR, dan DPD periode sebelumnya. Para menteri, duta besar, dan ketua umum partai politik juga akan diundang. Ahmad Muzani mengatakan undangan tersebut masih dalam proses pencetakan dan belum disampaikan secara resmi.
0: Pro 1.

0: Ben, udah dikerjain belum laporan kemarin?
1: Santai, kan besok deadline-nya.
0: Ben, file laporan kemarin disimpan di mana?
1: Ya, ntar sore nanti ku selesaikan.
0: Ben, laporanmu udah ditanyain Pak Taka loh.
1: Hah? Serius? Kena marah lagi nih pasti.
2: Jangan tunggu deadline baru bekerja. Atur waktu dari awal agar pekerjaan selesai tanpa drama.
3: Ya, pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi untuk Anda dari wilayah Bangka Belitung. Kali ini ekonomi Bangka Belitung yang tumbuh 4,01% didorong oleh MBG dan warung makan serta kopi. Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tumbuh 4,01% pada triwulan kedua 2026 ini dibanding periode yang sama di tahun lalu. Pertumbuhan itu didorong oleh maraknya warung makan dan kopi, program makan bergizi gratis, serta kenaikan belanja pegawai akibat pengangkatan PPPK. Kepala BPS Provinsi Bangka Belitung Sugeng Arianto mengatakan, secara kuartal ke kuartal, ekonomi Bangka Belitung justru melonjak 5,02% pada triwulan sebelumnya. Ekonomi masih terkontraksi 3,88%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi dicetak pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 33,29%. Ini untuk year on year ataupun dari tahun ke tahun. Disusul administrasi pemerintah 15,99% dan konstruksi di angka 14,58%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih jadi motor utama dengan pertumbuhan 3,26% dan kontribusi 50,59% terhadap PDRB. Sementara pertumbuhan tertinggi ada pada konsumsi pemerintah, yaitu di angka 13,49%, didorong dengan pencairan gaji ke-13 ASN dan belanja MBG. BPS mencatat struktur ekonomi Bangka Belitung masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 21,58%, pertanian 19,85%, dan perdagangan di angka 15,25%. Ketiganya menyumbang 56,68% PDRB. Kepala Bakuda Babel Yunan Helmi juga menekankan pertumbuhan ini harus diiringi penciptaan lapangan kerja dan juga penurunan kemiskinan.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: 101.
1: Ya, pendengar, kali ini informasi kami hadirkan kembali Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor. Penyerang tim nasional Mesir Mohamed Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor. Klub Liga Super Turki itu mengontraknya selama 2 musim ke depan. Salah berstatus bebas transfer setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir, dan kebersamaan 9 tahunnya dengan klub asal Merseyside itu pun resmi berakhir. Setibanya di Turki, Salah menyapa para pendukung Trabzonspor dan ia mengaku antusias memulai perjalanan baru bersama klub tersebut. Menurut sejumlah laporan, Salah akan menerima gaji 17 juta euro per musim. Nilai tersebut setara dengan 325 ribu euro per pekan. Selain itu, ia memperoleh bonus penandatanganan senilai 5 juta euro. Salah juga berhak menerima 20% dari penjualan jersey yang bernama dirinya. Sebelumnya, Trabzonspor telah mengonfirmasi proses negosiasi dengan Salah. Pemain berusia 34 tahun itu dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak. Selama membela Liverpool, Salah mencatatkan 257 gol dari 442 pertandingan. Ia juga membantu klub meraih gelar bergengsi. Di antara 2 gelar Liga Inggris dan 1 trofi Liga Champions, prestasi tersebut menjadikannya salah satu pemain terbaik dalam sejarah Liverpool.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat jika kita gunakan dengan bijak. Tetap tenang, waspada, dan selalu utamakan keselamatan diri serta keluarga. Tetap waspada, tetap tangguh menghadapi bencana.

Pendengar, bencana bukan hanya gempa bumi, banjir, atau longsor. Ada juga bencana non-alam yang perlu kita waspadai bersama. Mulai dari wabah penyakit, kebakaran akibat kelalaian, pencemaran lingkungan, hingga penyebaran informasi hoax yang memicu kepanikan masyarakat. Di era digital seperti sekarang, informasi menyebar sangat cepat. Karena itu, jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas sumbernya. Ingat, pastikan informasi berasal dari lembaga resmi seperti pemerintahan, rumah sakit, atau bahkan badan penanggulangan bencana. Untuk mencegah penyebaran penyakit menular, biasakan hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan, gunakan masker saat sakit, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tertentu. Selain itu, periksakan instalasi listrik di rumah secara berkala. Jangan menumpuk colokan listrik dan pastikan kompor atau peralatan elektronik dimatikan saat tidak digunakan. Pendengar, kewaspadaan kecil hari ini bisa mencegah bencana besar di kemudian hari. Tetap tenang, jangan panik, selalu utamakan keselamatan bersama. Tips tanggap bencana ini dipersembahkan untuk meningkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita menghadapi bencana non-alam. Tetap waspada.

0: Aduh, tinggal sebentar ah, angkat jemuran dulu.
1: Rina, Rina, ada asap tuh dari dapur.
0: Ya ampun, apinya mulai membesar.
1: Jangan panik, matikan sumber gas kalau masih aman. Kalau apinya makin besar, segera keluar rumah.
0: Tapi barang-barangku?
1: Jangan masuk, Rin. Keselamatan itu lebih penting. Ayo menjauh, kita hubungi petugas pemadam kebakaran.
0: Untung kamu cepat mengingatkanku. Kalau tadi aku dekat masuk, kan bahaya.
1: Betul, Rin. Ingat juga ya, kalau ruangan penuh asap, merunduk atau merangkak agar lebih mudah bernapas. Jangan gunakan lift jika berada di gedung bertingkat.
2: Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Pastikan instalasi listrik aman. Matikan kompor setelah digunakan. Sediakan alat pemadam api ringan bila memungkinkan. Dan kenali jalur evakuasi di rumah maupun tempat kerja. Jangan panik saat kebakaran. Selamatkan diri, bantu orang di sekitar, dan segera hubungi petugas. Kesiapsiagaan hari ini adalah keselamatan kita esok hari.
3: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat dalam sajian Bangka Belitung pagi. Dan setelah pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan beralih ke Bangka Belitung Siang. Masih bersama saya Mutiara Okta di Bangka Belitung Siang. Nanti kita akan membahas beragam sajian musik dan informasi tentunya. Dan tetaplah bersama kami, pendengar. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Anda yang sudah bergabung dalam Bangka Belitung pagi. Kita lanjutkan dalam Bangka Belitung Siang nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat.
4: Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah El Nino Godzilla yang ramai beredar di media sosial. Namun, tahukah Anda bahwa berdasarkan informasi resmi BMKG, istilah tersebut bukan istilah ilmiah dalam klimatologi dan tidak digunakan oleh lembaga meteorologi resmi. El Nino sendiri merupakan fenomena alam yang ditandai dengan peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang dapat mempengaruhi pola curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampaknya bisa berubah musim kemarau yang lebih kering dan peningkatan risiko kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada istilah atau informasi yang belum terverifikasi. Pastikan selalu memperoleh informasi cuaca dan iklim dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kepanikan maupun kesalahpahaman.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
6: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam Bangka Belitung siang ini. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan beragam sajian musik dan informasi dari pukul 10, saat ini sudah 10.09 ya waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar, tetaplah setia bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: masih dalam sajian musik informasi dalam Bangka Belitung siang bersama saya Mutiara Okta. Kali ini kami hadirkan rangkaian informasi langsung dari reporter kami di lapangan, dari reporter Debi Nirwandi terkait kunjungan dari kawasan Rusunawa Pangkal Pinang di mana Menteri Kemenduk Bangga BKKBN Wi Haji mengunjungi keluarga berisiko stunting. Silakan Debi, laporan Anda.
1: Baik, rekan Muti dan juga pendengar RRI dimanapun berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Rusunawa Kota Pangkal Pinang di mana pada pagi hari ini Menteri BKKBN atau Menteri Menduk Bangga Republik Indonesia Wi Haji mengunjungi KRS ataupun kawasan risiko stunting. Adapun daerah yang dikunjungi adalah di kawasan sungai dekat daerah alun sungai ataupun das di Rusunawa ini, sehingga tadi ada beberapa atensi dari oleh Menteri bagaimana pihaknya ingin menekan angka stunting, terutama dari mulai keluarga yang berisiko stunting, terutama di kawasan ini adanya kesulitan air bersih dan lain sebagainya yang itu berpotensi menjadi stunting pada akhirnya, sehingga ini upaya-upaya sejak dini dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga melalui upaya kolaborasi bahwa tidak hanya mengandalkan APBN untuk menangani stunting ini, bisa juga dengan pola anak asuh, yakni menggandeng perusahaan-perusahaan baik itu BUMN seperti PT Timah yang hadir hari ini memberikan bantuan. Diharapkan juga perusahaan-perusahaan maupun perbankan yang lain untuk dapat berkolaborasi bersama menangani stunting di Provinsi Bangka Belitung ini dengan target semuanya dapat diintervensi atau dicegah untuk tingkat stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani menyambut baik adanya kunjungan Menteri BKKBN atau Menduk Bangga ini. Diharapkan ini menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk menangani stunting di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, pendengar. Demikian rekan Muti, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda.
0: Iya, baik. Terima kasih, Debi, atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Pernah membayangkan kota tanpa mobil, tanpa suara klakson, hanya gemericik air dan perahu yang berlalu lalang? Itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hirup pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

Ya, pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini pemerintah menyiapkan OMC, percepat pemadaman karhutla di wilayah Gunung Bromo. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, menyiapkan skenario OMC atau Operasi Modifikasi Cuaca sebagai langkah tambahan untuk memicu hujan dan mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Gunung Bromo, Jawa Timur. Kepala BNPB Soeharyanto dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan, opsi rekayasa cuaca tersebut disiapkan bersamaan dengan penerjunan bantuan pemadaman dari udara atau aerial firefighting. Soeharyanto menjelaskan integrasi pemadaman udara ini dirancang untuk memperkuat tim gabungan darat yang selama ini terhalang oleh tebing-tebing terjal di wilayah lereng kaldera Bromo. Penanganan darurat skala besar ini didasari atas penetapan status siaga darurat bencana kekeringan serta karhutla oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1 /327/01/32/2026. Status siaga darurat tingkat provinsi ini berlaku selama 180 hari terhitung sejak 26 Mei hingga 6 Oktober mendatang. Guna memperkuat payung hukum daerah terdampak, pemerintah Kabupaten Probolinggo juga menertibkan melalui keputusan Bupati. Soeharyanto menegaskan ketersediaan status siaga ini memberi kemudahan akses bagi pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan armada helikopter hingga teknologi modifikasi cuaca termasuk OMC tadi. Penggunaan OMC dan helikopter waterbombing diharapkan mampu menjangkau titik-titik api yang terisolasi sehingga tidak meluas ke area hutan konservasi lainnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Bu, chargernya juga dicabut ya biar hemat listrik.
1: Hemat energi bisa dimulai dari hal kecil. Matikan lampu saat siang hari, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan pilih perangkat hemat energi. Karena energi yang kita hemat hari ini adalah masa depan yang kita jaga untuk esok nanti.
2: Hemat energi bukan berarti hidup terbatas,
3: tapi hidup lebih bijak.
1: Yuk mulai sekarang biasakan hemat energi di rumah, di sekolah, dan tempat kerja.
4: Hemat energi, hemat biaya, selamatkan bumi kita.

Ya, mendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Mengutip rri.co.id, program magang 150.000 Gen Z berlanjut. Pemerintah akan menargetkan 250.000 pelajar vokasi. Pemerintah melanjutkan program magang bagi 150.000 generasi Z selama semester kedua 2026 untuk menekan pengangguran. Program ini memberikan kesempatan kepada peserta mengikuti magang selama 6 bulan di berbagai perusahaan. Pemerintah juga mendorong pelatihan vokasi bagi 250.000 pelajar sebagai bagian untuk menciptakan lapangan kerja lebih luas. Kedua program menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja sekaligus mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dalam konferensi pers di Jakarta. Erlangga menyampaikan keterangan itu pada 5 Agustus kemarin setelah membahas upaya pemerintah dalam menekan pengangguran. Erlangga menjelaskan peserta program memperoleh kesempatan bekerja setelah menyelesaikan masa magang selama 6 bulan. Peserta juga dapat mencari pekerjaan lain apabila tidak melanjutkan bekerja di perusahaan tersebut. Herlangga mengatakan pemerintah terus memperluas penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran dan Gini ratio. Pemerintah juga melanjutkan kebijakan pajak penghasilan ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan di bawah 10 juta rupiah.

Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Cika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung pelangi.
3: Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda. Saat musim kemarau dan dampak El Nino melanda, penggunaan air perlu diperhatikan. Dengan kebiasaan sederhana, kita bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih untuk bersama. Pertama, saat mandi atau mencuci, gunakan air seperlunya. Hindari membiarkan keran tetap terbuka jika tidak digunakan. Kedua, tampung air hujan atau simpan air di ember dan toren sebagai cadangan saat pasokan air berkurang. Ketiga, segera perbaiki keran atau pipa yang bocor. Tetesan kecil yang dibiarkan bisa membuang banyak air setiap hari. Empat, manfaatkan air bekas mencuci sayur atau beras untuk menyiram tanaman. Kelima, hindari mencuci kendaraan menggunakan selang yang terus mengalir. Gunakan ember agar air lebih hemat. Yang keenam, ajak keluarga untuk ikut hemat air. Mulai dari langkah kecil hari ini, kita bisa menjaga persediaan air untuk masa depan. Hemat air bukan hanya kebutuhan, tapi juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

Ya, pendengar, kali ini single asing dari Juicy Luicy menemani Anda di pagi menjelang siang hari ini. Nanti di pukul 11 kami akan beralih ke Pro 3 untuk Anda mengikuti program berikutnya di pukul 11 Dinamika Olahraga Pro.

0: Aduh, hujannya gak berhenti-berhenti dari semalam. Kesel.
1: Hati-hati. Kalau curah hujan lagi tinggi kayak gini, kita yang tinggal di dekat lereng atau tebing harus ekstra waspada. Karena bisa jadi ini ancaman longsor.
2: Coba cek sekitar rumah. Ada air sumur yang mendadak keruh, muncul retakan di tanah atau tembok, atau ada pohon dan tiang yang mulai miring.
1: Jangan nunggu suara gumul besar ya. Kalau air tiba-tiba muncul dari lereng, atau bahkan ada kerikil jatuh, ini kode alam, segera keluar rumah. Cari tempat yang lebih tinggi dan lapang.
2: Karena nyawa jauh lebih berharga dari harta benda. Yuk saling jaga dan tetap update informasi dari BPBD atau perangkat desa setempat.
1: Waspada longsor, kita selamat, keluarga tenang.

0: Ya, mendengar kita akan beralih ke Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Tetap

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Fenerbah ungguli Sturm Graz di 2-0 pada leg pertama kualifikasi Liga Champions. Juara bertahan Liga Inggris Arsenal takluk dari Betis 1-3 di laga pramusim. Final Piala Presiden 2026, Persebaya mengakui Persib akan melawan dengan tangguh. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Beragam informasi menarik dari dalam dan luar negeri tentunya sudah kami siapkan dari ruang dengar Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 hari Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Berkenan pemirsa, kami awali informasi dari sepak bola mancanegara di mana Fenerbah mengalahkan SK Sturmgras pada skor 2-0 di laga leg pertama kualifikasi ketiga Liga Champion UEFA. Selengkapnya kita simak Nurdiansyah Krisna.
1: İçeride Asensio paslaşarak kullandık iyi yere. Greenwood! Mason
2: Fenerbahce merebut keunggulan 2-0 di kandang saat menjamu Sturmgras dalam laga pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Istanbul dini hari tadi. Didukung dengan para supporter setia di Stadion Sukru Sarajevo, Fenerbahce mengawali laga dengan lebih baik. Kerem Aktürkoğlu berperan kunci dalam gol pembuka di menit ke-9 dengan memberikan umpan kepada Talisca yang kemudian menghujamkan bola ke dalam gawang dengan tembakan keras tak terbendung. Cedera yang dialami Jayden Osterwalde memaksa Fenerbahce melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Gangguan tersebut nyaris membuat Sturmgras menyamakan kedudukan lewat upaya Sedi Jata. Namun, Fenerbahce kembali mendominasi dan mengandalkan keunggulan tepat sebelum jeda. Marco Asensio melakukan operan pendek dari sepak pojok kepada Greenwood yang kemudian melepaskan tembakan keras jauh ke sudut kanan bawah gawang. Gol 2-0 tersebut bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan mereka akan memperjuangkan laga kedua seakan-akan kedudukan masih 0 sama.
3: Belki 3-4 de olabilirdi. Rakibine
2: kami nyaris tidak memberi lawan celah sama sekali. Hal-hal ini juga menguntungkan bagi kami karena ini adalah pertandingan dua leg. Laga-laga Liga Champions selalu sulit dan berlangsung di level tinggi. Dengan keseriusan yang sama, kami ingin menghadapi leg kedua dengan konsentrasi yang sama, seolah-olah skornya masih 0 sama. Kami ingin bertarung dengan baik di sana, menampilkan permainan sepak bola yang bagus dan lolos ke babak berikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung kami atas dukungan mereka. Kami selalu membutuhkan dukungan mereka. Jika mereka ada di sana, kami pun ada di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada mereka dari sini.
3: Her zaman ihtiyacımız var. Onlar varsa biz varız. Onlara da buradan teşekkür ediyorum.
2: Sementara itu, kepala pelatih Sturmgras Fabio Ingolić mengatakan bahwa rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Namun ia memahami level yang dimiliki lawan saat bermain di kandang sendiri.
4: Ya, natürlich tut's weh, wenn man Spiel verliert.
2: Tentu saja rasanya menyakitkan saat kalah dalam sebuah pertandingan. Kami datang ke sini untuk mencetak gol, idealnya sebanyak-banyaknya. Tentu saja kami tahu bahwa kami jelas-jelas diunggulkan. Kami berhadapan dengan tim yang memiliki kualitas individu tinggi, dengan bintang-bintang dunia, pemenang Liga Champions, dan juara dunia. Nilai squad mereka 6 kali lipat dari kami. Anggaran tim utama mereka 15 kali lipat dari kami. Itulah mengapa ini merupakan tugas yang sulit, seperti yang sudah diperkirakan. Tetapi suasana di sini luar biasa. Ujian untuk semua supporter yang hadir hari ini keberuntungan dan momentum tidak berpihak pada kami. Selanjutnya, Sturmgras akan menjamu Fenerbahce dalam laga kedua putaran ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Merkur Arena, Graz, Austria, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami ajak Anda menuju ke laga lainnya, yaitu Real Betis yang ditaklukkan Arsenal dengan 3-1 berlangsung di Dublin dalam laga pramusim dini hari tadi. Karisma Rizky punya informasi lengkapnya.
1: Laga uji coba pramusim di Aviva Stadium dini hari tadi menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Real Betis berhasil menundukkan The Gunners dengan skor meyakinkan 3-1. Semua gol tercipta di babak pertama akibat rapuhnya lini pertahanan Arsenal. Real Betis langsung tancap gas pada menit ke-9. Rodrigo Riquelme membuka keunggulan memanfaatkan hasil umpan silang Pablo Fornals. Skor menjadi 1-0. Di menit ke-26, Nelson Deosa mengadakan keunggulan lewat tendangan jarak jauh dari jarak sekitar 30 yard. Skor menjadi 2-0. Arsenal sempat memperkecil ketertinggalan di menit ke-32. Piero mencetak gol sundulan dari skema sepak pojok. Skor menjadi 2-1. Namun Betis segera merespon. Pada menit ke-43, Pablo Fornals mengunci kemenangan menjadi 3-1 untuk kemenangan Real Betis. Skor bertahan hingga turun minum. Pelatih Mikel Arteta melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua. Memasukkan banyak pemain muda serta Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli. Namun tempo permainan melandai dan tidak ada gol tambahan hingga usai. Pemain Arsenal Ricardo Calafiori hanya ingin ambil sisi positif dari laga ini.
2: Yeah, of course we always want to win and at the end we couldn't today.
3: Ya, kami di sini untuk menang. Sayangnya kami belum mampu hari ini. Saya pikir kami pantas melakukannya. Tapi kami hanya perlu ambil sisi positifnya. Masih ada permainan bagus yang kami tunjukkan.
1: Sementara itu, pemain Arsenal lainnya Miles Lewis-Skelly menilai laga ini merupakan kesempatan melatih kondisi fisik timnya.
3: Laga ini kesempatan kami untuk melatih kondisi kami. Ada beberapa momentum bagus. Kami akan terus mengembangkan ini. Kami akan belajar dari hasil ini untuk meraih kemenangan di lain kesempatan.
2: Again, we're taking steps in the right direction, of course. We want more from the performance and the result, but we take learning and we move on.
1: Selanjutnya Arsenal akan menghadapi Borussia Dortmund pada 9 Agustus mendatang di edisi pramusim Emirates Cup 2026. Sementara Real Betis melawan Bournemouth di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, Juventus mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 dalam laga uji coba pramusim di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam kemarin. Gol tunggal dicetak oleh Edon Zegrova dalam menit ke-68 dan laga ini menjadi momen kembalinya Mykhailo Mudryk setelah absen 20 bulan. Dan debut pemain baru Chelsea seperti Danny Welbeck, Giovanni Quenda, dan Mike Penders, termasuk juga pelatih Chelsea Xabi Alonso, mengakui timnya bermain dengan kontrol baik namun kurang beruntung.
1: 30-35 minutes we have played with.
2: Ya, kami bermain dengan kontrol yang baik. Kami menciptakan beberapa peluang dan beberapa menit terakhir sedikit mirip dengan Sabtu lalu. Kemudian kami sedikit kehilangan kendali dan di babak kedua terjadi banyak sekali perubahan. Dan kami tidak beruntung untuk menang. Tetapi yang pasti ini tentang proses dan beberapa menit untuk semua orang.
1: It's the process, it's minutes for everyone, and now we have two more before we go back to.
0: Kekalahan ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut bagi Chelsea setelah takluk dari Tottenham, dan Juventus di bawah Luciano Spalletti menunjukkan tren positif dengan catatan nirbobol yang sulit.

0: Sementara itu pertandingan pramusim antara AC Milan dan Inter Milan berakhir imbang 1-1 di Stadion Optus Perth, Australia malam tadi. Inter unggul lebih dulu melalui gol dari Federico Di Marco di menit ke-52 memanfaatkan umpan dari Nicolo Barella. AC Milan menyamakan kedudukan melalui penalti Christopher Nkunku di menit 83 setelah Carlos Augusto melakukan pelanggaran di kotak terlarang. Pelatih Inter, Christian Sifu, melihat perkembangan dan komitmen pemain dan menyatakan tim bermain dengan baik.
1: Ya, saya melihat perkembangan, para pemain berkomitmen. Kami telah bekerja keras akhir-akhir ini. Karena kami tidak tertarik kepada permainan mereka, tetapi kami tertarik untuk membuat kerja bagus, untuk meningkatkan kondisi terpenting. Para pemain bermain dengan baik selama beberapa menit, dan kami juga senang dengan kualitasnya.
0: Kedua rival sekota akan kembali bertemu di Serie A pada 31 Oktober 2026 yang berlangsung di San Siro Milano tuan rumah. Dan 13 Februari 2027 San Siro Inter tuan rumah. Secara historis, Inter masih unggul tipis dalam total kemenangan Derby della Madonnina. Dan pertandingan ini menjadi ajang pemanasan bagi kedua tim dalam jelang musim yang baru.

0: Pemikat petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menaklukkan unggulan pertama Alexander Zverev pada putaran kedua Canadian Open 2026 yang berlangsung di Montreal, Kanada, dini hari tadi. Sementara dari tunggal putri, Coco Gauff mengamankan putaran ketiga usai menyingkirkan Kylie Day. Kita singkap, maksud kami, kita ikuti informasi lengkap bersama Liliana Dea.
1: Yes, she's done it. The top seed, Zverev is out.
2: Kejutan besar terjadi pada turnamen Canadian Open ATP Masters 1000 Montreal ketika petenis Belanda Talon Greg Spoor berhasil menumbangkan unggulan pertama Alexander Zverev di IGA Stadium dini hari tadi. Greg Spoor menang 3 set dengan skor 6-7, 6-2, 6-4 untuk melaju ke putaran ketiga. Kemenangan ini menjadi salah satu hasil terbaik Greg Spoor musim ini. Petenis peringkat 69 dunia itu bangkit setelah hanya meraih satu kemenangan dalam 8 laga terakhir di level tour. Menghadapi Zverev, Greg Spoor tampil agresif dengan 20 winner forehand. Ia juga memenangkan 17 dari 18 poin saat maju ke depan net dan memastikan kemenangan setelah bertanding selama 2 jam 33 menit. Usai laga, Greg Spoor mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya.
3: Yeah, this is probably one of the most special ones.
4: Ini mungkin salah satu kemenangan paling istimewa yang pernah saya raih. Seperti yang saya katakan, saya menjalani musim yang sangat sulit di lapangan dan itu tidaklah mudah. Saya bahkan sempat hampir menyerah beberapa kali. Namun belakangan ini saya terus bekerja lebih keras. Dalam beberapa pekan terakhir, saya merasa level permainan saat latihan sudah sangat baik dan saya merasa memang tinggal menunggu waktunya. Memang mudah mengatakannya sekarang setelah berhasil, tetapi kemenangan ini sangat spesial, apalagi diraih atas pemain sepertinya.
2: Sementara itu, di sektor putri, unggulan keempat Coco Gauff juga berhasil memastikan tiket ke putaran ketiga Canadian Open 2026. Juara Grand Slam dua kali itu mengalahkan rekan senegaranya Kylie Day dengan skor 6-2, 7-5 di Sobey Stadium dini hari tadi. Gauff sempat kehilangan momentum saat gagal menutup pertandingan pada game servisnya. Meski demikian, petenis Amerika Serikat itu tetap menjaga rekor sempurna dengan 7 kemenangan tanpa kalah saat melawan sesama petenis Amerika sepanjang musim 2026. Usai pertandingan, Gauff mengaku senang dengan performanya kali ini.
5: I think I could close out a little bit.
2: Saya rasa seharusnya saya bisa menutup pertandingan dengan lebih baik. Namun, saya merasa saya berhasil memulai laga dengan baik. Intensitas permainan saya memang sedikit menurun, tetapi saya masih mampu melewati pertandingan ini. Tentu saja, itu menjadi hal yang ingin saya perbaiki pada babak berikutnya. Hasil ini mengantarkan Talon Greg Spoor dan Coco Gauff melangkah ke babak ketiga Canadian Open 2026. Greg Spoor akan berhadapan dengan Matteo Arnaldi, sementara Gauff akan menantang Maria Sakkari pada putaran selanjutnya. Keduanya kini memburu hasil terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para penggemar olahraga, kali ini kita menuju ke lapangan hijau. Persebaya akan menghadapi Persib di laga final Piala Presiden 2026 malam nanti dengan tekad mempertahankan rekor kemenangan yang sempurna. Pelatih Bernardo Tavares menilai Persib lebih diunggulkan dari segi kualitas, skuad, dan kedalaman rotasi pemain. Meski demikian, Persebaya mengusung misi memperpanjang rekor 100% menang di pramusim.
1: Persib adalah juara 3 kali di Super League, dan jika kita menganalisis transfer market, kita bisa membuat 3 tim dari skuad mereka. Anda melihat transfer market Anda dapat membuat 3 tim. Anda dapat menempatkan satu tim sekarang, dan tim lain di permainan lain, kualitas kompetisi akan tetap sangat tinggi. Dan kami tidak punya situasi ini di skuad kami. Kami punya skuad kecil saat ini. Kami punya beberapa pemain muda dari akademi yang bersama kami. Tapi kami punya pemain lain di skuad kami, dan kami bermain dengan 11 pemain, kami akan mencoba melakukan yang terbaik.
0: Pertandingan diprediksi berjalan dengan sengit meski statusnya laga pramusim. Persib diunggulkan berkat materi pemain dan rotasi yang matang, sementara Persebaya berharap bisa memberikan kejutan dengan menjaga momentum positif sebelum kompetisi resmi dimulai.

Di laga lainnya, Persija Jakarta juga akan melakoni laga pamungkas Piala Presiden 2026-2027 dengan menghadapi Arema FC dalam perebutan peringkat ketiga di Stadion Kapten Iwayan Dipte, Gianyar sore nanti pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Sintayong menyadari timnya masih dalam proses pembentukan dengan kondisi fisik dan permainan baru yang mencapai 30-40% saja. Ia akan melakukan rotasi pemain untuk menjaga ritme dan memulihkan kondisi kebugaran setelah laga semifinal. SDI juga berharap Persija menunjukkan perkembangan signifikan hingga pertandingan pembuka di Super League pada 4 September mendatang. Evaluasi dari Piala Presiden akan menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas tim. Laga melawan Arema jadi kesempatan terakhir untuk mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Sementara itu PSSI mengumumkan pengalihan fungsi Piala Presiden 2027 yang akan dikhususkan untuk pengembangan Timnas Indonesia dan tidak lagi akan melibatkan klub-klub lokal. Ketua PSSI Erick Thohir menjelaskan klub tidak lagi membutuhkan turnamen pramusim tambahan karena kalender kompetisi yang cukup padat dan adanya League Cup atau Piala Indonesia ke depannya. Piala Presiden hanya akan menjadi wadah uji coba internasional atau mini turnamen melawan luar negeri.
1: Dan tentu kita sudah bicara tadi di Kongres, Piala Presiden berikutnya, karena memang klub-klub sudah juga liga melahirkan yang namanya Piala Liga. Nah tentu Piala Presiden tahun depan tidak lagi untuk klub. Kita akan coba bagaimana Piala Presiden ini malah kita kembangkan untuk pengembangan tim nasional kita. Ya, ini yang kita akan coba. Tapi kasih waktu kita untuk berfungsi untuk Piala Presiden juga. Ya.
0: Kita akan menuju ke informasi lainnya juga. Sebelum itu, laga final antara Persib Bandung versus Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta malam ini menjadi otomatis laga penutup era klub di ajang Piala Presiden. Dan perubahan ini menjadi catatan sejarah sepak bola nasional.

beralih ke informasi menarik lain, penjualan tiket MotoGP Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika telah menembus 42% dengan target total penonton 140.000 hingga 150.000 orang dan 65.000 di hari balapan utama atau 11 Oktober. Pemerintah Nusa Tenggara Barat nampaknya optimis target tercapai dengan strategi seperti diskon 50% bagi pemilik KTP di NTB, dan ini menjadi dukungan dari IMI yang telah memborong 8.000 tiket. Integrasi UMKM lokal, kehadiran para pembalap lokal seperti Mario Aji dari Moto2 dan Veda Ega Pratama Moto3 menjadi daya tarik yang utama. Pemerintah juga mempercepat perbaikan PJU rute bypass dan berkoordinasi dengan PHRI dalam mengendalikan tarif hotel. Event ini diharapkan mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi daerah dengan sisa waktu 2 bulan. Para penyelenggara optimis target penonton tercapai dan gelaran 2026 menawarkan pengalaman berbeda dengan dukungan langsung terhadap para pembalap lokal serta integrasi UMKM.

0: Kabar dari Arena Net BWF dan BAI yang melakukan renovasi besar-besaran di Indira Gandhi Sports Complex dalam mengatasi masalah kebersihan dan lingkungan jelang kejuaraan dunia 2026. Pembenahan meliputi pembersihan total, pengendalian hama, perbaikan struktural, penggantian kursi, penyegelan celah, perbaikan atap, dan peningkatan sistem pencahayaan oleh konsultan internasional. Kritik polusi dan kabut dingin pada India Open direspon dengan penjadwalan kejuaraan di Agustus atau musim panas monsun sehingga udara lebih bersih. Alwi Farhan tiba dengan selamat meski sempat terkendala pembatalan penerbangan akibat topan saat bertolak dari Shangzhou. Ia telah berlatih sejak pekan lalu dan optimis tampil habis-habisan tanpa beban di kejuaraan dunia yang berlangsung 17 hingga 23 Agustus 2026 mendatang.
1: Ya, memang itu kondisinya dan memang itu situasinya. Mau ngomong apa? Didis what didis, saya nggak tahu kondisi akan gimana, tapi memang saya dapat info BWF dari 2 minggu sebelum perhelatan dimulai, BWF sudah standby di sana untuk memastikan bahwa tidak ada lagi yang dikomplain-komplain kemarin. Jadi ya saya berharap kejuaraan dunia, vibes-nya seperti kejuaraan dunia, penyelenggaraannya yang bagus, dan kita tim Indonesia bisa ngasih.
0: BWF juga menyatakan kepuasan terhadap hasil peningkatan fasilitas yang dikerjakan oleh BAI dan Alwi kini menembus peringkat 10 dunia, juga bertekad meraih hasil terbaik untuk nama Indonesia.

Rekan-rekan pemirsa, kabar tadi menutup informasi olahraga kebersamaan kita pada siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti Dinamika Olahraga Sore akan hadir dengan informasi yang terupdate. Anda juga bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi @rriprograma3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: 101.
1: Ya, pendengar, pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, baru saja tadi Anda ikuti Dinamika Olahraga Pro 3RR. Ya, berikutnya masih dalam sajian musik dan informasi bersama saya Mutiara Okta, nanti sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar masih dalam Sajian Bangka Belitung siang bersama saya Mutiara Okta. Kali ini saya hadirkan informasi kembali untuk Anda. Emas Antam melonjak Rp50.000 dan terdapat kenaikan tajam di hari ini. Harga emas Antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp50.000 per gram pada perdagangan Kamis 6 Agustus hari ini. Kenaikan tersebut membuat harga emas Antam berada di level yang lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang sempat turun. Melansir dari laman logam mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.679.000, sedangkan untuk harga buyback emas Antam sendiri dipatok sebesar Rp2.490.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat, mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Dan saya bacakan harga emas Antam logam mulia rinciannya per Kamis 6 Agustus 2026. Di harga emas Antam 0,5 gram ini di angka Rp1.389.500. Untuk harga emas Antam 1 gram Rp2.679.000. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan ya pendengar. Dan untuk harga emas Antam 5 gram dibanderol dengan harga Rp13.170.000. Dan untuk Anda mungkin yang tertarik dengan harga emas Antam 50 gram saat ini di perdagangan hari Kamis 6 Agustus ini, harga emas Antam 50 gram di angka Rp131.095.000. Dan data harga emas ini dapat diperbarui secara berkala tentunya melalui laman resmi logam mulia sesuai perkembangan perdagangan harian.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Ya, pendengar masih kami hadirkan musik pilihan untuk Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

0: Orang tua kami dulu selalu berpesan, jangan rusak hutan, jangan kotori sungai, karena alam itu titipan, bukan warisan. Sekarang, pesan itu sering dilupakan. Sampah dibuang sembarangan, pohon ditebang tanpa hitung-hitungan. Tak heran, banjir dan longsor sering datang.
1: Kalau kita jaga alam, alam juga jaga kita. Mari kembali pada petua leluhur. Rawat lingkungan demi anak cucu.

0: 101.
1: Ya pendengar, masih bersama dalam Bangka Belitung Siang, dan setelah ini kami hadirkan lagu pilihan, lagu religi untuk Anda sembari kita menanti waktu kumandang azan maghrib. Oh, maksud kami zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Dan kami tentu ucapkan selamat menanti waktu istirahat makan siang untuk Anda juga pendengar. Saya sekaligus pamit undur diri karena nanti setelah jam 12 akan dilanjutkan oleh rekan saya Dudi R. Pramana untuk melanjutkan Bangka Belitung Siang. Sampai di sini perjumpaan kita dalam siaran edisi kali ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Setelah ini kami hadirkan lagu pilihan untuk Anda sembari kita menanti waktu kumandang azan zuhur.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Senang sekali siang hari ini saya hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung Siang di edisi hari ini 6 Agustus 2026. Tentunya ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini, yaitu tentunya banyak sekali ya ragam pilihan informasi, rangkaian acara, dan juga program rutin kita Propersada nanti akan kami hadirkan juga untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Rainbow.

0: Aduh, harga sawit turun lagi. Petani bisa jadi was-was nih kalau begini terus.
1: Memang berat, makanya sekarang banyak yang bicara soal hilirisasi sawit.
0: Hilirisasi? Maksudnya apa itu?
1: Kalau sawit cuma dijual sebagai bahan mentah, kita sangat bergantung pada harga pasar. Tapi kalau diolah jadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya lebih besar.
0: Jadi, bukan hanya menjual buah sawitnya?
1: Yep, betul. Semakin banyak yang diolah di dalam negeri, semakin besar peluang usaha dan lapangan kerja yang tercipta.
0: Berarti, hilirisasi ini bisa jadi salah satu jalan agar daerah penghasil sawit lebih kuat menghadapi naik turunnya harga.
1: Tepat sekali.
2: Bagi daerah penghasil sawit seperti Bangka Belitung, hilirisasi membuka peluang nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Melalui reformasi birokrasi tematik, pemerintah terus mendukung iklim usaha yang produktif dan berdaya saing.

Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

Pendengar, satu pilihan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nanti kita akan hadirkan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat. Melansir dari portal rri.co.id, tingkat keaktifan peserta JKN di Kabupaten Bangka ini baru mencapai 83,13%. Sementara pada segmen peserta bukan penerima upah atau BPU Mandiri, tingkat keaktifan mencapai 59,56%. Disampaikan oleh Wakil Bupati Syahbudin, Kabupaten Bangka per 1 Juli 2026 telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC mencapai 98,07%. Dan sementara itu Januardi warga Seri Pandang Sungai Liat berharap pendataan warga yang berhak mendapatkan manfaat JKN bersubsidi pemerintah dapat dilakukan dengan baik dan juga transparan. Nah, pendengar, kita akan segera menjelang warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Cuma tadi ditanya katanya apa nggak dianaikkan, kata ku cuma rumah, kata sering banjir. Ditanya lah segan, sering naik buaya apa tuh dari rumah kan. Pajak sih katanya katuk tadi kan.
2: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya. Namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL.
3: Radio Republik Indonesia Songgalia dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita, Menteri Dukbangga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia, Wi Haji, tinjau keluarga berisiko stunting di Kota Pangkal Pinang. Pertamina Patra niaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung, termasuk Kabupaten Belitung Timur, dalam kondisi aman. Dengan inilah Radio Republik Indonesia Songgalia dengan Warta Berita Daerah. Edisi Jumat, masuk kami edisi Kamis, 6 Agustus 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Kembali Warta Berita Daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Menteri Dukbangga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia, Wi Haji, tinjau keluarga berisiko stunting di Kota Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Di Bangka Tengah ini di Pangkal Pinang ada kategori di program kita namanya Genting, gerakan orang tua asuh cegah stunting.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wi Haji meninjau keluarga berisiko stunting di kawasan Rusunawa Pangkal Balam Kota Pangkal Pinang pada Kamis pagi. Kunjungan ini merupakan rangkaian peninjauan lapangan setelah sebelumnya menjabangi wilayah Kabupaten Bangka Tengah. Peninjauan tersebut berfokus pada penanganan keluarga berisiko stunting atau KRS melalui program Genting Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Menteri Wi Haji mengatakan faktor kelayakan hunian seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih memegang peranan krusial dalam memicu risiko stunting pada anak. Guna mengintervensi penyebab dari hulu, BKKBN menggandeng berbagai pihak melalui pemanfaatan program orang tua asuh, salah satunya PT Timah, serta sektor perbankan. Wi Haji memastikan penyaluran diserahkan langsung kepada masyarakat tanpa melalui kementerian.
1: Salah satu yang punya potensi stunting atau prevalensi stunting namanya KRS, keluarga resiko stunting. Salah satunya adalah memang rumahnya kurang layak, karena itu salah satu sebab untuk sanitasinya kita ukur, air bersihnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang tadi saya lihat ada 3 titik, yang 2 sudah saya lihat memang satu punya anak kecil, yang kedua juga sama punya anak kecil, karena ukuran stunting itu 1000 hari pertama kehidupan. Kalau 1000 hari pertama kehidupan atau bayi 2 tahun itu bagus, maka ke depan insya Allah tidak. Tapi kalau sudah stunting, nanti yang bisa disembuhkan cuma 20%. Karena itu sebelum itu terjadi stunting, kita pendekatan.
2: Sementara salah satu penerima manfaat yang dikunjungi, Soleha, warga lokal yang tinggal bersama 4 orang anaknya. Dalam dialog bersama Menteri, Soleha mengungkapkan kendala utama permukimannya yang kerap dilanda banjir saat air laut pasang, keterbatasan air bersih, hingga ancaman keselamatan bagi anak-anaknya.
3: Cuma tadi ditanya, katanya apa nak dianakkan, kata ku cuma rumah, kata sering banjir. Ditanyalah segan, sering naik buaya patut dari rumah kan.
2: Harapan kita dengan adanya kunjungan Menteri ini apa, Bu?
3: Teman baca sih katanya, katuk tadi kan rumah tuh nak ku nadi tinggi, sering naik anu kan banjir.
2: Itu. Oke, bersiko juga, Bu, ya, terhadap.
3: Karena takut kan kalau air masak anu, kalau air pasang ini kan takut anak-anak sering anak buaya.
2: Sementara itu, melalui peninjauan ini, pemerintah berharap kolaborasi antara Kemendukbangga, BUMN, dan mitra swasta dapat menyelesaikan akar persoalan sanitasi dan kelayakan hunian secara nyata demi menekan prevalensi stunting di Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, siapkan SDM terampil dan cegah PMI non-prosedural. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
4: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
5: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
4: Nanda tangani secara desk to desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
5: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Eva Febrianti menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
6: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
5: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP, serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar, Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Pulau Belitung, termasuk Kabupaten Belitung Timur, dalam kondisi aman. Septrianingsih, RRI, SW Belitung.
7: Ini sama-sama menghimbau bahwa distribusi maupun stok itu kami pastikan aman dan distribusi berjalan dengan lancar.
8: PT Pertamina Patraniaga Belitung memastikan stok dan distribusi bahan bakar minyak atau BBM di Pulau Belitung termasuk Kabupaten Belitung Timur dalam kondisi aman. Bahkan untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina meningkatkan penyaluran rata-rata harian Pertalite di Pulau Belitung dari sekitar 240 kiloliter menjadi 270 hingga 200 kiloliter per hari selama beberapa hari terakhir. Sales Brand Manager SBM PT Pertamina Patraniaga Belitung, Rafli Al-Haq, mengatakan penyaluran BBM bersubsidi maupun non-subsidi terus dioptimalkan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, antrian yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi.
7: Untuk Pulau Belitung sendiri, kita itu di sekitar 240 KL normalnya, namun di 4 hari kebelakang kita telah suplai di rata-rata sekitar 270 sampai 280 KL. Itu untuk Pulau Belitung. Dan untuk Beltim sendiri juga di seluruh SPBU permintaan telah sesuai dengan permintaan SPBU dan 100% terrealisasi. Namun memang terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di waktu tertentu sehingga menimbulkan antrian. Namun kami himbau untuk tidak melakukan panic buying, tetap membeli BBM sesuai dengan keperuntukannya.
8: Sementara itu, Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten mengatakan bahwa Pemkab Beltim akan menyiapkan surat edaran sebagai pedoman pengendalian penjualan BBM subsidi di tingkat pengecer. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga distribusi BBM subsidi agar tetap tepat sasaran sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang memang membutuhkan.
9: Nah, itulah saya minta tadi dikaji, kalau bisa harga tidak boleh lebih dari 15%. Tidak boleh lebih dari 15%. Itulah harga. Dan dia wajib punya HO.
8: Terakhir, Bupati mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panik buying maupun pembelian BBM secara berlebihan. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Pendengar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI Pengurus Daerah Bangka Belitung, menggelar musyawarah daerah keempat dan pelantikan pengurus periode 2026-2030 di Bangka City Hotel. Musyawarah daerah dan pelantikan pengurus dihadiri langsung oleh Ketua Umum IJTI Pusat, yaitu Heri Kurniawan, dan Sekjen IJTI Pusat, Usmar Almarwan. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris IJTI Bangka Belitung, Haryanto, mengungkapkan pada musyawarah daerah akan dilangsungkan sidang pemilihan ketua baru. Selanjutnya dibentuk tim promotor untuk menyusun kepengurusan periode 2026-2030. Sementara itu, Ketua Umum IJTI Pusat Heri Kurniawan mengatakan Kepengurusan baru ini harus lebih fokus pada pembinaan kapasitas jurnalis TV di era konvergensi media serta membangun sinergi positif dengan seluruh pemangku kepentingan. Herik mengatakan, jurnalisme televisi tidak hanya dituntut cepat dan visual, tetapi juga wajib menjaga keakuratan, independensi, serta keberimbangan berita. IJTI Bubble siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah sekaligus ruang tumbuh bagi jurnalis yang profesional dan berintegritas. Rangkaian acara nantinya akan dilanjutkan dengan prosesi pelantikan jajaran kepengurusan IJTI Pengda Bubble periode 2026-2030. Pengurus yang baru dilantik mengucapkan sumpah jabatan untuk mengemban amanah organisasi, menjaga marwah profesi, dan mengawal kebebasan pers yang bertanggung jawab di bumi serumpun sebalai. Pendengar, Yayasan Tarsius Center Indonesia TCI menyiapkan Desa Lasar, Kecamatan Membalong sebagai desa percontohan pengembangan ekowisata berbasis masyarakat dan perikanan berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian warga sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut. Direktur Yayasan Tarsius Center Indonesia, Budi Setiawan, mengatakan, Desa Lasar dipilih karena memiliki potensi ekologi yang masih terjaga, mulai dari gugusan pulau kecil, hutan mangrove, padang lamun, hingga habitat dugong yang kini semakin langka. Sejak tahun 2025, Program Solusi telah melakukan berbagai intervensi, diantaranya kajian mangrove, lamun, dan dugong, kajian sosial masyarakat, pembentukan kelompok ekowisata, kelompok monitoring dugong dari masyarakat setempat, serta pelatihan pemantauan dugong. Memasuki tahun 2026, program difokuskan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sebagai dukungan, Program Solusi menyerahkan satu unit speedboat lengkap dengan mesin dan peralatan keselamatan kepada kelompok pengelola ekowisata Desa Lasar. Fasilitas tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan monitoring dugong sekaligus mendukung pengembangan wisata berbasis masyarakat. Program ini juga memberikan pelatihan kepada kelompok UMKM Barokah Sari Ketam yang beranggotakan perempuan nelayan Desa Lasar dalam pengolahan produk turunan kepiting. Pengembangan Desa Lasar juga akan dilanjutkan melalui pendampingan pemasaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan pola perjalanan wisata, pembangunan Tourist Information Center atau ITC, dermaga sandar wisata, hingga promosi destinasi. Targetnya, Desa Lasar menjadi contoh pengembangan ekowisata berbasis masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Program Solusi merupakan kerjasama pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan pemerintah Jerman melalui BMUP atau IKI.

Pendengar, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Kepulauan Bangka, Belitung. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911, atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan tentu tetap semangat ya. Karena tentu hari ini Pro Persada hadir kembali menyapa Anda dengan lagu pembuka kita miliknya Ungu dengan judul Jika Itu Yang Terbaik, membuka kebersamaan kita dalam Pro Persada. Pendengar, siang hari ini kita masih membahas tentang suasana Agustusan ya, terutama tentang Panjat Pinang ya. Nah ini ya, mungkin punya cerita sendiri begitu ya tentang Panjat Pinang ini. Mungkin masih muda-mudanya ini sering ikut lomba Panjat Pinang atau sering jadi panitia atau pernah menang begitu, dapat hadiah besarnya. Ada dulu kan ada motor ya, TV, kulkas ya. Nah, boleh bercerita ya bersama kita di Pro Persada. Halo Pro Persada, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum Pro Persada 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex.
1: Ya, apa kabar Rudi?
0: Alhamdulillah sehat Pak Alex. Pak Alex sehat ya?
1: Sehat lah Rudi.
0: Alhamdulillah. Sudah makan siangnya Pak Alex?
1: Sudah.
0: Sudah ya. Iya, ini sudah
1: setengah.
0: Alhamdulillah, semuanya sudah. Tinggal nyantai ya.
1: Hah? Tidurnya belum.
0: Oh, tidurnya belum ya. Oke. Pernah ikut Panjat Pinang, Pak Alex?
1: Pernah.
0: Oh, enggak pernah.
1: Saya hobinya naik tambang.
0: Oh, tarik tambang.
1: Heeh. Pertumpahan bola, penjaga gawangnya.
0: Oke.
1: Itu saya suka.
0: Tapi pernah menang besar nggak, misalnya menang hadiah?
1: Pernah juga dulu, pernah dapat juara, dapat kecil juaranya.
0: Oh, dapat apa tuh, motor?
1: Luka, handuk.
0: Oh, handuk, alhamdulillah lah, dapat handuk ya.
1: Dan santai, saya juga suka.
0: Iya, dan jalan santai.
1: Hobi saya itu besar dia, dan santai aja motor.
0: Iya, motor, kulkas, TV, kipas angin lengkap ya. Kalau kita punya rezeki, alhamdulillah bisa dapat ya.
1: Pernah ikut jalan santai. Pagi jam 4 pagi jalan santainya.
0: Iya, jam 4 mulainya. Oke lah kalau gitu, mau lagu apa siang hari ini Pak Alex?
1: Aku takut lagu dari Republik.
0: Aku takut dari Republik. Oke, salam sapa silakan.
1: Salamnya Bu Ibu Kori, buat selalu. Bude Sumi, buka jak selalu. Kang Irwan Bandung, buka jak selalu. Bung Leman, Bung Ramadan, Embera, kayak semua-semua ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Alex ya.
1: Nah, jadi dia buka jak selalu ya itu ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Alex ya. Makasih banyak Pak Alex sudah bergabung bersama kita ya di siang hari ini dalam Pro Persada. Baik, berikutnya di belakang Pak Alex ada siapa? Halo, Pro Persada. Selamat siang.
2: Selamat siang, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap, ada Budi Sumi di Parit Lalang. Kabar baik, Budi Sumi?
2: Selalu baik kabar aku, Bang Ari, Bang Rudi.
0: Oke, mantap.
2: Dirimu sehat?
0: Alhamdulillah, sehat Budi Sumi.
2: Alhamdulillah, sehat, udah sehat, nasi kubetet.
0: Oke deh, sudah makan Budi Sumi?
2: Sudah sayangku.
0: Widih, mantep tuh ya. Menu siang ini apa nih?
2: Menu siangnya tadi pakai lempah darat kates, sambal goreng tahu.
0: Wih, lempah darat.
2: Jadilah,
0: ya.
2: Jadilah, alhamdulillah ya enggak.
0: Iya.
2: Rezeki apapun yang kita terima hari ini, bersyukur sama Allah. Mungkin itulah rezeki untuk kita hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Siapa tahu besok makan dagingnya kan?
0: Iya, kita kan enggak tahu rezeki besok gimana kan?
2: Rezeki Allah yang ngatur.
0: Oke deh. Budi Sumi, jangan Panjat Pinang lah ya, kita tanya. Budi Sumi pernah dapat hadiah dari lomba apa nih yang paling besar nih?
2: Enggak, aku enggak pernah ikut lomba-lomba.
0: Oh, enggak pernah ikut lomba-lomba ya?
2: Lomba 17-an enggak pernah, cuman ada dua kali lomba pantun.
0: Oh, lomba pantun. Nah, hadiahnya apa tuh?
2: Hadiahnya baju kaos,
0: gantungan
2: kunci, kemplang udang, sama kerupuk.
0: Wih, mantap. Lomba
2: dari Pak Mole. Molen.
0: Oh, lomba pantun di mana itu?
2: Ah, lomba pantun di Bang Molen ya, dapat 2 kali lomba pantun, dapat voucher PLN 200.000.
0: Wih, di mantap. Itulah hadiah paling besar lah itu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke deh, kalau begitu Bu Desumi mau lagu apa?
2: Aku mau lagunya dari Ungu ya.
0: Boleh, yang mana?
2: Andai ku tahu.
0: Wih, di lagu religi ya. Masa siang-siang disuruh boleh denger ya? Lagu religi. Boleh lah, tapi kayak atau ada lagu lain Ungu versi yang lain nih biar semangat, jangan lagu religi.
2: Lagu lain ya?
0: Iya, yang Ungunya, tapi jangan lagu religinya, kan siang-siang kita.
2: Oh ya, boleh, terserah Bang Abang Rudi lah yang milihin ya.
0: Oke, okay, yang lagu
2: siap mendengar.
0: Lagu yang semangat lah ya, mirip Ungu ya.
2: Oke. Okay. Okay. Salamnya buat Bang anu tadi Abang Alex sama Ibu Kori, semoga sehat selalu, langgeng selalu lah rumah tangga mereka ya.
0: Amin.
2: Kami selalu doakan semoga mereka langgeng selalu sampai kakek nenek.
0: Amin.
2: Buat Bang Ramadan di Papua, spesialnya buat Kak Ahmad Irwan di Bandung Timur, semoga sehat selalu ya. Buat Bang Jaid, buat ya suami di Puput, Bang Zulfaiza di Sengir, atau Dahla di Bangka Barat, Bang Yokta juga, ada Bang Yokam ya di Bangka Barat, buat Julia, buat Bunda Rindu di Ampuy ya, Bang Berlin, ada Reza juga di Pangkalpinang, Bang Panji ya, buat apa itu di Kantung ada Kang Irwan juga ya. Atau Bertim, Batriono, siapa lagi ya? Udah.

0: saya bangga.
1: Baik, makasih banyak Budi ya.
0: Faktor usia, iya buat waktunya. Salam sehat lahir batin ya.
1: Amin.
0: Bapak Budinya sama bertugas sama Jogja, pulang hati-hati ya sayang.
1: Siap, makasih banyak.
0: Salam sehat selalu buat keluargamu ya.
1: Oke Budi, makasih banyak.
0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budi Sumi. Baik, terima kasih Budi Sumi ya, sudah memberikan atensinya bergabung bersama kita di siang hari ini dalam Pro Persada. Baik, lanjut, silakan, masih ada yang ingin bergabung di line telepon kita, silakan di 0717-94301. Kita sapa dulu pendengar kita di WA, ada Ayu Lin ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pro Persada. Baik, mantap. Ada Yulin di Pangkal Pinang. Apa kabar Yulin?
2: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah.
2: Penghutinya kemana?
1: Alhamdulillah, sehat juga ya. Siang hari ini kita harus semangat, apalagi bulan Agustus ya kan?
2: Bulannya ya Agustus.
1: Iya, bulan Agustus itu adalah bulan kemerdekaan kita.
2: Oh begini.
1: Iya, maka kita harus semangat kan.
2: Bang Budi.
1: Yuk.
2: Lagunya.
1: Boleh, tapi tema dulu nih. Hadiah apa yang paling pernah hadiah paling besar yang pernah diterima dari lomba-lomba mungkin?
2: Waktu masih kecil atau sekolah?
1: Bebas, kapan aja, yang penting hadiahnya mungkin berkesan lah ya gitu.
2: Enggak ada, cuma ngikutin lomba karaoke.
1: Oh, lomba karaoke. Hadiahnya apa itu?
2: Enggak banyak, cuma jam dinding.
1: Oh, tapi maknanya yang sangat luar biasa ya, boleh.
2: Iya. Yang penting kepeduliannya.
1: Oh, benar. Karaoke di mana itu ya?
2: Antara ya, Pangkal Balang.
1: Oh, antar kota lah gitu ya?
2: Semata.
1: Ya?
2: Belum.
1: Oh,
2: kota, Bang.
1: Di lingkungan gitu.
2: Iya.
1: Oh iya, mantap, luar biasa. Ini 17-an ini rencana mau ikut lomba apa nih kira-kira?
2: Enggak tahu.
1: Oh, belum ada ya, belum ada info ya?
2: Iya.
1: Oke deh. Mau lagu apa, Yulin?
2: Lagunya Rosa boleh?
1: Rosa boleh, yang mana?
2: Hey ladies.
1: Hey ladies. Oke, okay, siap kalau begitu.
2: Boleh.
1: Lanjut, salam sapanya silakan.
2: Salam sapanya buat yang barusan ya. Yang barusan gabung.
1: Ada Budi Sumi di Parit Lama.
2: Iya,
1: tetangga.
2: Buat Bang Julia. Buat pokoknya buat semuanya.
1: Oke.
2: Dalam persahabatan, dalam persaudaraan, walaupun lewat udara.
1: Mantap, luar biasa. Terima kasih
2: pokoknya
1: banyak.
2: Semuanya sehat terus, sehat kantongnya, pokoknya sehat segala-galanya.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Dede bersama rekan-rekannya, tugas sampai tuntas, udah sam siang.
1: Baik, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Yu Lin ya, sudah bergabung. Ibu Lin ya, makasih banyak sudah bergabung di Pro Persada siang hari ini ya. Oke, sudah ada 3 pendengar kita yang bergabung ya. Ada Pak Alex tadi, kemudian ada Budi Sumi, dan tadi terakhir ada Yu Lin. Kita lanjut dulu, nanti kita akan gabung lagi di segmen kedua ya. Hadirkan dulu lagu pilihan yang sudah di request, tetap di Pro Persada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, dari tadi berdiri terus di HP. Nomor yang nelpon gak dikenal lagi. Halo?
2: Iya.
1: Apa? Lagi pinjaman online. Loh, saya gak pernah pinjam loh. Eh, Ruth, kamu tau gak kenapa ya nomor gue tuh dipakai buat pinjaman online?
3: Mil, jadi gini. Kemarin aku pinjam uang di aplikasi. Katanya harus isi nomor kontak. Iya, aku isi aja nomor teman-teman kantor.
1: Lah, tanpa izin dulu.
4: Rudy, saya sudah dengar semuanya. Karena pinjaman online ilegal itu, kantor ikutan ditelepon penagih hutang. Perusahaan tidak bisa mentolerir tindakan kamu. Jadi, kamu kami berhentikan.
5: Bijak berutang. Lindungi data pribadi dan jangan pernah mencantumkan nomor orang lain

Di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, kami masih undang Anda, silakan ya yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini dalam Pro Persada 100% Indonesia di telepon kita 0717943001 atau juga di WA di 0811717911.

0: Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya tadi di segmen pertama kita dalam Propersada. Terima kasih untuk Pak Alex ya. Kemudian terima kasih untuk Bude Sumi. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Lin tadi ya, sudah bergabung juga di kebersamaan kita dalam Propersada. Dan juga untuk Anda, tentu kita di siang hari ini dalam Propersada membahas tentang lomba ya, khususnya lomba panjat pinang sebenarnya, tapi boleh juga ya kita membahas tentang lomba-lomba lain mungkin yang pernah ikut lomba dan hadiah yang paling besar itu apa. Kita sapa Bung Yota di Bangka Barat, ada di WA kita. Halo Propersada.
1: Halo Propersada, 100% Indonesia punya.
0: Mantap Bung Yota di Bangka Barat ya. Apa kabar Bung Yota?
1: Alhamdulillah lah, sehat kalau bagian atas energi suara, tapi lagi tetap terkapar lah.
0: Iya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya Bung Yota ya.
1: Vitamin semua.
0: Yang kanan apa yang kiri Bung Yota?
1: Yang kanan Bang Dudi, patah ya kan?
0: Iya, yang kanan ya. Tapi belum bisa pakai tongkat belum ya?
1: Belum. Cuma di tempat lah, cuma obat kampung lah.
0: Ya maksudnya belum, kalau bangun berdiri pakai tongkat itu belum bisa ya?
1: Belum. Masih ya. BAB apa semua di sini lah.
0: Iya, hitungannya sudah berapa minggu Bung Yota?
1: Sudah 2 minggu.
0: Oh, kurang minggu lebih 2 minggu ya. Ya mudah-mudahan lah mungkin nanti ya, terus berangsur sembuh kan, biar bisa aktivitas lagi gitu kan. Oke, tapi mungkin cerita-cerita masa dulu pernah ikut lomba panjat pinang mungkin, atau belum pernah sama sekali? Pernah nggak panjat
1: belum
0: pinang?
1: Belum pernah sama sekali lah. Aku ingat waktu masih kecil cuma itu kan.
0: Oh waktu masih kecil ya. Iya tapi
1: kalau sekarang ini biasanya kalau 17-an itu paling ikut karaoke, gaple gitulah.
0: Oh iya. Nah, hadiah paling besar yang pernah didapatkan apa nih kalau Bung Yota nih?
1: Enggak pernah lah.
0: Apa misalnya?
1: Apa deh? Palingnya beras lah 10 kilo kan.
0: Oh, pernah dapat beras ya. Widih, mantap itu.
1: Nah, beras 10 kilo, garam sepak banyak kan, tapi lama makan.
0: Oh iya. Alhamdulillah tapi dapatnya beras ya kan, biar bisa makan. Oke lah. Mau lagu apa Bung Yota?
1: Kalau ada tuh dari lagu timur yang Nyong Ambon, bisa enggak Bang Dudi?
0: Nyong Ambon? Ntar saya cek dulu ya. Nyong Ambon.
1: Nyong. Salam-salam.
0: Siapa penyanyinya buat... siapa Nyong Ambon?
1: Enggak tahu juga lah, gua cuma tahu judul kan.
0: Oh, paling statue, mau enggak statue? Statue.
1: Enggak, dari itu aja lah. Apa nih Bagindas kalau yang
0: Bagindas. Boleh, Bagindas.
1: Bagindas aja lah.
0: Yang mana judulnya?
1: Yang apa itu Suka Sama Kamu.
0: Oh iya benar. Suka Sama Kamu.
1: Yang itulah.
0: Siap kalau begitu salam sapanya.
1: Buat Bude Sumi tadi, Bang Ale. Siapa tadi? Yuk Lin.
0: Ya, Bu Lin tadi di Pangkal Pinang.
1: Buat semua mualah selamat siang, istirahat.
0: Baik.
1: Buat dunia beraktivitas sampai tuntas beserta kerabat kerja.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang Di.
0: Yo, sama-sama Bung Yota.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Bung Yota ya sudah bergabung bersama kita di Propersada. Lanjut kita di belakang Bung Yota ada siapa? Halo Propersada, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Leman. Yo, Bung Leman, kabar baik ya?
2: Iya. Tangga menampung.
0: Ya. Kabarnya baik?
2: Yang ini Bang Dudi.
0: Kenapa?
2: Panas cuacanya.
0: Oh panas.
2: Iya. Apa temanya Bang Dudi siang ini?
0: Temanya lomba panjat pinang. Pernah ikut lomba panjat pinang?
2: Ini teleponnya kecil banget nih Bang Dudi. Durang Bang Dudi.
0: Pernah ikut lomba panjat pinang belum?
2: Oh kalau dulu saya nggak pernah Bang Dudi. Saya hanya menonton saja Mang Dudi.
0: Oh, menonton saja. Ya,
2: Mang Pinang. Tapi kalau saya itu melihat itu Mang Dudi ya. Mm-hmm. Dan namanya panjat pinang itu kan kasihan yang dibawa Mang Dudi. Di pundaknya tuh diinjak-injak itu Mang Dudi.
0: Iya.
2: Itu.
0: Makanya harus pakai strategi.
2: Yang dapat Mang Dudi dia tidak pegal-pegal badannya itu kan dia bisa ke puncaknya itu Mang Dudi. Bisa
0: iya.
2: Mendapatkan hadiahnya Mang Dudi.
0: Yang di atas betul. yang kecil biasanya tapi ya.
2: Iya betul, yang kecil, yang lincah, yang badannya kecil, enteng gitu Bang Dudi.
0: Iya, ini tapi
2: Bang Dudi, mm-hmm. ada suatu kejadian panjat pinang itu kadang-kadang yang sudah naik ke atas itu Bang Dudi sudah nyampe gitu. Malah ada kejatuh Bang Dudi gitu.
0: Oh iya, benar-benar harus berhati-hati.
2: Itu bahayanya gitu Bang Dudi, mesti hati-hati, itu bisa jatuh bahkan meninggal dunia gitu Bang Dudi.
0: Iya.
2: Itu bahayanya, risikonya Bang Dudi.
0: Maka harus hati-hati ya.
2: Ada yang bilang itu panjat pinang itu ditiadakan, ada yang bilang itu bahaya gitu Bang Dudi. Ya, namanya tontonan Bang Dudi, mau diapakan lagi gitu Bang Dudi. Banyak peminatnya, banyak penontonnya Bang Dudi gitu.
0: Iya, kalau enggak diubah jangan panjat pinang ke atas di atas sungai iya, misalnya kan.
2: Jangan tinggi-tinggi gitu Bang Dudi.
0: Iya.
2: Atau pula panjat pinang untuk khusus spesial untuk anak-anak aja Bang Dudi
0: gitu. Ya, pendek-pendek aja ya gitu ya.
2: Pendek aja gitu.
0: Oke deh. Siap gitu, kalau begitu mau lagu apa Bung
2: oke,
0: Leman?
2: Oke Bang Dudi. Ini lagunya Sanggupkah.
0: Sanggupkah dari?
2: Iklim Bang Dudi kalau bisa.
0: Iklim? Oh Iklim lagu lama.
2: Kalau oh sanggup, gitu iya. Gak bisa ya.
0: Lagu yang baru dong.
2: Ini apa namanya Naib aja Bang Dudi.
0: Naib yang baru ya, ntar saya cek.
2: Iya,
0: Naib
2: Bang
0: yang
2: Dudi.
0: Baru ada apa ya di sini ya? Kita
2: ada
0: lihat.
2: Bang Dudi.
0: Ada dari Bayu.
2: Iya,
0: milik.
2: Ada.
0: Milik.
2: Salam-salamnya tadi siapa yang sudah masuk Bang Dudi? 1, 2, 3, 4.
0: Ada Pak Alex. Tadi ada Budi Subi.
2: Iya
0: ada
2: Pak Alex.
0: Bu Lin.
2: Bung Yota, Budi Subi, Bu Julia, Bung Ahmad. Iwan di Bandung, Pak Iwan juga untuk Bung Niko, Bang Jul, Pak Ramadan. Itu semua saja lah Bang Dudi.
0: Okay.
2: Oh iya Bang Dudi. Kalau di sini Bang Dudi, yang namanya panjat pinang itu setahun dua kali Bang Dudi.
0: Oh kok bisa ya?
2: Agustusan dengan Idul Fitri Bang Dudi.
0: Oh iya iya. Gitu, oh panjat pinang Idul Fitri juga ada ya?
2: Gitu Bang Dudi.
0: Ah ya Idul Fitri gitu. Juga ada berarti ya?
2: Ada banyak itu yang mengadakan Bang Dudi.
0: Okay.
2: Tontonan setahun sekali di setelah menunaikan ibadah puasa lebaran kedua atau ketiga adanya Bang Dudi.
0: Wah gitu. Wow, keren.
2: Oke, itu saja Bang Dudi.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Sampai selalu.
0: Yo.
2: Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Bung Leman di Tangamus Lampung. Lanjut di belakangnya. Halo Pro Persada. Terputus ya pendengar ya. Silakan yang masih ingin bergabung. Halo Pro Persada, selamat siang. Assalamualaikum. Halo. Terputus lagi deh. Ya, silakan masih kami undang ya yang ingin bergabung bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Oke, kita sapa terlebih dahulu ya pendengar kita. Nih, ada siapa? Halo Pro Persada. Aduh, ada apa ini? Ya silakan ya, kami undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia ya. Kita lanjut. Halo Pro Persada, selamat siang.
3: Selamat siang Bang Dudi, Pro Persada 100% Indonesia.
0: Mantap Bung Ramadan ya.
3: Gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bung Ramadan. Bung Ramadan ya. Kabarnya baik juga?
3: Ya Bang.
0: Alhamdulillah. Oke deh kalau begitu. Gimana nih suasana 17-annya Agustusannya di daerah Papua kita seperti apa nih?
3: Ya apa? Kayaknya ya bendera kasih naik bendera sudah banyak juga yang kasih naik, tapi lomba-lomba paling di sekitarnya biasanya di kelurahan-kelurahan gitu, lomba bikin gapura Bang Rudi.
0: Oh iya, ya benar-benar ya. Bikin gapura.
3: Gapura, kasihnya umbul-umbul begitu. Tapi kalau kerak jala belum tahu, nanti ada enggak. Biasa tanggal 18 sama tanggal 19. Kalau biasa ada karnaval ya, jalan kaki, terus nanti besoknya karnaval mobil itu. Itu enggak tahu ya, saya belum tanya sih. Itu.
0: Oke, lengkap berarti nanti ya. Bung Ramadan ikut lomba apa nih kalau Bung Ramadan nih?
3: Apa namanya, lomba catur sih, tapi antar tetangga saja.
0: Oh, antar tetangga.
3: Iya.
0: Juara nggak? Juara satu nggak?
3: Ada dapat radio nih, saya punya dapat radio Philips ini.
0: Oh iya, mantap iya. Kalau gitu. Iya. Berarti hadiah terbesar yang pernah didapatkan radio gitu? Atau iya, ada lain?
3: Radio. Sampai sekarang masih ada, bagus dia.
0: Sampai sekarang masih ada ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Kalau panjat pinang pernah ikut?
3: Tidak.
0: Tidak ya? Tidak berani ya? Kalau saya juga nggak berani kalau ikut panjat pinang itu.
3: Panjat pinang ya belum pernah coba sih, tapi mendingan lomba berenang lebih suka.
0: Iya benar. Karena mantan atlet renang kayaknya Bung Ramadan ini.
3: Iya, kalau renang
0: memang
3: hobi sih, suka saya.
0: Oke, hobi ya berarti ya. Oke deh, kalau begitu mau lagu apa Bung Ramadan?
3: Dari Rosa ya, Setia Menanti.
0: Rosa ya? Tadi Rosa Setia. sudah hadir tadi Rosa.
3: Oh, sudah hadir.
0: Iya, hey ladies.
3: Agnesmo ada, bisa?
0: Agnesmo boleh, yang mana?
3: Tanpa Kekasihku, judulnya.
0: Tanpa?
3: Kekasihku.
0: Tanpa Kekasihku.
3: Iya.
0: Dari Agnesmo. Boleh, silakan. Salam sapanya.
3: Ya, salam untuk yang udah masuk. Tadi barusan Bang Yota ya?
0: Iya, ada Bung Yota, tadi ada Bung Leman.
3: Iya, Yota ya. Yulin ya. Julia, Budi Sumi, Bukori, Mahalek, Bang Irwan di Air Kantung sama Kang Irwan di Bandung ya. Terus Budi Sultan juga, semoga menang sehat lagi. Berlayar kali ya.
0: Iya sepertinya.
3: Terus Niko ya, Kang John Ari, Indira, Lydia ya, Maria sama Ria, Abang Yuli sama Abang Panji juga, Pak Buana, Pak Tomlang ya, Jante Putra Samba sama Julia ya, Putra Samba sih temannya Julia. Terus siapa? Bang Reza juga ya. Nah, Bang Egen rindu di Ampuy, di IB ya, atau Sahlan, atau Beltim ya. Terus pas ya suami saya, semua aja deh, banyak sih, habis waktunya kurang sih.
0: Oke, okay, ya, siap
3: di Asam Bide, tanpa kecuali ya. Harapan saya pelatihan yang baik-baik saja semuanya.
0: Ya. Amin ya rabbal
3: alamin. Doa terbaik untuk Bang Dudi dan keluarga juga ya.
0: Siap.
3: Kapan ke Palembang lagi Bang Dudi?
0: Nanti tunggu ada waktu.
3: Di mana, di Pelaju kah, di mana?
0: Prabu Mulih kalau saya.
3: Oh, Prabu
0: bukan Palembang.
3: Mulih. Ya. Keluar di televisi itu Palembang, tapi kebanyakan keluar itu kasus-kasus kriminalitas.
0: Oh. Ini lagi lagi
3: paling banyak kasus apa? Kriminalitas ya.
0: Ini iya. Lagi kebakaran hutan banyak, yang lagi ramai.
3: Begal segala macam.
0: Iya.
3: Iya, semoga berkurang ya.
0: Amin. Gitu, ya. Oke.
3: Bang Yudi, terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, kita sapa dulu pendengar kita yang ada di WA ini, ada Ria. Assalamualaikum, selamat siang Kak Dudi 100% Indonesia. Kalau Ria biasanya ikut lomba jalan santai, kemudian poli, dan masih banyak Kak Dudi. Kalau hadiah, pernah dapat kipas angin, Magicom, ada juga sembako yang Ria dapat. Waduh, mantap ya. Kipas angin menjadi kenangan gitu ya. Dari Republik Luka Serius. Oh, Republik tadi sudah kita hadirkan. Boleh opsi lain mungkin Ria ya. Bandnya ya. Salamnya buat pendengar Pro 1 Sungai Liat tanpa terkecuali dimanapun berada. Salam sehat semuanya buat Kak Dudi. Selamat siang dan terima kasih. Dari Ria di Belitung. Baik, terima kasih Ria ya, sudah bergabung bersama kita di Pro Persada 100% Indonesia. Ya, boleh opsi lagunya dipilih yang lain ya Ria ya, karena Republik tadi sudah di request sama Pak Alex ya. Aku takut tadi judulnya ya. Boleh diganti band lain. Baik, kami pasti undang Anda untuk bergabung di telepon kita 0717943001 atau juga di WA 0811717911. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung, ada Bang Alex, Bu Desumi, ada Bu Lin ya, Bung Yota, Pak Leman, kemudian Bang Ramada dan juga Ria di Belitung. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Ya, salam sapa juga untuk para pendengar kita yang lama tidak kedengaran nih, ada Uda Sultan. Mudah-mudahan Uda Sultan sehat selalu ya. Mudah-mudahan rezekinya lancar ya. Kemudian juga untuk para pendengar kita yang saat ini mungkin sedang menikmati suasana siang dengan mungkin mendengarkan kita di program Sate RRI Sungai Liat. Lanjut di belakangnya. Halo, Pro Persada, selamat siang. Halo, Pro Persada, selamat siang. Halo. Halo, Pro Persada.
1: Halo, Pro Persada. Assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Bung Leman.
1: Oh, salah ya. Bung Dudi ya. Salah Bung Dudi, maaf.
0: Iya. Iya, kenapa Bung Leman? Tadi sudah gabung ya Bung Leman ya. Makasih ya Bung Leman. Yo, lanjut silakan ya. Di belakang Bung Leman ada siapa yang ingin bergabung bersama kita di Pro Persada ya. Tadi Bung Leman sudah gabung sama kita ya.

Kemudian kita juga sapa-sapa para pendengar kita yang saat ini masih tetap setia di pos-pos jaganya ya, sembari menikmati siaran di program Masa TRRI Sungai Liat, juga menikmati lagu-lagu yang di request sama pendengar kita ya. Ya mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kemudian juga masih menikmati suasana panasnya gitu ya. Ya mudah-mudahan walaupun panas kayak gini gak menghalangi aktivitasnya kan. Kemudian juga untuk yang dalam perjalanan juga menggunakan kendaraan ya. Mudah-mudahan perjalanannya tetap aman terkendali, santai ya, jangan terlalu terburu-buru, menikmati perjalanan ya, berhati-hati di jalan gitu kan. Apalagi kalau yang bawa penumpang nih ya, harus lebih waspada gitu ya. Kondisinya jalanan kita mungkin kalau siang-siang kayak gini lebih panas gitu ya, aspalnya juga mungkin lebih panas ya. Mungkin kalau panas kayak gini bannya mungkin lebih lengket, lebih enak, tapi tentu jangan terlena gitu ya, harus tetap hati-hati. Yang juga mendengarkan kami sembari di depan komputernya gitu ya, menikmati suasana siang sambil menikmati program Mas 1 ya, sambil bekerja di depan komputernya, selamat siang. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, apalagi di Agustus ini ya, kita harus tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Jangan loyo-loyo ya, ini bulan-bulan kemerdekaan, kita harus semangat ya. Harus lebih nambah ini semangatnya kalau lagi bekerja ya. Baiklah kalau begitu, kita hadirkan dulu pilihan lagu di Proper Sada siang hari ini. Sebelum kita nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat akan hadirkan Beranda Asta Cita yang kita relay dari Pro 1 Network ya, disiarkan ke seluruh program 1 di Indonesia. Ada miliknya Padi Lintan dengan Pura-Pura Bahagia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa kita dapatkan dengan cepat. Namun saat terjadi bencana, kita juga harus bijak memanfaatkan teknologi agar tetap aman dan tidak panik. Berikut beberapa tips tanggap bencana di era digital. Pertama, pantau informasi resmi. Pastikan kita hanya mengikuti informasi dari sumber terpercaya seperti pemerintah, BPBD, atau lembaga kebencanaan agar tidak mudah terpengaruh hoax. Kedua, gunakan ponsel secara bijak. Saat bencana terjadi, hemat baterai ponsel dan gunakan hanya untuk komunikasi penting agar tetap bisa terhubung dengan keluarga atau petugas. Ketiga, bagikan informasi yang benar. Jika menerima pesan atau berita tentang bencana, pastikan dulu kebenarannya sebelum membagikan ke orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan. Keempat, manfaatkan media sosial untuk keselamatan. Media sosial bisa digunakan untuk memberi kabar kondisi kita, meminta bantuan, atau mengetahui lokasi aman di sekitar kita. Pendengar, teknologi bisa menjadi penyelamat.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indo.

Baik, pendengar masih di Pro Persada 100% Indonesia. Ya, di balik ataupun di akhir dari kebersamaan kita di Pro Persada siang hari ini, tentu saya mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda yang sudah memberikan atensinya, yang sudah bergabung ya, yang tetap setia mendengarkan program Masatu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Mudah-mudahan di momen Agustus ini ya, kita tentu terus meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang pasti semangat gotong royong, semangat kekompakan, kemudian juga semangat saling membantu ini tetap tertanam dalam jiwa-jiwa rakyat Indonesia, terutama di Provinsi Bangka Belitung ya, dan juga di lingkungannya masing-masing ya. Lomba apapun itu, yang pasti itu adalah bukan persaingan, tetapi adalah bagaimana kita mendapatkan makna dari perlombaan itu, makna saling silaturahminya ya, makna saling gotong royongnya ya. Dan saya pamit undur diri dari Pro Persada, pendengar. Setelah ini kita akan mengikuti siaran Pro Satu Network ya, akan ada Beranda Astacita. Kemudian nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjut untuk mengikuti Warta Belajar Sumba disiarkan dari Pro Satu RRI Jambi. Untuk itu tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program Satu RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Lagu terakhir dari Pro Persada kami hadirkan miliknya Stephen Pasaribu dengan Beri Aku Kesempatan.

0: Jaksa asal Papua. Takdir seringkali bekerja lewat pintu-pintu yang tak pernah ia sangka. Di tengah himpitan ekonomi dan fokusnya menempuh pendidikan tinggi, sebuah penawaran datang mengetuk pintunya. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah keberanian sederhana mengubah keterbatasan menjadi sumber berkat bagi keluarganya. Keputusan untuk melangkah ke dunia olahraga bukanlah hal yang mudah. Ketika fokus utama dan dorongan orang tua tertuju penuh pada bangku kuliah, godaan untuk mencoba hal baru terus datang menghampiri hingga 3 kali berturut-turut. Tanpa ekspektasi berlebih, Alfonsina akhirnya memberanikan diri untuk mengambil peluang tersebut.
1: Dari performance tuh, awalnya tuh saya tidak berpikir kalau nanti saya akan sampai di tahap ini. Pada waktu itu sibuk kuliah, terus ditawarkan untuk ikut. Lalu karena orang tua nih fokuskan saya harus kuliah gitu, pikir sekolah. Tapi sudah ditawarkan sampai 3 kali untuk ikut ini. Ya sudah, lalu saya berpikir, ya sudah kalau gitu saya ikut, coba saja ikut. Jadi ikut latihan-latihan tidak berpikir untuk nanti untuk dapat hadiah yang besar atau apa gitu. Jadi ikut latihan saja, tesen, jadi jalani saja.
0: Niatnya sungguh bersahaja, bukan kilau medali atau panggung megah yang ada di pikirannya, melainkan beban orang tua dan 4 saudara-saudaranya yang menempuh pendidikan. Alfonsina tergerak untuk sedikit meringankan beban ekonomi orang tuanya lewat uang saku yang bisa ia dapatkan.
1: Jadi sampai yang ditawar 3 kali itu, jadi sudah langsung saya berpikir, sudah saya ikut saja, biar membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi tidak pikir untuk yang besar-besar, cuma pikir intinya bisa ada uang saku untuk bantu saya dan saya punya saudara-saudara, kan kita ada berapa 4 orang yang kuliah.
0: Namun jalan menuju keberhasilan jarang sekali mulus. Tanpa restu awal dari orang tua yang berada di kampung halaman, Alfonsina harus berjuang sendiri di tanah perantauan. Rasa bersalah, rasa ragu, hingga pergumulan batin tentang keterbatasan fisik sempat membuat langkahnya terasa berat saat menjalani latihan.
1: Waktu itu tidak diizinkan, jadi sudah saya sendiri aja pergi, tapi sampai sudah di sana, sudah ikut latihan, sudah ini, baru telepon ke orang tua. Waktu itu saya tidak tinggal sama orang tua, kan di sini kos, orang tua di kampung. Gitu. Jadi sudah latihan, sudah ini baru telepon, bicara baik-baik. Ya sudah mereka marah, tapi ya mereka dalam hati izinkan saja saya latihan. Tapi kalau macam tidak diizinkan gitu, orang tua mungkin tidak setuju. Itu juga membuat kita tuh kadang latihan, kadang kayak badan malas gitu kan. Saya juga macam merasa ingin gitu sama seperti teman-teman atau saudara-saudara yang normal gitu. Walaupun kami punya keterbatasan, tapi kami punya percaya diri bahwa kami juga bisa.
0: Di tengah himpitan latihan intensif dan penyusunan skripsi akhir, doa menjadi senjata utamanya dengan pembagian waktu yang ketat, latihan di pagi dan sore hari, serta mengerahkan tugas akhir di sela-selanya. Alfonsina perlahan pelan-pelan meyakinkan kedua orang tuanya bahwa impian akademisi dan olahraganya bisa berjalan berdampingan.
1: Pas mau tes nih, mau lomba nih, macam berdoa gitu, bilang Tuhan untuk buka orang tua punya hati untuk izinkan saya gitu, karena mereka tidak izinkan untuk saya ikuti gitu. Jadi itu jadi telepon sama orang tua, aduh mama saya sudah ini ikut ini TC begini, terus mau bilang mama dan bapak tuh marah-marah, kok kenapa ikut itu, cuman bapak suruh kukulnya baru, aduh sudah tidak apa-apa mama, intinya tuh tidak mengganggu. Karena saya sudah di tahap susun skripsi, jadi mungkin masih ada waktu gitu. Karena kita tuh biasa latihan pagi jam 6, nanti sudah jam 7, jam 8 itu sudah selesai. Nanti sore baru latihan lagi, jadi ada waktu gitu, jelaskan gitu sama orang tua.
0: Restu orang tua dan ketulusan niat akhirnya membuka pintu keajaiban.

0: kemarin bapak bilang aduh besok saya mau lomba AIS. Saja dan akhirnya tuh Tuhan kasih berkat yang besar. Wah tidak sangka dari berkat itu bisa membantu orang tua dan juga saudara-saudara. Jadi puji Tuhan bisa jadi berkat buat bapak, keluarga dan saudara-saudara gitu.
1: Lebih dari sekedar pencapaian materi dan medali, arena latihan memberikan ruang berharga bagi Alfonsina untuk menemukan arti kebersamaan. Di sanalah ia menemukan keluarga baru yang saling menguatkan, mengikis rasa minder dan menemukan rasa percaya diri.
0: Kalau yang berkesan tuh wah, kita bisa ketemu dengan teman-teman gitu yang sesama kita gitu. Wah, kita tidak merasa minder bahwa dengan teman-teman yang normal saja gitu. Tapi kita juga punya teman-teman yang lain, kita saling mendukung gitu. Kayak rasa senang gitu aja.
1: Perjalanan panjang ini akhirnya membentuk sebuah keyakinan teguh di dalam diri Alfonsina. Bahkan tidak ada keterbatasan yang sanggup menghentikan langkah seseorang jika ia mau berusaha dan menyerahkan hasilnya kepada Sang Pencipta.
0: Tanpa disadari, ya Tuhan berikan hadiah yang besar ya Tuhan. Sebagai pengalaman tuh, dari situ kita tahu bahwa kita sebagai manusia tuh diciptakan sama Tuhan pasti memiliki berkat masing-masing ya. Kita tuh tidak tahu apa. Dan yang menjadi intinya tuh kita harus berusaha, terus ingin mencoba gitu. Terus dan yang utama jangan lupa untuk andalkan Tuhan.
1: Saudara, ketulusan niat dan kerja keras Alfonsina Yuliana Undi tidak hanya berbuah manis bagi keluarga, tetapi juga mengukir sejarah bagi tanah Papua. Lewat cabang olahraga atletik lempar lembing kategori F42 putri, keberhasilannya membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah halangan untuk berdiri gagah di puncak prestasi. Ia sukses menyumbang medali emas bagi kontingen Papua pada Peparnas 16 Papua 2021. Tak berhenti di situ, dominasinya kembali terbukti di panggung nasional saat ia mempertahankan medali emas sekaligus memecahkan rekor lemparan sejauh 16,91 meter pada Peparnas 17 Solo 2024. Kisah Alfonsina mengajarkan kita bahwa ketika tekad, pendidikan serta doa menyatu, tidak ada batas yang tidak bisa dilampaui. Semoga semangat pantang menyerah dari mutiara hitam asal Papua ini terus menyalakan harapan dan inspirasi bagi kita semua untuk berani bermimpi dan menjadi berkat bagi sesama. Demikian produksi RRI Jayapura. Kita berjumpa lagi dengan segmen inspirasi berikutnya.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gorontalo dengan tema Setara Berkarya Berdaya Tanpa Batas berikut ini.
2: Pendengar kali ini dari Gorontalo, kami mengangkat tentang disabilitas setara berkarya berdaya tanpa batas. Mereka, para penyandang disabilitas, memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Namun, untuk mewujudkan kesetaraan tersebut, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak. Di Gorontalo, Yayasan Putra Mandiri terus berupaya mendorong pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri dan berdaya. Untuk kali ini, pendengar dapat mengikuti wawancara Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Raden Sahi, ya, Ketua Yayasan Putra Mandiri. Kita akan berbicara mengenai topik kita saat ini, yaitu pemberdayakan disabilitas. Assalamualaikum, Pak Raden.
4: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Iya, kabar baik ya. Pak Raden ya.
4: Ya, alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bapak juga sehat.
3: Iya, insyaallah. Ya, Pak Raden, sebenarnya visi dari Yayasan Putra Mandiri Gorontalo ini untuk memberdayakan penyandang disabilitas di Gorontalo apa ini, Pak Raden?
4: Jadi dalam rangka untuk memanusiakan manusia ya, khususnya teman-teman disabilitas yang sedikit termarginalkan oleh program-program yang ada, maka Yayasan Putra Mandiri melihat ini belum berjalan dengan baik. Sudah ada regulasi dari pemerintah, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, PP, dan lain-lain. Sehingga ini kami sebagai masyarakat, sebagai pegiat sosial khususnya pegiat disabilitas untuk bantu pemerintah bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat untuk memberdayakan kawan-kawan. Jumlah disabilitas ini aku cukup lumayan banyak, Pak. Ya, kalau di Indonesia itu ya kurang lebih 10% dari jumlah penduduk. Nah, alhamdulillah ini yang menjadi fokus kami. Dengan melihat ini, maka kami cukup terpanggil dengan kawan-kawan relawan dan juga beberapa lembaga masyarakatan yang ada di kabupaten kota untuk sama-sama bersinergi untuk mereka kawan-kawan. Nah, khususnya masalah pendidikan, ya, masalah kesehatan, ketenagakerjaan, ini tiga hal ini yang menurut kami perlu diintervensi oleh pemerintah, dalam kesehatan pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat. Apalagi di Provinsi Gorontalo itu jumlahnya cukup lumayan, kurang lebih 24 ribu.

0: balita.
1: Mm-hmm. Ketua Yayasan Putra Mandiri Gorontalo, Raden Sahi, mengatakan bahwa pendidikan, kesehatan, dan ketenaga kerjaan masih menjadi sektor yang membutuhkan perhatian lebih. Karena itu, Yayasan terus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai instansi terkait untuk memperluas akses layanan bagi penyandang disabilitas.
2: Pak Raden, program-program apa saja ini bisa diceritakan yang saat ini dijalankan Yayasan untuk mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas? Baik dari pendidikan, pelatihan, atau juga dari kemandirian ekonomi, Pak Raden?
0: Ya, untuk mendukung program pemerintah juga membantu teman-teman disabilitas ini, kami ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan, ya antara lain tentang pendidikan non-formal. Banyak kawan-kawan yang sudah putus sekolah dan tidak pernah sekolah. Ini karena diakibatkan teman-teman disabilitas ini agak jauh dari PA SLB, ada juga masalah ekonomi, ada juga soal pendampingan dari orang tua. Mungkin kesibukan orang tua, maka mereka tidak sulit untuk membagi waktu untuk menjaga adik-adik atau anak-anak disabilitas untuk ke sekolah. Ya, sedangkan sekolah mereka itu khususnya di SLB itu agak sedikit jauh dari rumah, tidak sama dengan sekolah SD, SMP. Di samping rumah sudah ada SD atau SMP. Tapi mereka di Provinsi Gorontalo kan baru 8, Pak. Sehingga ini kami melihat ini telah mengasesmen kawan-kawan disabilitas yang belum pernah sekolah dan tidak pernah sekolah cukup banyak, dan itu kami intervensi melalui kegiatan pendidikan non-formal, PKB, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Inklusi. Ya, jadi mereka kami sekolahkan di situ, dan kemarin kami telah meluluskan ada kurang lebih 15, dan sekarang sudah yang ada anak-anak disabilitas di sekolahkan itu ada 96 orang. Insya Allah tahun ini kami bekerja sama dengan IAIN Gorontalo untuk menguliahkan mereka kuliah gratis dengan program pemberdayaan pendidikan bagi teman-teman disabilitas yang ada di kampus IAIN. Dan ini alhamdulillah mulai minggu depan kami ajak mereka ke sekolah untuk apa ke kampus untuk mulai orientasi kampus IAIN. Dan berikut juga untuk teman-teman disabilitas yang mungkin yang sementara ada usaha, kami kerjasamakan dengan dinas terkait, dinas sosial, kemudian juga koperasi dan lain-lain, ada baik di tingkat kabupaten kota dan juga di provinsi, untuk mereka memperoleh usaha kemandirian seperti kios, kemudian juga usaha-usaha lainnya sesuai yang ada kemampuan mereka dan juga yang sudah mereka jalankan. Dan kami alhamdulillah kemarin kami sejak tahun 2020 sampai hari ini kurang lebih sudah 1038 orang yang kami mediasi ke Kemensos, kemudian ke kepala daerah dan juga Gubernur DPR. Dan kami berharap ini bukan berhenti sampai di sini, kan terus berjalan dengan baik. Dan ini insya Allah kami juga sebentar malam ini kami akan berdiskusi mengundang pemateri dari Jakarta, yakni staf ahli dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan PKM RI, ya, untuk barangkali ada program di sana untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas yang mungkin barangkali mungkin jadi ada penambahan modal bagi kawan-kawan di daerah disabilitas khususnya untuk bisa diintervensi dengan program-program dari mereka. Alihnya malam ini kami mengundang namanya Pak Agus Diono, beliau staf ahli dari Pak Menteri. Dan insya Allah kami mengundang juga kawan-kawan pegiat disabilitas di Provinsi Gorontalo, kami laksanakan di Kedai Tuli malam ini. Nah itu Pak Mkim, itu masih banyak lagi yang kami laksanakan untuk teman-teman disabilitas dalam bantu lebih memperhatikan kawan-kawan. Sebagai informasi melalui kesempatan ini, alhamdulillah dengan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, tanggal 2 kemarin, 2 Juli 2006 kemarin, keluar PP tentang konsesi disabilitas. Ya, jadi kawan-kawan ketika ada perjalanan mungkin, ya mungkin naik pesawat atau apa transportasi lainnya, mereka ada konsesi 20% minimal. Juga pendidikan, pembelian UMKM, dan lain-lain, mereka ada 9 apa kategori yang di sesuai undang-undang itu untuk dibijaki ada di korting ya dengan program itu. Dan ini yang dan juga informasi juga tanggal 30 Juli kemarin Pak Menteri Sosial sudah menerbitkan kartu penyandang disabilitas yang sudah lama kami nantikan ini. Insya Allah yang keluar kemarin 4 juta disabilitas di seluruh Indonesia. Kami belum update berapa untuk Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah target dari beliau, pemerintah, ya pemerintah Prabowo, insya Allah akan keluar tahun 2027 15 juta disabilitas. Ya kemarin 4 juta, 15 juta disabilitas Indonesia akan keluar penyandang disabilitas. Pada substansinya bahwa teman-teman disabilitas ini tetap perhatikan dengan program Sati Odok dengan PP nomor 31 2006 kemarin tentang konsesi.
2: Terakhir Pak Raden, dari awal berdirinya yayasan ini dari kapan itu Pak, dan juga harapannya ke depan untuk memperluas kesempatan juga kepada para penyandang disabilitas untuk lebih diperhatikan lagi ke depannya Pak?
0: Jadi dalam rangka untuk memperhatikan kawan-kawan disabilitas, tidak bisa hanya bersepakat kepada pemerintah, juga perlu ada kerjasama atau dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat yang care dengan disabilitas. Teman-teman disabilitas ini punya hak ya kesetaraan dengan teman-teman yang non-disabilitas. Nah, ini harapan kami itu adalah peningkatan anggaran untuk disabilitas, masalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, ini yang proses sementara kami terus berkoordinasi dengan pemerintah itu adalah 3 hal tadi, masalah pendidikan, tenaga kerjaan, kesehatan. Ya, kemarin kami ke NPU dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo untuk pelayanan teman-teman disabilitas ketika di rumah sakit yang ada di Kota Gorontalo, baik rumah sakit Tanah Air kemudian Alun Sabu. Ketika masuk di situ ada khususan kawan-kawan pelayanan kawan-kawan disabilitas ketika sakit. Nah, ini yang mungkin nih, masalah kesehatan, kemudian juga masalah tenaga kerja kami bersama dengan BLK ini. Insya Allah kami kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, karena BLK di bawah dari Dinas Tenaga Kerja, maka kami usulkan itu ada 1.000 orang disabilitas untuk mengikuti pelatihan ketenaga kerjaan di Provinsi Gorontalo, agar supaya ketika ada lowongan kerja, mungkin melalui medsos atau secara langsung, maka kawan-kawan itu menjadi bekal mereka untuk ketika pengajuan sebagai tenaga kerja. Nah, alhamdulillah kami sama-sama perjuangkan adalah teman-teman khususnya ya Rumah Wicara yang saat ini, ya alhamdulillah ada lowongan di Alfamart, yang alhamdulillah sudah kerja saat ini sudah 11 orang teman-teman Rumah Wicara. Ya, jadi itu mungkin beberapa program untuk pemberdayaan disabilitas untuk di Gorontalo yang sama-sama kita intervensi dengan pemerintah, begitu Pak.
2: Baik, ya demikian pendengar perbincangan kita bersama dengan Pak Raden Sahi, Ketua Yayasan Putra Mandiri, yang tentunya sudah banyak sekali ya yang dilakukan bersama dengan yayasan ini untuk memberdayakan para saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terima kasih Pak Raden untuk waktunya. Ya, sehat selalu Pak Raden. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Mulai menunjukkan hasil, sejumlah penyandang disabilitas telah berhasil memperoleh pekerjaan di sektor retail modern dengan 11 orang diantaranya kini aktif bekerja. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang sama untuk berkarya ketika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas yang dapat berdaya, mandiri, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Pendengar, demikian wawancara Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas bersama Azhar Yusuf. Saya Bakri Putabuga, RRI Gorontalo, pamit undur diri, kembali ke Jakarta.

0: Asta Cita.
1: Merenda Asta Cita Nasional dari RRI Gorontalo, kita beralih ke RRI Biak dengan tema Di Balik Tongkat Putih, Adza Mimpi Yang Besar. Berikut ini.

0: Salam jumpa pendengar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Kita bersama kembali dalam program Beranda Asta Cita edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini persembahan RRI Biak dengan topik Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar. Pendengar, pernahkah kita membayangkan bagaimana menjalani kehidupan tanpa dapat melihat dunia dengan mata? Bagi sebagian orang, kehilangan penglihatan mungkin terasa seperti akhir dari banyak impian. Afandi Ahmad Rumbara adalah sosok inspiratif penyandang disabilitas netra asal Biak, Papua. Minimnya kesempatan hingga pandangan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kemampuan mereka menjadi tantangannya. Namun, di balik berbagai tantangan itu, lahir kisah-kisah yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah harapan. Karena bagi mereka, keterbatasan bukanlah alasan untuk berhenti melangkah. Di Panti Sosial Bina Netra Biak, ia belajar bahwa kemandirian bukan sekadar mampu melakukan sesuatu sendiri, tetapi juga keberanian untuk terus berusaha, bermimpi, dan memberi makna pada hidup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Afandi Ahmad Rumbara dari Panti Sosial Bina Netra Biak. Kemandirian bagi disabilitas itu ya seperti kami di panti kan sudah diajari untuk bisa mandiri dengan berbagai keterampilan seperti bisa jualan. Kalau jualan misalnya kita punya uang, kita bisa beli pulsa sendiri. Terus teman-teman yang merokok, dia bisa beli rokok sendiri. Atau misalnya dia mau beli apa, dia bisa beli sendiri. Karena panti kan cuma siapkan tuh makan, minum, sabun, itu saja. Keterampilan pokoknya berbagai macam lah. Sehingga itu supaya kami sudah tidak di sini, kami bisa hidup mandiri.
0: Pendengar, teknologi menjadi jembatan yang membuka banyak kemungkinan. Melalui aplikasi pembaca layar, Afandi dapat membaca pesan, mengenali nominal uang, bahkan memahami isi gambar yang dikirim melalui telepon genggam. Hal-hal yang dahulu hanya bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, kini dapat ia kerjakan sendiri. Teknologi tidak menggantikan semangat, namun teknologi memberikan kesempatan yang lebih setara bagi penyandang disabilitas untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi.
1: Komputer juga bisa buka sendiri, HP itu bisa operasikan sendiri karena dia sudah dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, ya sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah. Seperti tadi aplikasi pembaca layar itu. Jadi kalau misalnya kita kalau macam dapat uang, itu HP kan sudah ada aplikasi pembaca uang, kita bisa baca uang di situ. Terus misalnya macam kita foto, kita sudah bisa foto sendiri. Terus macam orang kirim undangan berupa foto, kita sudah bisa karena dia punya pembaca layar sudah ada. Dia sudah bisa baca, oh ini ada undangan dari sini nih, dari sini, sini, sini. Sudah bisa, kalau dulu kan tidak bisa. Dulu tuh kalau orang kirim dia punya foto, kita harus cari orang lihat lagi. Ini fotonya kenapa, dia pakai apa, pakai. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah bisa lah.
0: Perjalanan menuju kemandirian tentu tidak selalu mudah. Saat berjualan, tidak setiap hari dagangannya laris. Bahkan lebih sering orang memilih memberikan uang daripada membeli barang yang ia jual. Namun bagi Afandi, setiap tantangan adalah pelajaran untuk terus berusaha. Karena ia percaya hasil terbaik selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
1: Selama ini kalau jualan sih ya kadang itu bagus, kadang pendapatannya kurang bagus. Karena kalau kita jualan itu biasanya orang jarang beli kita punya jualan. Paling banyak itu orang kasih-kasih uang saja, itu yang paling sering. Tapi kalau orang beli ya biasa beli juga tapi jarang. Kecuali misalnya macam contoh sapu itu, kalau pas anak-anak lagi musim-musim anak-anak masuk sekolah, atau anak-anak atau mahasiswa yang mau masuk kuliah baru dia bisa cari sapu. Kadang ada yang cari ke rumah, atau kalau tidak jarang juga.
0: Pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Afandi juga menyampaikan sebuah harapan. Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada penyandang disabilitas, sehingga fasilitas umum menjadi lebih mudah diakses dan kesempatan hidup yang setara benar-benar dapat dirasakan oleh semua. Namun di balik harapan itu, ia juga menitipkan pesan kepada masyarakat. Penyandang disabilitas bukanlah orang yang perlu dikasihani. Mereka membutuhkan kesempatan, penghargaan, dan dukungan. Terkadang, bantuan sederhana seperti membantu menyeberang jalan atau menghentikan transportasi umum sudah menjadi bentuk kepedulian yang sangat berarti bagi mereka.
1: Kalau buat teman-teman, jangan berhenti untuk bercita-cita dan bermimpi. Kalau buat masyarakat umum, kalau bisa harus apa? Inilah membantu, dalam arti kalau ketemu orang seperti kami di jalan begini, kan ada itu yang kita kalau mau nyebrang saja tuh, ada yang kalau yang bagus boleh dia bisa tolong kasih nyebrang, kalau yang tidak ada yang dilihat saja. Apalagi kalau kita mau kasih berhenti ojek juga, ada yang orang bagus boleh kasih berhenti, kalau yang tidak dilihat saja kita berdiri. Kadang juga ada ojek yang tidak mau berhenti juga, ih dia tidak mau uang kah, dia kira mungkin kita tidak bisa bayar dia, dia tidak mau berhenti. Begitu sih. Ya buat masyarakat ya, inilah namanya harus mengayomi lah. Karena yang namanya selama kita masih di dunia ini, pasti ada orang berkekurangan, orang berkelebihan, orang kaya, orang miskin, itu kan harus ada. Orang kaya, orang berkekurangan harus ada, supaya orang yang berkelebihan tuh bisa menolong mereka. Dalam arti menolong dalam bukan dikasihani, bukan, tapi dibantu secara apalah, disayang, bukan dikasihani, bukan. Karena kebanyakan kan orang itu menganggap orang disabilitas itu kan orang harus yang dikasihani. Lalu itu kan sebenarnya tidak boleh kayak begitu. Seperti itu sih.
0: Oke. Pendengar, dari kisah Afandi kita belajar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang berbeda-beda. Keterbatasan fisik tidak pernah membatasi seseorang untuk memiliki cita-cita. Menurutnya, yang membatasi hanyalah ketika kita berhenti percaya pada diri sendiri. Afandi masih memiliki mimpi yang sederhana, namun begitu bermakna. Impiannya tak pernah muluk. Ia hanya ingin berdiri di atas kakinya sendiri, memiliki pekerjaan, membangun keluarga, serta menikmati kehidupan yang setara dengan setiap insan lainnya. Impian yang mungkin terdengar biasa saja bagi sebagian orang, tetapi membutuhkan perjuangan luar biasa untuk mewujudkannya.
1: Ya, kalau untuk motivasi sih, namanya kita hidup ini, tidak ada orang yang hidupnya tuh tanpa masalah. Semua itu pasti punya masalah, siapapun dia kan. Jadi kita harus bisa untuk meraih mimpi kita, supaya bisa mencapai apa yang kita inginkan. Misalnya belum mandiri, ya berusahalah ya, supaya bisa mandiri, dan kalau bisa mudah-mudahan ada pasangan hidup dan bisa nikah.
0: Dari kisah Afandi ini, mari kita belajar melihat dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang kekurangan maupun kelebihannya. Karena setiap manusia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berkarya, bermimpi, dan meraih masa depan. Seperti yang disampaikan Afandi, jangan pernah berhenti bercita-cita dan bermimpi. Semua orang pasti memiliki masalah, tetapi kita harus terus berusaha mencapai apa yang kita inginkan. Pendengar, semoga kisah kemandirian disabilitas dengan judul Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar menjadi inspirasi bahwa semangat, tekad, dan kesempatan adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Sekian kebersamaan kita kali ini dalam Beranda Asta Cita, edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Dari Timur Indonesia, Biak Papua, saya Eta Rumnefur mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Syawima Kasumasa.

0: Cita.
1: Pendengar dari RRI Biak, dengan tema Di Balik Tongkat Putih Ada Mimpi Yang Besar, kita beralih ke RRI Malang dengan tema ABK Berdaya, Berkarya, dan Mandiri berikut ini.

0: anak memulai kehidupan dengan jalan yang sama. Ada yang tumbuh dengan pendengaran sempurna, ada yang mampu berbicara lancar, ada pula yang harus belajar memahami dunia melalui cara yang berbeda. Mereka adalah anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak yang memandang keterbatasan ini sebagai akhir dari segalanya. Padahal, di balik keterbatasan itu tersimpan semangat, karya, bahkan mimpi yang tak kalah besar. Di sebuah sekolah luar biasa di Kota Malang, puluhan anak membuktikan bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berkarya.
1: Berdaya itu kalau menurut persepsi saya, itu anaknya kan dari kata daya ya, mampu, berdaya itu mampu. Mampunya itu mampu melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang otomatis berguna untuk dirinya, berguna untuk dirinya secara keseluruhan sebagai manusia. Jadi seorang anak yang mampu mengatasi masalah, seorang anak yang mampu menghadapi tantangan, seorang anak yang mampu melakukan sesuatu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tapi secara positif ya. Yang pertama, saya itu biasanya bertemu dengan anak-anak itu seringnya mereka tuh masih mentah dari rumah, kayaknya belum kenal sekolah gitu loh. Nah, itu biasanya dikasihkan ke saya, okay, kelas awal. Itu mereka belum bisa bicara, belum bisa komunikasi secara verbal, lisan, tulis, apa itu. Mereka kan dipertemukan dengan saya di kelas awal. Itu untuk pendekatannya saya ya kayak momong gitu loh.
2: Oke.
1: Jadi kayak saya berusaha menjadi apa ya, ibu, atau berusaha menjadi nenek bagi mereka supaya mereka nyaman. Nah, itu ada yang cepat, ada yang lama. Kalau mereka sudah merasa nyaman dengan saya, ya langsung masuk ke latihan bicara, latihan apa untuk belajar komunikasi. Tapi kalau mereka belum nyaman ya, diperlakukan seperti anak atau seperti cucu gitu, supaya mereka nyaman dulu.
0: SLB YPTB Malang bukan hanya sekedar tempat belajar. Di sekolah ini, anak-anak didampingi agar mampu mengenali potensinya sejak dini. Menurut guru kelas Sri Sulistiyawati, menjadi berdaya berarti mampu menyelesaikan persoalan hidup sendiri. Bukan berarti mampu melakukan semuanya tanpa bantuan. Namun, mampu bertumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mengambil keputusan, dan terus belajar menghadapi tantangan hidup.
1: Tantangan terbesarnya, kalau mereka nggak percaya, kalau mereka nggak nyaman dengan kita, itu sulit didekati. Anak-anak yang apa ya, jarang keluar rumah, anak yang orang tuanya overprotective dengan orang-orang baru, kan mereka curiga. Tapi kalau mereka sudah lost, mereka sudah sayang, itu diajari apa saja mau. Dengan orang tuanya enggak mau, dengan gurunya mau. Kalau mereka sudah sayang sama kita.
0: Membangun rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus bukanlah pekerjaan yang mudah. Semua dimulai dari rasa nyaman. Bagi Bu Sri, mengajar anak-anak di kelas awal bukan sekedar mengajarkan membaca atau berbicara.

0: itu sudah SD, bukan dari TK. Okay. Karena anaknya sudah besar.
1: Okay.
0: Waktu itu dia masuk langsung di SD, bahasanya bahasa Jawa. Jadi tidak bisa komunikasi bahasa Indonesia karena sama sekali nggak sekolah.
1: Oke.
0: Terus dia itu katanya sekolah karena iri adiknya itu masuk TK. Padahal dia itu sama sekali nggak sekolah. Terus karena sudah gede, masuknya langsung di SD, ketemu sama saya. Saya tanya, waktu itu kan sudah belajar bicara, terus dengan isyarat. Mengapa ingin sekolah? Mengapa kamu maksa ingin sekolah? Terus katanya gini, saya ingin punya teman, saya ingin bisa ngomong. Kalau di rumah gak enak, katanya gitu. Semua keluarganya pergi ke sekolah, dia nanti di rumah sendirian. Jadi dia itu ingin sekolah. Dan ternyata karena dia sangat ingin belajar, dia cepat belajar. Belajar baca, belajar bicara, bahasa Indonesia. Dan sekarang dia sudah sukses bekerja.
2: Selain pendidikan dasar, kemandirian juga dibangun melalui pendidikan vokasi. Anak-anak dikenalkan dengan tata boga, tata busana, desain grafis, kerajinan kayu, membatik, hingga membuat souvenir. Bakat mereka tidak dipaksakan. Guru hanya membantu menemukan potensi terbaik setiap anak. Dari seluruh proses yang ada, yang paling penting anak-anak ini tidak ingin dikasihani. Mereka hanya ingin diberi kesempatan untuk dipercaya, untuk bekerja, dan untuk membuktikan bahwa mereka mampu.
3: Jadi untuk anak-anak ABK ini, kami memang membekali anak-anak gitu, membekali anak-anak supaya nanti lulusnya itu mereka jadi anak-anak atau menjadi dewasa yang berdaya itu tadi, berkarya dan mandiri di tengah masyarakat gitu. Jadi untuk vokasi di SLB YPTB ini, kami berikan mulai anak-anak kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, jadi SMP, SMA. Ada beberapa vokasi yang itu kami sesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak. Mereka memilih gitu. Ada beberapa, di antaranya ada tata boga, ada tata busana, ada kriya kayu, kemudian batik, desain grafis, souvenir, dan lain-lain. Alhamdulillah kalau saat ini itu, kalau dibilang kita sudah membekali anak-anak untuk berkarya, berdaya, dan mandiri itu alhamdulillah sudah terlaksana kalau menurut saya. Dan cukup untuk menjadi bekal anak-anak nanti setelah lulus, entah dia di dunia kerja ataupun dia menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Seperti contohnya sekarang kita di keterampilan souvenir itu ya, anak-anak sedang membuat berbagai macam souvenir yang tentunya saat ini di pasaran ini apa sih yang lagi diminati seperti itu. Sekarang sedang merajut anak-anak itu, alhamdulillah kami juga kan memasarkan di sosial media, di

0: urusan gantungan kunci rajut, tas rajut, itu juga. Kemudian itu di souvenir. Kalau di Kriya Kayu juga alhamdulillah murid kami, murid dari SLB JPTB kemarin itu menjuarai tingkat nasional. Iya, dapat medali emas itu. Alhamdulillah berkat kerjasama orang tua yang memang effort juga apa ya, mendukung sekali ke anaknya dari sekolah dan juga dari bakat anaknya sendiri. Nyun Sewu meskipun di akademik mungkin kalau nututi dengan SMP atau SMA normal anak-anak sangat kurang ya karena keterbatasan di komunikasi. Tetapi dengan secara kayak bakatnya, kemampuannya untuk berdaya, berkarya dan mandiri, menurut kami, murid kami sudah luar biasa. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah anak-anak yang di sekolah umum seperti itu.
1: Di balik keterbatasan, selalu ada potensi. Di balik kesunyian, ada mimpi yang terus tumbuh. Anak-anak berkebutuhan khusus tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka membutuhkan kesempatan. Karena ketika kesempatan itu diberikan, mereka mampu berkarya, berdaya, dan mandiri.
0: Pertama, anak-anak kendalanya adalah komunikasi. Kalau misalnya anak-anak itu, kita alhamdulillah juga dari

0: sesuai dengan vokasi yang sudah atau bekal yang sudah diperoleh di sekolah. Nah, itu pun juga melatih anak-anak untuk menjadi masyarakat yang mandiri dengan berlatih bekerja atau berbaur di masyarakat umum. Seperti itu. Jadi kan kalau mungkin dari yang tadi Bu Suli bercerita anak tunarungu cuma melihat gerak-gerak dan sebagian besar mereka itu tidak menyadari kalau tunarungu ya Bu, kalau masih kecil. Kalau udah mulai besar itu sudah mereka sudah menyadari kalau mereka itu tunarungu. Terus mereka menyadari kalau orang di sekitarnya ini mendengar, ini tidak mendengar, seperti itu sudah menyadari. Dan di situ mereka makanya sudah dari semua kekurangan-kekurangan mereka, mereka menurut saya sudah menyadari bahwa, dan juga guru memotivasi tunarungu atau keterbatasan bukanlah menjadi penghalang untuk kita berkreasi, untuk berkarya, dan untuk menjadi sama bahkan lebih dari orang-orang normal di sekitar. Maksudnya kita lebih termotivasi, lebih bisa menciptakan sesuatu yang bermakna seperti itu. Karena ya di vokasi itu tadi. Kalau saya tadi yang sesuatu yang apa yang bermakna ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa kita magangkan dan bisa berkomunikasi meskipun dengan keterbatasannya. Misalnya yang di Tata Boga gitu ya. Anak-anak kita magangkan di rumah makan, di apa. Mereka sudah terbiasa untuk bekerja. Bagaimana cara menggoreng, bagaimana cara membuat kue. Mereka sudah punya dasar-dasarnya.
1: Dari SLB YPTB Malang, ABK Berdaya, berkarya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja.
2: Fenomena hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi. Warta Belajar Sumba selengkapnya untuk edisi Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Suci Rahayu. Kami awali Warta Belajar Sumba kali ini dari RRI Palembang.

0: BP3 MI Sumatera Selatan tegaskan masyarakat jangan mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri sebagai migran non-prosedural. Laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Sedikitnya 10 warga Sumatera Selatan berhasil dicegah berangkat ke luar negeri secara non-prosedural dalam 1,5 tahun terakhir. Temuan tersebut menunjukkan praktik keberangkatan ilegal dan potensi tindak pidana perdagangan orang TPPO masih menjadi ancaman serius di daerah tersebut. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3 MI Sumatera Selatan Wai Dinsa mengatakan, masyarakat masih kerap tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa melalui prosedur resmi. Kondisi itu membuat sebagian warga menjadi rentan korban eksploitasi dan perdagangan orang. Wai Dinsa menjelaskan, sepanjang 2025, BP3 MI bersama imigrasi berhasil mencegah 7 orang berangkat secara ilegal melalui bandara. Sementara hingga semester pertama 2026, 3 calon pekerja migran kembali berhasil dicegah sebelum berangkat ke luar negeri. Selain dilakukan di Sumatera Selatan, upaya pencegahan juga melibatkan BP3 MI Kepulauan Riau di Batam.
2: Lembaga kita yang dilewati oleh masyarakat untuk berangkat menerima tawaran dari kerja luar negeri. Memang masyarakat kita di Sumsel perlu itu namanya pekerjaan, tapi mereka lupa ya bahwa jangankan bekerja dalam negeri, bekerja luar negeri pun pasti ada kementerian atau dinas yang melindungi, maksudnya yang memberikan aturan atau pelayanan seperti itu. Memang hari ini memang kita kemarin sudah memulangkan sekitar 14 orang, itu pembiayaan dari provinsi melalui Pak Gubernur, dan juga kita sudah membiayai baru-baru ini di Ogan Ilir 2 orang tanggal 7 besok pulang. Kalau pembiayaan dari Bank Sumsel, dari provinsi kemarin ada pembiayaan dari Bank Sumsel, kalau sekarang ini ada biaya pembiayaan dari Bank Basnas, tentunya memang di Snaker memang tidak ada anggaran untuk mata anggaran untuk membiayai.
1: Langkah tersebut dilakukan terhadap calon pekerja migran asal Sumatera Selatan yang diduga hendak diberangkatkan melalui jalur tidak resmi. Di sisi lain, BP3 MI juga menangani pemulangan pekerja migran bermasalah dari luar negeri. Hingga pertengahan 2026, hampir 60 warga Sumatera Selatan telah dipulangkan dari Malaysia dan Kamboja. Menurutnya, banyak korban berangkat setelah menerima tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar. Namun, pekerjaan diterima di negara tujuan seringkali tidak sesuai dengan informasi yang diberikan sebelumnya. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: masyarakat terkait keterbukaan informasi lowongan maupun penempatan kerja ke luar negeri yang berhasil dirangkum reporter RRI Bandar Lampung Galih Prihantoro.
1: Saya Chelsea, saya berharap pemerintah ini dapat memberikan informasi yang lebih terbuka mengenai peluang kerja di luar negeri. Mulai dari negara tujuan, jenis pekerjaan, persyaratan, hingga besaran gaji sebaiknya disampaikan secara jelas agar masyarakat ini tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Jadi dengan adanya keterbukaan informasi ini, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik dan terhindar dari penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Saya Cici, menurut saya informasi mengenai penempatan kerja di luar negeri ini harus lebih mudah diakses oleh masyarakat, baik itu melalui media sosial, website resmi maupun sosialisasi langsung di daerah. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan seluruh proses rekrutmen dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dengan begitu, masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri ini merasa lebih aman memahami hak dan kewajibannya seperti memiliki kepastian selama mengikuti proses penempatan.
0: Dari Lampung menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Yoga Wijanarko bersama Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Ahmad Taufik Helmi terkait keterbukaan informasi penempatan kerja di luar negeri.
1: Ya baik rekan, saya sedang bersama dengan Pak Ahmad Taufik Helmi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi. Ya baik Pak, bagaimana nih dari KIP sendiri melihat pentingnya keterbukaan informasi terkait program penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri nih Pak?
2: Ya, yang pertama tentu keterbukaan informasi ini kan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian informasi yang mudah diakses tentu akan melindungi para calon pekerja migran mulai dari praktik ilegalnya, mengurangi ya, melindungi dari praktik ilegal, kemudian perdagangan orang, kemudian juga eksploitasi terhadap kerja pekerja kita di luar negeri. Gitu.
1: Lalu selama ini apakah masyarakat sudah memiliki akses yang cukup Pak terhadap informasi peluang kerja di luar negeri Pak, mulai dari prosedur pendaftaran hingga biaya yang harus dipenuhi Pak?
2: Nah ini yang terkadang kita melihat masyarakat sering terjebak oleh informasi yang terkadang tidak akurat atau informasi yang menyesatkan. Contohnya mendapatkan informasi dari medsos, kemudian informasi-informasi yang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, mestinya dalam hal ini pemerintah, kemudian Dinas Tenaga Kerja harus menyampaikan sebagai lembaga resmi yang menyampaikan terkait dengan pekerja migran yang disampaikan Mas Joga tadi, termasuk bagaimana persyaratannya, kemudian negara tujuannya apa, jenis pekerjaannya di sana apa gitu kan. Kemudian legalitas perusahaannya ada atau tidak, izin perusahaannya, kemudian berapa biayanya, kemudian apa yang mesti menjadi hak dan kewajiban mereka nanti ketika kerja di sana. Kemudian jika ada persoalan-persoalan di luar negeri nanti kemana mereka harus menyampaikan informasi semacam pengaduan atau bantuan hukum dari pihak kita, Pemprov. Itu mungkin.
1: Oke, baik. Mungkin ini kan Pak, banyak juga nih Pak di masyarakat kita yang menjadi korban juga penipuan kerja di luar negeri nih. Mungkin apakah kurangnya keterbukaan informasi ini menjadi salah satu faktor penyebabnya juga Pak?
2: Salah satu penyebabnya itu, jadi tidak masyarakat ini kurang mendapat informasi yang jelas, kemudian dia mudah diakses oleh calon-calon pekerja ini. Dari mestinya kan ada kanal-kanal informasi dari dinas, misalnya dari dinas tingkat provinsi tentu mendistribusikan ke dinas tingkat kabupaten kota, dalam ini dinas tenaga kerjanya, sehingga bukan hanya masyarakat yang ada di perkotaan, sampai masyarakat di perdesaan yang sering juga berpergian untuk bekerja di luar negeri mendapat informasi yang akurat. Nah ini yang perlu diperbanyak oleh pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja, sehingga masyarakat tidak menerima informasi-informasi yang hoax. Kemudian sehingga mereka terayu dengan itu, kemudian apalagi gajinya besar kan dengan rayuan-rayuan, sehingga mereka terayu oleh itu, maka mau bekerja di luar negeri, padahal di situ ada perdagangan orang yang sering kita lihat, mengambil apa ginjalnya gitu. Nah, karena itu, karena mereka tidak mendapatkan informasi dan dirayu oleh dengan gaji besar itu tadi, pendapatan lebih besar dari oknum-oknum yang melakukan hal ini. Nah, maka perlu kanal-kanal informasi yang jelas, sehingga dia tidak, masyarakat ini tidak terjebak dengan informasi-informasi yang hoax yang menyesatkan tadi.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.
3: Way besai re way untu mula jadi way kanan.
0: Keterbukaan informasi terkait ketenaga kerjaan di Waikanan kini difokuskan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi bekerja di luar negeri. Langkah strategis ini diambil guna memastikan warga mendapatkan peluang kerja yang aman, legal, dan berpenghasilan menjanjikan. Rio Tanjung, RRISP Waikanan, melaporkan.
4: Keterbukaan informasi publik dinilai menjadi peluang besar untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Waikanan. Akses informasi yang semakin luas diharapkan membuka kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Waikanan, Rofiki kepada RRI mengatakan, masyarakat kini lebih mudah memperoleh berbagai informasi pemerintah. Informasi tersebut mencakup peluang kerja, pelatihan, hingga penempatan tenaga kerja. Menurutnya, keterbukaan informasi membantu masyarakat memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal. Langkah tersebut penting karena angka kemiskinan di Waikanan masih memerlukan perhatian bersama. Dirinya menjelaskan informasi ketenaga kerjaan tidak hanya membuka peluang bekerja di dalam negeri, masyarakat juga dapat memperoleh informasi resmi mengenai kesempatan bekerja di luar negeri.
5: Jadi sekarang ini dengan adanya keterbukaan ini, saya pikir peluang besar bagi masyarakat Waikanan ini terkait dengan bagaimana untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya keterbukaan ini, artinya masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita sampaikan, apa yang kita sebarluaskan, sehingga dapat membantu bagaimana sih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di Waikanan ini untuk masyarakat miskinnya masih cukup luar biasa, sehingga dengan melalui kita program yang seperti ini, keterbukaan ini, kita akan membantu masyarakat bagaimana sih mereka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tenaga kerja, artinya bisa saja mereka mendapat informasi untuk bekerja, bahkan bisa bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri. Dan kebetulan kemarin kita juga baru ada sosialisasi terkait dengan bagaimana kita menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui pendamping-pendamping dari satu perusahaan PJTKI untuk membantu mereka bekerja ke luar negeri. Dan ini saya pikir menjadi peluang juga untuk masyarakat Waikanan, karena masyarakat Waikanan yang selama ini mungkin masih sangat sedikit minat untuk bekerja ke luar negeri. Nah, dengan adanya keterbukaan seperti ini, saya pikir mereka akan mudah untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana bekerja ke luar negeri, karena bekerja ke luar negeri itu cukup menjanjikan, menjanjikan karena gajinya lumayan besar.
4: Lebih lanjut, pihaknya beberapa waktu lalu menggelar sosialisasi bersama perusahaan penempatan pekerja migran. Kegiatan tersebut bertujuan memperluas pemahaman masyarakat mengenai prosedur kerja di luar negeri secara resmi. Dirinya berharap keterbukaan informasi terus dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Ia juga mengajak warga memanfaatkan layanan dan informasi resmi yang disediakan pemerintah agar memperoleh peluang kerja yang aman dan sesuai ketentuan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari Y Kanan kita menuju ke SP Bintuhan. KPU Kabupaten Kaur mengungkapkan tahapan pemilu 2029 diperkirakan akan dimulai pada tahun 2027. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur mulai memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menyampaikan bahwa persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada dasarnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Tony, berdasarkan regulasi resmi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan tahapan pemilu diselenggarakan secara bertahap. Dalam aturan tersebut, dia menekankan bahwa seluruh rangkaian tahapan pemilu sudah harus dimulai paling lambat atau minimal 20 bulan sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan. Terkait dengan persiapan pemilu tahun 2029 mendatang, pihak KPU Kabupaten Kaur hingga saat ini masih menunggu arahan dan instruksi resmi. Tony mengungkapkan bahwa KPU Kaur belum menerima informasi lebih lanjut maupun petunjuk resmi secara mendalam dari KPU Republik Indonesia.
2: 2029 ini kita belum dapat informasi yang pasti dari KPU RI, tapi kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 2017 itu bahwa tahapan pemilu itu dimulai minimal 20 bulan sebelum hari H. Jadi kita menunggu, kalau hitungannya mungkin di tahun depan 2027 itu tahapan pemilu dimulai.
1: Kendati demikian, jika mengacu dan berpatokan pada perhitungan rentang waktu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, tahapan pemilu 2029 diproyeksikan akan resmi dimulai pada tahun 2027 mendatang. Pihak KPU Kaur menyatakan siap mengikuti seluruh arahan dari KPU Republik Indonesia, begitu jadwal dan regulasi resminya telah ditetapkan secara nasional. Dari Kota Bintuan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Anak-anak yang pernah menggunakan narkotika harus didampingi secara khusus dan tidak dikucilkan. Berikut reporter Reja Aribowo, RRI Bengkulu.
1: Narkotika telah menyasar hampir ke semua kalangan masyarakat hingga memasuki kehidupan anak-anak dan remaja. Remaja atau anak-anak di bawah umur menjadi pihak yang paling rentan atas penyalahgunaan narkotika. Anak-anak di bawah umur yang menjadi pecandu narkotika sesuai undang-undang wajib direhabilitasi, bukan dihukum sanksi penjara. Namun masalah lain muncul saat anak-anak di bawah umur mantan pengguna narkotika selesai direhabilitasi, yakni stigma negatif yang masih melekat. Psikolog BNN Kota Bengkulu, Vera Febrianti, mengatakan anak-anak mantan pengguna narkotika harus didukung masyarakat untuk terus pulih dan bukan dikucilkan seperti yang selama ini kerap terjadi. Remaja yang terkadang terjerumus karena ketidaktahuan itu harus dibimbing agar tidak terlalu dicabur oleh masyarakat. Ia meminta peran masyarakat, khususnya tokoh masyarakat, untuk membantu agar mantan pengguna narkotika di bawah umur bisa kembali bergabung kepada masyarakatnya dan kembali bersikap produktif.
2: Tadi kita ada edukasi keluarga, family terapi, kemudian edukasi family, karena stigma itu yang paling berat itu adalah ketika dari keluarga, ya kan? Ketika dia pulang, kemudian keluarga masih icu kau gitu kan, nah kau baru selesai makai ya, padahal dia sudah usaha. Akhirnya umumnya teman-teman ini bilang, ya bu, saya dituduh-tuduh terus, akhirnya saya relapse lagi.
3: Balik lagi
2: umumnya, karena itu tadi stigma. Makanya kita penting sekali untuk peran aktif keluarga dalam proses rehabilitasi gitu ya. Jadi nanti keluarga diajarin bahwa akan ada masanya dia drop gitu kan, ada masanya dia sedang bermasalah, tiba-tiba dia ingin, di situ keluarga harus masuk, harus datang.
1: Di satu sisi, ungkap Vera, butuh komitmen dari sang anak mantan pengguna narkotika untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dan memberitahu kan mereka bila sikap masyarakat saat ini adalah buah dari perbuatannya di masa lalu, agar si anak mantan pengguna narkotika itu bisa segera berubah. Selain itu, dorongan pihak keluarga juga sangat dibutuhkan agar bisa kembali bangkit, karena dukungan dan kepercayaan keluarga merupakan faktor vital. Bahkan dalam beberapa kasus, buruknya komunikasi dan hubungan dalam keluarga membuat anak-anak di bawah umur mencari jalan kedamaian dan kenyamanan menurut versi mereka sendiri, yaitu lewat memakai barang haram narkotika. Reja Ribowo melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Pemerintah Kota Pemkot Pangkal Pinang gandeng Kementerian Perlindungan Pekerja Migran siapkan sumber daya manusia SDM terampil dan cegah PMI non prosedural. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat.
1: Di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Pemerintah Kota Pangkal Pinang memperkuat sinergi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI melalui penandatangan kerjasama untuk meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia atau PMI, sekaligus menekan praktik penempatan pekerja secara non-prosedural. Kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Wali Kota Pangkal Pinang mengatakan kerjasama tersebut difokuskan pada dua hal utama, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat agar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, serta menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja internasional.
1: Nanda tangani secara desk to desk ya, dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran terkait dengan penyiapan calon-calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri. Kita harus memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang ini bahwa bekerja di luar negeri itu harus prosedural.
2: Yang menyampaikan dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan warga Pangkal Pinang yang berangkat bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Karena itu pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Tenaga Kerja akan berkolaborasi dengan kementerian untuk melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Selain edukasi, pemerintah kota juga akan menyiapkan pelatihan keterampilan bagi calon pekerja migran agar memiliki keahlian yang dibutuhkan perusahaan di luar negeri. Menurut Saparudin, program pelatihan akan mulai dilaksanakan pada 8 Agustus mendatang dan akan terus berlanjut secara berkala. Sementara itu, penyuluh hukum ahli muda Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Eva Febrianti menjelaskan bahwa kerjasama tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau PD yang telah dituangkan dalam rencana kerja sebagai tindak lanjut nota kesepakatan.
3: Di nota kesepakatan itu antara pemerintah Kota Pangkal Pinang dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia itu terkait dengan beberapa OPD. OPD yang ada di sini dan itu tertuang di rencana kerja. Jadi rencana kerja itu tidak terlepas dari nota kesepakatan itu sendiri.
2: Eva menyampaikan salah satu tujuan utama kerjasama tersebut adalah mencegah keberangkatan pekerja migran secara non-prosedural, di samping memperkuat sistem penempatan pekerja secara resmi. Ia menjelaskan syarat dasar menjadi pekerja migran antara lain berusia minimal 18 tahun, mendapat izin keluarga, memiliki KTP, serta melengkapi dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Perumbulok Cabang Sungai Penuh menyatakan siap menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli hingga September 2026 kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Penyaluran masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Laporan lengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI Sungai Penuh.
1: Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan kesiapan menyalurkan bantuan pangan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Pimpinan Cabang Bulog Sungai Penuh Fahmi Hafiza Siregar mengatakan penyaluran direncanakan dimulai pada Agustus mendatang. Namun, mekanisme distribusi masih menunggu penugasan resmi dari pemerintah. Apakah bantuan akan disalurkan sekaligus untuk 3 bulan atau secara bertahap? Di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, Bulog menyiapkan sekitar 437 ton beras yang akan disalurkan kepada 43.720 keluarga penerima manfaat. Fahmi menegaskan, Bulog siap melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, termasuk menjaga ketersediaan pangan di tengah potensi dampak perubahan iklim maupun gejolak sosial.
2: Keluarga penerima manfaat yang akan menerima itu, dan itu untuk 3 bulan. Jadi sangat siap untuk menghadapi penugasan-penugasan pemerintah dan untuk mengantisipasi iklim tadi seperti yang kakak bilang, atau mengantisipasi gejolak-gejolak sosial. Insya Allah Bulog selalu hadir, apalagi total cadangan beras Bulog seluruh Indonesia itu tembus 5 juta ton lebih. Jadi ya sangat-sangat cukup untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan Sungai Penuh situ, Kak.
1: Secara nasional, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog telah mencapai lebih dari 5 juta ton, sehingga dinilai mampu mendukung ketahanan pangan dan menjamin kelancaran penyaluran bantuan kepada masyarakat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Baja Sumba untuk edisi hari ini, kita akan ke RRI SP Belitung.

0: Kabupaten Belitung bagikan bendera merah putih kepada masyarakat dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Berikut Arif Juliantoro, RRI Belitung.
1: Ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung membagikan bendera merah putih kepada masyarakat di sekitar kawasan Bundaran Satam. Gerakan tersebut sebagai dari penyambutan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembagian bendera ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan. Ia menjelaskan gerakan tersebut tidak hanya sekedar memberikan bendera, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta tanah air serta memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing menjadi bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
1: Ini diasiasi dari Kespangpol, ya, bahwa bulan ini 17 Agustus dan memang kita ada program untuk pembagian bendera kepada masyarakat. Ya, sebagai wujud cinta tanah air, bahwa kita bersama-sama bersuka cita memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
2: Syamsir berharap masyarakat Kabupaten Belitung dapat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Himbauan tersebut berlaku mulai sekarang hingga 31 Agustus 2026. Sebagai bentuk partisipasi warga dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Dari Tanjung Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rayu dan rekan teknik Arsal sekali tetap bersama kami RRI Jambi dan selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi telah kehilangan surat pernyataan menyerahkan dan melepaskan penguasaan fisik bidang tanah atas nama pihak pertama Subari kepada pihak kedua Iskandar yang berlokasi di lingkungan Rambak, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, dengan luas tanah kurang lebih 352 meter persegi dengan nomor surat kantor camat 593.83/350/01-5/2014 tanggal 7 Mei 2014 bahwa surat tersebut hilang atau tercecer dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bagi yang menemukan surat tersebut harap menghubungi saudari Abdul Rahman di nomor 0853-7729-6929. Atas bantuannya diucapkan terima kasih. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Bangka Belitung Sore. Kami hadirkan informasi di sore hari ini melansir dari portal rri.co.id. Kali ini terkait dengan Perum Bulog Cabang Belitung. Ini memastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman. Saat ini persediaan beras di gudang Bulog mencapai 294 ton yang terdiri dari 283 ton beras medium dan juga 11 ton beras premium. Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Belitung, Syahrian Zah Rahman mengatakan, jumlah stok tersebut masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dua kabupaten, yaitu di Belitung dan juga Belitung Timur. Selain stok tersedia, Bulog juga sedang mendatangkan tambahan pasokan beras medium sebanyak 500 ton yang saat ini masih dalam perjalanan. Syahrian Zah menyebut dengan ketersediaan stok yang ada dan tambahan pasokan yang akan masuk, ketahanan pangan di Belitung diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 3 bulan mendatang. Selain beras, Perum Bulog Cabang Belitung juga memastikan ketersediaan komoditas pangan lainnya. Saat ini stok minyak kita di gudang Bulog mencapai 30 ribu liter dan siap disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk menjaga harga pangan, Bulog Belitung terus melakukan intervensi pasar melalui penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Upaya ini dilakukan agar harga beras tetap terkendali serta masyarakat tetap mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau. Sementara itu, warga Belitung Rahmat menyambut baik kepastian ketersediaan stok dan disampaikan ataupun juga menurutnya informasi tersebut memberikan rasa tenang bagi masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Bulog Belitung memastikan distribusi pangan akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di tengah masyarakat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Musim kemarau telah tiba. Cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat lingkungan menjadi lebih kering. Kondisi ini meningkatkan risiko kebakaran hutan, lahan, hingga permukiman. Mari bersama mencegah bencana. Hindari membakar sampah, jangan membuang puntung rokok sembarangan, dan pastikan api benar-benar padam setelah memasak atau membakar sesuatu. Gunakan air secara bijak. Hemat penggunaan air bersih dan tampung air bila diperlukan. Jika melihat tanda-tanda kebakaran, segera laporkan kepada aparat setempat atau petugas pemadam kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Kemarau bukan alasan untuk lengah. Kepedulian kita hari ini adalah perlindungan bagi keluarga, lingkungan, dan masa depan bersama. Mitigasi dimulai dari diri sendiri. Waspada kemarau, cegah kebakaran, selamatkan lingkungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar waspada dan juga teliti, saat Anda mendapatkan informasi dari media sosial, media online dan juga platform digital lainnya. Kali ini melansir informasi dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi hoax ataupun tidak benar. Dilansir dari turunbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dalam akun resmi @posproperty pada Maret 2025. Perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi, yaitu karir.posproperty.co.id, akun Jobstreet dan LinkedIn PT Pos Properti Indonesia. Jadi pendengar, informasi di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan di PT Pos Properti Indonesia adalah informasi hoax ataupun tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa? 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.
1: Di negeri ini, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa terkecuali.
2: Bu, Andi pengen sekolah lagi.
3: Ibu juga mau, Nak. Tapi keadaan kita.
1: Kini, harapan itu hadir melalui program prioritas Presiden, Sekolah Rakyat. Program ini membuka akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
3: Andi, Andi, sini, sini. Ibu dengar, sekarang ada sekolah rakyat. Biayanya ditanggung, fasilitasnya juga lengkap.
2: Beneran, Bu? Andi bisa sekolah lagi?
3: Iya, Nak. Kamu bisa belajar, punya cita-cita, dan masa depan yang jauh lebih baik.
1: Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah jembatan menuju mimpi. Dengan dukungan pemerintah, setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama untuk maju.
2: Terima kasih, Bu. Andi mau jadi orang sukses.
3: Ibu bangga sama kamu, Nak.
1: Mari dukung sekolah rakyat, karena pendidikan adalah hak semua anak bangsa. Sekolah rakyat dari kita untuk

1.

Di Bangka Belitung Sore. Pendengar, kali ini di segmen terakhir kita dalam Bangka Belitung Sore, kami akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Kali ini informasi yang kami hadirkan yaitu informasi tips yang kami lansir dari portal rri.co.id. Pendengar, kecoa merupakan salah satu hama yang seringkali ditemukan di dalam rumah. Selain mengganggu kenyamanan, kecoa juga dapat membawa berbagai bakteri dan kuman yang berpotensi mencemari makanan serta memicu masalah kesehatan. Nah, oleh karena itu penting untuk kita menjaga rumah tetap bersih dan tentu melakukan langkah-langkah pencegahan agar kecoa tidak bersarang. Langkah pencegahan pertama yang paling penting adalah menjaga kebersihan rumah. Kebersihan adalah kunci utama untuk mencegah kedatangan kecoa. Bersihkan sisa makanan di meja, lantai, dan dapur setiap hari. Jangan biarkan piring kotor menumpuk terlalu lama karena dapat menarik perhatian kecoa. Kemudian yang kedua, simpan makanan dalam wadah tertutup. Pastikan semua bahan makanan disimpan dalam wadah yang rapat. Hindari membiarkan makanan terbuka di meja atau di dapur, terutama pada malam hari saat kecoa lebih aktif mencari makanan. Yang ketiga, buang sampah secara rutin. Tempat sampah yang penuh dan berbau menjadi salah satu sumber makanan favorit kecoa. Gunakan tempat sampah yang memiliki penutup dan buang isinya setiap hari agar tidak mengharik hama seperti kecoa. Lalu yang keempat, tutup celah dan retakan. Kecoa dapat masuk melalui celah kecil di dinding, lantai, atau sekitar pipa. Periksa rumah secara berkala dan tutup setiap retakan menggunakan semen atau selan agar kecoa tidak memiliki akses masuk. Yang terakhir, kurangi kelembapan. Kecoa mempunyai tempat yang lembab, menyukai tempat yang lembab. Perbaiki keran yang bocor, kemudian pastikan saluran air berfungsi dengan baik, dan juga jaga ventilasi agar ruangan tetap kering. Lalu yang terakhir, yang keenam, gunakan bahan alami. Beberapa bahan alami dipercaya membantu mengusir kecoa, seperti daun salam yang diletakkan di sudut dapur atau lemari. Kemudian kulit jeruk yang memiliki aroma tidak disukai kecoa, kemudian campurkan baking soda dan gula yang dapat membantu mengurangi populasi kecoa. Jika digunakan dengan hati-hati di area yang tidak dapat dijangkau anak-anak maupun hewan peliharaan. Mengusir kecoa tidak cukup dilakukan sekali saja, pendengar. Kunci utamanya adalah menjaga kebersihan, kemudian menghilangkan sumber makanan dan air, serta menutup akses masuk kecoa. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara rutin, rumah akan menjadi lebih bersih dan nyaman, serta terbebas dari gangguan hama ataupun kecoa. Baik pendengar, itulah informasi di akhir kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore, di segmen pertama Bangka Belitung Sore. Tentu ini menjadi penutup juga kebersamaan saya, Dudi R. Pramana, menemani Anda. Karena setelah ini kita akan segera menjelang pengajian ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Namun sebelumnya kami juga masih akan hadirkan pilihan lagu religi di ruang dengar Anda. Dan setelah ini akan ada rekan saya Abdurrahman Haris menemani Anda dalam Bangka Belitung Sore lanjutan dan juga Bangka Belitung Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu untuk Anda tetap bersama kami, tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih di 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi untuk pendengar di manapun Anda berada di Bangka Belitung sore hingga Bangka Belitung malam. Kali ini bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan terlebih untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di Bangka Belitung sore, kita akan dengarkan terlebih dahulu laporan yang akan disampaikan oleh reporter kami di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Ini detik-detik ya, tentunya untuk pendengar, kedatangan dari bandara, kedatangan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang terkait dengan detik-detik kedatangan tersangka perkara 52,3 ton timah tangkapan di Belitung. Seperti apa laporannya, kita sudah tersambung bersama dengan Bung Debi. Laporan Anda.
1: Baik, rekan Haris dan juga pendengar di Manada, saat ini saya sedang berada di kedatangan Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, di mana saat ini detik-detik kedatangan daripada tersangka perkara kasus 52,3 ton timah tangkapan di Belitung oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang memang sebelumnya sejak itu santer diberitakan. Kemudian dari pihak Polda Kepulauan Bangka Belitung, dalam keterangan yang kami terima, menyatakan bahwa pihaknya kepolisian dalam hal ini akan berkomitmen dalam penegakan hukum terhadap tangkapan 52,3 ton timah dari Belitung ini. Kemudian saat ini tim dari Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu atau TPTR Polda Kepulauan Bangka Belitung hari ini tiba di Bandara Depati Amir, baru saja tiba tadi. Kasubdit 4 TPTR Polda Bangka Belitung AKBP M. Iqbal Subarti sudah tiba di kedatangan pintu kedatangan Bandara Depati Amir. Kemudian akan ada juga satu orang tersangka, pendengar, yang informasi kami terima sejauh ini dikirimkan dari Belitung menuju Pulau Bangka untuk diproses di Polda Kepulauan Bangka Belitung, yang memang kasus ini menyita perhatian publik karena diketahui bahwa tangkapan ini cukup fantastis bagi pendengar, dan juga bahwa diketahui ada sempat terhalang atau dihalangi oleh Satlab Trisakti. Kemudian namun demikian pihak penegak hukum dalam hal ini Polda Bangka Belitung memastikan akan transparan dalam mengungkap ataupun dalam penegakan hukum kasus 53 ton timah ini. Sejauh ini kami masih menunggu kedatangan tersangka, juga menantikan keterangan resmi dari pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Bangka Belitung. Sejumlah wartawan, ada belasan wartawan juga sudah berada di lokasi untuk mengabadikan momen kedatangan tersangka tersebut. Informasi yang kami terima bahwa memang ada 4 tersangka begitu. Kemudian ada yang sedang diproses di Polres Belitung, kemudian juga nanti kemungkinan akan dilimpahkan di Polda Kepulauan Bangka Belitung rekan Haris. Dalam informasi yang kami terima untuk saat ini ada satu orang tersangka rekan Haris, dan kami melihat atau menyaksikan personel dari Ditreskrim Sus Polda Bangka Belitung sudah bersiaga di depan pintu kedatangan yang juga diabadikan para awak media. Rekan Haris dan juga pendengar, demikian yang dapat kami sampaikan sementara. Kami akan updatekan lebih lanjut jika ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrim Sus Polda Kepulauan Bangka Belitung. Demikian dari Bandara Depati Amir, kembali ke rekan Haris di studio.
0: Baik, mendengar demikian laporan dari Bung Debi Nirwandi di kesempatan malam hari ini. Dan untuk pendengar dimanapun Anda berada, tentunya selanjutnya kita saat lagi akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita sentral. Dan untuk kalian jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: Pendengar, selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita.
2: Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu, atau yang integrasi itu dari hulu sampai hilir.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan. Kemenko Pangan mendorong Silvofisery untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah berinvestasi di bidang pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk memajukan pendidikan sebagai investasi utama bagi kemajuan bangsa. Pemerintah merevitalisasi gedung sekolah, membangun sekolah unggulan, dan mendorong riset di bidang teknologi. Taklimat tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara pertemuan dengan peneliti BRIN di halaman tengah Istana Jakarta sore tadi.
1: Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah dari fisik. Kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan inovasi merupakan salah satu yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus pondasi daya saing di masa yang akan datang.
5: Presiden, inovasi merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus fondasi daya saing Indonesia di masa depan. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara kapasitas inovasi yang ditunjukkan dengan Global Innovation Index dengan GDP per kapita per tahun.
4: Presiden juga meninjau 15 booth milik peneliti BRIN, mulai dari kedirgantaran dan keantariksaan, ketahanan air, ketenaga nukliran, energi dan mineral, lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan dan kebencanaan, kesehatan, transportasi, pangan, dan industrialisasi nasional. Ada 150 peneliti BRIN yang ikut pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto dari Istana Presiden Jakarta.
3: Pendengar, Kemenko Pangan mendorong Silvofisery, sistem budidaya perikanan ramah lingkungan yang menggabungkan penanaman hutan mangrove dengan usaha tambak ikan atau udang untuk menjadi model budidaya berkelanjutan dalam menopang program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selengkapnya, Kristianto.
6: Pengembangan budidaya perikanan berbasis silvofisery di Kabupaten Maros sebagai model budidaya berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Hal itu disampaikan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Pangan, Cahyadi Rasid, saat meninjau instalasi tambak silvofisery Marana milik Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan atau BRP BAPPP Maros. Menurut Cahyadi, Maros bersama Pangkep dan Pingdrang merupakan sentra budidaya perikanan yang strategis dalam penjadian protein ikan. Ia menyebut sistem silver fishery yang memadukan kawasan mangrove dengan budidaya bandeng, udang, dan rumput laut mampu meningkatkan produktivitas tambak sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Ini melihat bahwa keberadaan marina sangat strategis untuk mendorong bagaimana penguatan kapasitas budidaya di Sumsel. Tadi kita sudah lihat ada contoh bagaimana melakukan budidaya secara silvofishery, melakukan antara mangrove dan bandeng, udang ataupun rumput laut. Nah, kalau model-model ini bisa diterapkan di masyarakat, saya pikir peningkatan produktivitas semakin baik, kalau kemudian juga menjaga lingkungan dan seterusnya. Sehingga harapan pemerintah saat ini mendorong ketahanan pangan, lalu kemudian meningkatkan ekonomi pemberdaya, lalu kemudian juga nanti target besarnya adalah ketersediaan protein ikan yang cukup lewat mekanisme RBG, makan gratis yang disuplai dari tambak-tambak masyarakat yang dibina oleh balai ini.
6: Menteri itu Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Pangan M. Rasman Manafi menegaskan pembangunan sektor perikanan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir. Menurutnya hasil budidaya masyarakat harus memiliki kepastian pasar melalui berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.
2: Nah, kami di Kementerian Koordinator Pangan sedang mendorong. Kenapa itu yang kita dorong? Karena kita punya indikator utama dalam membangun pangan, ketahanan pangan kita. Dan sektor yang harus digabung itu atau integrasi itu dari hulu sampai hilir. Nah, hari ini kita hadir di Maros, ada ASDEP yang nanganin daya saing, ada ASDEP yang nanganin budidaya. Dan saya kira kita optimis bahwa dengan potensi yang ada, dengan kearifan dan teknologi kita saat ini bisa kita capai. Dan satu poin yang terakhir, bahwa ikan ini punya protein, kandungan protein tinggi. Jadi pemenuhan swasembada protein, pemenuhan protein dari pangan ikan, baik laut maupun darat, itu sangat berpotensi, sangat memiliki peluang, sehingga kita sudah kemarin sana. Bukan cuma sekedar kenyang, tetapi terpenuhinya gizi.
6: Di sisi lain, Kepala BRP PA PPP Maros, Andi Indrajaya As-Sa'ad, mengatakan budidaya di balai telah menerapkan standar cara budidaya ikan yang baik atau CBIB, sehingga mutu dan keamanan produk ikan terjamin hingga ke tangan konsumen.
8: Budidaya bandeng internasional itu contoh, sudah tersertifikasi cara budidaya ikan yang baik. Itu tujuannya untuk menjamin keamanan pangan, Pak. Sehingga nanti ketika nanti sampai ke produsen, itu insya Allah keamanan pangan dan jaminan mutu tercapai.
6: Kemenko Pangan melanjutkan kunjungan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melihat langsung rantai distribusi hasil perikanan hingga menjadi menu bergizi bagi masyarakat dalam program Makan Bergizi Gratis.
3: Pendengar, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO akan menggelar Indonesia Retail Summit dan Expo 2026 pada 26 hingga 27 Agustus mendatang. Forum tersebut disiapkan sebagai wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem perdagangan dan industri retail di tengah tantangan ekonomi. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Retail atau sektor offline ya, yang sekarang ini kita...
10: Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO kembali menyelenggarakan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026 sebagai ajang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan sektor retail. Ketua Umum HIPINDO Budi Harjo Iduansyah mengatakan, kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem retail nasional sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja, memperluas kemitraan dengan UMKM, serta mendukung produk lokal melalui jaringan retail.
9: Retail atau sektor offline ya yang sekarang ini kita lakukan itu memang harus mulai terus bertransformasi dari toko tradisional konvensional menjadi toko modern, dan sampai sekarang pun dengan adanya teknologi baru, ada artificial intelligence, ada segala macam, itu toko-toko makin harus update.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Indonesia Retail Summit and Expo 2026, Haryanto Pratantara, mengatakan forum tersebut akan mempertemukan pemerintah, pelaku usaha retail, pengelola pusat perbelanjaan, pemilik merek, UMKM, investor, akademisi, hingga penyedia teknologi.
11: Dan juga
9: ada diskusi kebijakan adopsi teknologi, networking, serta penyusunan roadmap pengembangan industri retail nasional di Indonesia. Melibatkan seluruh kepentingan dari pemerintah, pelaku usahanya, dan pelaku usaha termasuk ekosistem dalam retail seperti suppliernya juga. Nah, tema tahun ini adalah Rethinking Retail. The future is customer-led.
10: Indonesia Retail Summit and Expo 2026 akan berlangsung selama 2 hari dengan menghadirkan 31 sesi konferensi, 55 pembicara, dan 93 peserta pameran. Hipindo menargetkan kegiatan tersebut dihadiri sekitar 4.000 pengunjung selama penyelenggaraan dari berbagai unsur ekosistem retail. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
11: Karena modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki.
12: Kementerian Perindustrian terus memperkuat ekosistem startup berbasis teknologi untuk mendukung transformasi industri nasional. Menteri Perindustrian Trian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, inovasi yang dikembangkan startup harus mampu menjawab kebutuhan dunia industri sekaligus memperkuat daya saing faktor Indonesia. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Perindustrian terus memperluas program Startup for Industry sebagai wadah akselerasi startup teknologi. Program tersebut tidak hanya membina perusahaan rintisan, tetapi juga mempertemukan startup dengan kebutuhan nyata di sektor industri.
11: Modal kita ada dengan jumlah startup yang besar, tinggal mutunya yang harus kita perbaiki. Yang harus kita perbaiki adalah kemampuan startup untuk bertahan, untuk tumbuh, dan juga atraktif di mata investors. Layak dibiayai, dan bagi kepentingan kami di kantor ini, startup tersebut harus mampu menjawab dan menyelesaikan masalah-masalah nyata yang ada di pabrik-pabrik. Masalah-masalah nyata yang ada di dunia industri, yang ada di manufaktur.
12: Sementara itu, PLH Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin, Adi Rohmanto Pandiangan, mengatakan, tahun ini terdapat 3 startup teknologi terpilih yang akan mengimplementasikan solusi berbasis kecerdasan buatan di 3 industri kecil dan menengah. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas IKM sekaligus menghadirkan contoh penerapan teknologi dalam negeri yang dapat direplikasi di berbagai sektor industri.
13: Dan pada tahun 2026, jumlah pendaftar program ini terdiri dari 47 startup dan 70 industri kecil dan menengah yang melewati seleksi administrasi, wawancara, dan matchmaking. Terpilih tiga startup teknologi yang akan mengimplementasikan solusi berbasis artificial intelligence di 3 IKM selama kurang lebih 3 bulan.
12: Melalui penguatan ekosistem tersebut, Kementerian Perindustrian berharap semakin banyak startup menghadirkan solusi teknologi yang siap diadopsi pelaku industri. Langkah ini juga diharapkan mampu mempercepat transformasi digital serta memperkuat struktur industri nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Alzana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang 9,5 miliar rupiah dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak. Uang tersebut disita penyidik dalam penanganan perkara dugaan korupsi di KPP Madya Banjarmasin. Laporannya disampaikan Chairul Umam.
14: Ya. pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 9,5 miliar dalam pengembangan kasus dugaan korupsi restitusi pajak yang berlangsung di KPP Madya Banjarmasin. Uang tersebut disita usai KPK melakukan pemeriksaan dalam kasus ini. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut diserahkan oleh salah seorang saksi yang diperiksa penyidik. Dana yang diserahkan berbentuk valuta asing senilai 530 ribu dolar Amerika Serikat. Menurut Budi, penyidik masih mendalami asal-usul dana tersebut dan berdasarkan keterangan awal, uang itu diduga berasal dari wajib pajak yang berkaitan dengan proses pemeriksaan restitusi pajak.
16: Dari pengembangan penyidikan tersebut, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi dan juga serangkaian kegiatan penggeledahan. Dari pemeriksaan saksi yang dilakukan, ada saksi yang kemudian mengembalikan uang dalam bentuk falas senilai 530 ribu US dollar atau ekuivalen dengan nilai 9,5 miliar.
15: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu mantan kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono mengaku dirinya salah dalam perkara ini.
14: Ada pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan dan negara tidak rugi, Bapak. Tapi saya menerima janji dan tidak uang. Itu saya salah. Ya, kita jalani prosesnya. Kemudian bisa saya
17: berbuat baik. Kalau yang 800 juta, Pak?
14: 300 jutanya buat DP rumah di mana, Pak?
15: Diketahui KPK telah mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pajak di KPP Madya Banjarmasin. KPK telah menerbitkan seprindik umum, namun belum ada tersangka untuk pengembangan baru dalam kasus ini. Sebagai bagian dari proses penyidikan, KPK mulai meminta keterangan sejumlah pihak, salah satunya mantan kepala KPP Madya Banjarmasin, yaitu Mulyono. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau DSM, Chia Peng Chuan, mengaku memberi uang sebesar 1 miliar rupiah kepada Lukman Pala Lanuang selaku konsultan PT DSM dalam mengurus laporan pengaduan masyarakat PT DSM ke Ombudsman. Hal tersebut disampaikan dalam kesaksiannya pada persidangan dugaan korupsi dan suap dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
18: PNBP kita dikurangi, areal kita dikecilkan.
19: Berarti PNBP pengurangan dari tadi 32 miliar kemudian menjadi berapa pengenaannya kepada PT DSM?
18: 4 miliar.
19: 4 miliar itu hasil keputusan dari mana?
18: Dari
20: Pengadilan Tipikor dari Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati menghadirkan pemilik dan direktur utama PT Dinamika Sejahtera Mandiri atau PT DSM Chia Peng Chuan. Dalam persidangan, saksi mengatakan telah melakukan pelaporan aduan ke Ombudsman berkaitan pembayaran PNBP yang tidak sesuai dengan luas lahan pertambangan PT DSM. Menurutnya, PT DSM diwajibkan pembayaran PNBP berdasarkan luas lahan sebesar 900 hektar, tapi kenyataan lahan yang dipakai hanya 132 hektar. Dia mengaku memberi uang kepada Lukman selaku konsultan sebesar 1 miliar rupiah untuk mengurus pengaduan PT DSM ke Ombudsman.
18: Benar juga, nah. Karena kan yang 1 miliar itu saya enggak ngomong bahwa itu untuk Ombudsman, cuma Lukman dia bilang harus ada atensi gitu.
19: Atensi
18: makanya dia minta
19: siapa?
18: 500.
19: Atensi untuk siapa?
18: Untuk orang dalam itu.
19: Yang disebut ini?
18: Ya,
19: Pak Heri Susanto.
18: Dia sebut begitu.
19: Pak Heri yang disebut.
18: Iya.
19: Saya tidak menyebut terdakwa di sini karena ya. saudara kan tidak pernah bertemu kan?
18: Enggak pernah
19: bertemu.
18: Enggak pernah.
19: Tidak.
18: Ya dia ngomong begitu sih bahwa dia
19: omongannya
18: kenal
19: Lukman.
18: Dia kenal, iya.
20: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan berdasarkan kesaksian saksi, tidak ada uang pengurusan laporan masyarakat yang diberikan kepada dirinya. Heri Susanto juga mengatakan berkaitan pemberian rumah mewah yang dituduhkan jaksa itu tidak benar.
21: Semua yang dituduhkan itu kan nggak jelas. Saya menerima sesuatu dari mana, Pak? Dari sekian banyak kasus yang disampaikan itu kan nggak ada yang menunjukkan bukti konkret gitu loh. Semuanya tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Yang katanya saya menerima rumah kan nggak ada jual beli kok. Menerima rumah sebagai hadiah. dan rumah itu nggak terjadi, nggak ada. Saya masih tinggal di rumah saya.
20: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa Heri Susanto telah menerima suap sebesar 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah di kawasan Jakarta Timur. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Jahid Hafiz Qaudri, menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Berikut laporan Retno Mandasari.
0: Being a large country and I would say being the
1: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Qaudri menilai Indonesia memiliki peran penting terkait isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, utamanya dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Hal itu disampaikan Qaudri saat peringatan Hari Kashmir Rabu kemarin di Jakarta. Qaudri menjelaskan setidaknya terdapat 18 resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penyelenggaraan plebisit yang independen dan tidak memihak, agar rakyat Kashmir dapat menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
22: Indonesia juga dapat berkontribusi dalam mendorong pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Seluruh anggota komunitas internasional dan seluruh anggota PBB memiliki kewajiban untuk mengupayakan implementasi resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB. Apabila kita menginginkan tatanan internasional yang berbasis aturan, maka esensi dari tatanan tersebut terletak pada pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB.
1: Presiden Organisasi Kepemudaan Organisasi Kerjasama Islam atau OIC Youth Indonesia, Astrid Nadia Zekita, pada kesempatan yang sama menyebut, generasi muda dinilai turut memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu Jammu dan Kashmir yang diduduki India, termasuk untuk meningkatkan kesadaran serta bersikap bertanggung jawab di tengah dunia yang terus berubah.
23: Dalam konteks Jammu dan Kashmir, hal ini berarti kita harus berpegang teguh pada resolusi PBB yang telah disepakati, karena resolusi tersebut secara jelas dan tegas menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan.
1: Pemerintah Pakistan, dikutip dari laman Kementerian Luar Negeri Pakistan, menyebut pada 5 Agustus 2019 India mencabut status khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki secara ilegal oleh India, kemudian membaginya menjadi dua wilayah persatuan yang dinilai sebagai pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa keempat. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Pertandingan puncak Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya malam ini berlangsung di Stadion Iwayan Dipta, Bali. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan secara langsung. Oscar.
24: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, saat ini dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta ke Gianyar, Bali. Malam ini akan menjadi partai puncak panggung Piala Presiden 2026 yang mempertemukan antara Persib Bandung menghadapi Persebaya Surabaya. Meski pertandingan final digelar tanpa kehadiran penonton, suasana di stadion tetap kondusif. Dan di mana sepanjang pengamatan dari pantauan RRI di lapangan, di luar area stadion ini telah disiapkan sekitar 25 UMKM yang menyediakan berbagai produk kuliner. Dari pihak keamanan menjelang partai final dan putaran peringkat ketiga tadi, pengamanan dilakukan secara intensif oleh gabungan dari Polda Bali, Polres Gianyar, serta dari Brimob dan jajaran kepolisian sebanyak 1.207 personel. Dan personel keamanan pada malam hari ini pun disiagakan di berbagai titik strategis, baik dari dalam maupun di luar stadion, guna untuk memastikan tidak ada supporter yang memasuki kawasan stadion serta menjamin jalannya pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dan sebelumnya pada sore tadi telah terselenggara pertandingan perebutan ketiga antara Persija Jakarta dengan Arema FC dengan skor 3-1 dimenangkan oleh Persija Jakarta, di mana gol Persija Jakarta ini oleh Witan Sulaiman pada menit ke-6 sebelum sebelum Arema menyamakan kedudukan lewat Salim Tuharea pada menit ke-27 dan memasuki babak kedua. Tadi Persija tampil lebih dominan dan menambah 2 gol melalui melalui dari Victor Nitan pada menit ke-86 dan pada partai final malam ini menjadi pertemuan dua tim terbaik sepanjang turnamen, di mana Persib Bandung ini melangkah ke final usai menyingkirkan Persija Jakarta 2-1 di semifinal, sedangkan Persebaya Surabaya memastikan tiket partai puncak setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Dan saat ini dari pantauan sesaat lagi, kurang lebih dari 5 menit lagi akan terselenggara dari closing ceremony Piala Presiden 2026, dilanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan dimulai kick-off final Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran yang berat. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin. Saudara-saudara, pemimpin yang berani, pemimpin yang baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sebelum kita hadirkan dengan mimbar Islam di kesempatan malam hari ini, selanjutnya kita akan kembali tersambung bersama dengan reporter kita Debby Nirwandi yang kembali akan melaporkan update terkini berkenaan dengan Polda Bangka Belitung resmi menahan 4 orang tersangka kasus penangkapan 52,5 ton timah di Belitung. Nah, pendengar, seperti apa laporannya, kita akan tersambung menuju ke reporter kita di kesempatan malam hari ini untuk mengetahui informasi resmi. Debby.
1: Baik, rekan Haris dan juga pendengar RRI dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bangka Belitung, di mana baru saja tadi tersangka kasus 52,5 ton timah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Babel melalui subdit Tipiter di Pulau Belitung. Tadi sore tadi pada maghrib tiba di Bandara Peti Amir, kemudian sudah digiring ke Mapolda Bangka Belitung, selanjutnya baru saja menuju ruang gedung tahanan Direktorat Tahti Polda Kepulauan Bangka Belitung. Para 4 orang tersangka ini adalah dengan berbagai peran mereka dalam kasus penyelundupan timah yang hendak dikirim ke luar Pulau Bangka, Pulau Belitung tersebut, mendengar. Kemudian untuk saat ini mereka ditahan selama 20 hari ke depan kurang lebih untuk menjalani proses penegakan hukum ataupun penyelidikan hukum selanjutnya. Kemudian untuk barang bukti sendiri disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombespol Agus Sugiarso tadi bahwa saat ini untuk barang bukti sudah berada di Polres Belitung, dalam hal ini di Mako Brimob yang juga diamankan ketat oleh pihak kepolisian. Kemudian Kabid Humas Polda Bangka Belitung meminta publik tidak beropini berlebihan terkait kasus ini, di mana Polda Bangka Belitung akan transparan dalam mengungkap kasus ini. Kemudian Polda Bangka Belitung juga sudah berkoordinasi dengan Badan Reserse Kriminal Polri atau Baris Krim Polri terkait kasus ini untuk agar ada koordinasi yang erat begitu. Kemudian para tersangka digiring menuju gedung Dahti Polda Bangka Belitung. Kemudian dalam keterangannya tadi bahwa mereka ini dengan berbagai peran, kemudian apakah akan ada tersangka lain dalam perkara ini, kami juga masih menunggu pernyataan pihak kepolisian. Namun demikian dipastikan proses penyidikan akan terus berlanjut. Kemudian diketahui bahwa timah yang diamankan ini dari penyelidikan di Reskrim Sus bahwa mereka berasal dari luar izin usaha pertambangan atau IUPPT timah, pendengar. Demikian rekan Haris, informasi yang kami sampaikan pada malam hari ini.
0: Baik, pendengar, demikian laporan dari Debby Nirwandi. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan mimbar Islam ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung. Nanti kami rangkaikan langsung juga dengan drama radio ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insyaallah penuh dengan berkah. Acara yang insyaallah penuh dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini seperti yang kita harapkan memiliki nilai yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebuah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan-kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita di saat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada kita. Sehingga walaupun setiap hari, setiap waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah, melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah, tetap oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan hidayahnya, diberikan rizkinya, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup dan tidak langsung segera disiksa oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau kita lihat umat-umat terdahulu, ketika mereka melakukan dosa-dosa yang sudah melampaui batas, turun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditenggelamkan oleh Allah di lautan. Ada yang diturunkan banjir. Ada yang diturunkan gempa bumi. Ada segala macam siksaan atas perbuatan-perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka kepada Allah dan akibat tidak mengikuti aturan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya. Tapi kita umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita banyak melakukan dosa-dosa, walaupun kita melakukan berbagai macam pelanggaran kepada Allah, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat, untuk kita menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita oleh Allah, hati kita selalu disambungkan dengan Rasulullah, mengingat Rasulullah, tidak jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersamanya, mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala

Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, banyak meriwayatkan hadis. Ribuan hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan beliau salah satu daripada Ahlus Suffah. Orang yang mun bahasa kita adalah orang yang mondok di dekat rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahlus Suffah. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sedang kelaparan. Karena beberapa hari sudah tidak makan Abu Hurairah ini sehingga kelaparan. Abu Hurairah ini kelaparan, sudah beberapa hari tidak ada makanan yang mau dimakan. Tidak ada kurma untuk dimakan, tidak ada roti untuk dimakan. Sehingga dia mengalami kelaparan yang begitu sangat luar biasa dirasakan. Kemudian beliau keluar dengan maksud, barangkali ada orang yang mau bersedekah memberikan makanan untuk dia makan. Dia berharap di dalam hatinya bahwa mungkin dengan saya keluar ada orang yang dermawan mengulurkan tangannya untuk memberi sesuap nasi, membahasa kita, untuk memberi sesuap makanan. Keluar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu untuk mencari hal itu, untuk keliling mencari hal itu, mencari orang mungkin ada yang mau bersedekah makanan. Setelah keliling beliau, bertemulah dengan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Abu Hurairah pada saat itu mau minta malu, membahasa kita. Tak minta, tak bilang, lapar. Jadi serba repot kalau dia minta langsung Abu Bakar, saya ini kelaparan, beberapa hari tak makan, tolonglah kasih saya makanan. Malu dia itu mau bilang seperti itu. Abu Hurairah malu mau bilang seperti itu. Kemudian juga sehingga dia mau bilang lapar juga malu. Jadi serba susah dibilang malu, tak dibilang perut lapar. Lalu dia menyindir Abu Bakar dengan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk bersedekah. Dia menyindir Abu Bakar dengan membaca ayat Al-Quran yang isinya menyuruh kita untuk berbagi, menyuruh untuk bersedekah makanan. Setelah dibaca, Abu Bakar hanya mendengarkan saja, tidak ngerti, tidak paham Abu Bakar bahwa Abu Hurairah membaca ayat itu tujuannya dia kelaparan dan ingin Abu Bakar ini memberikan makanan kepadanya. Lalu setelah itu Abu Bakar ini berlalu tidak memberi makanan apapun kepada sahabat Abu Hurairah. Tidak dikasih duit, tidak dikasih makan. Karena disangkain oleh Abu Bakar cuma baca ayat Quran biasa, cuma ngaji biasa gitu. Kemudian Abu Hurairah berjalan lagi. Bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab. Sama kasusnya. Bertemu, ngobrol, menyapa. Dengan maksud Abu Sa'id, barangkali Umar bin Khattab mau memberikan makanan untuk saya makan. Mau memberi makanan untuk saya makan. Sehingga dia ulangi lagi ayat tadi yang dibaca, ayat yang dibaca untuk menyindir Sayyidina Umar untuk memberikan makanan kepadanya. Dibacalah ayat tersebut dan ternyata Sayyidina Umar ini sama dengan sahabat Abu Bakar. Gimana? Disangkain cuma baca biasa, tidak curiga bahwa Abu Hurairah ini sedang kelaparan. Sehingga Abu Bakar, Sayyidina Umar berlalu sedemikian rupa. Sama. Akhirnya Abu Hurairah ini setengah putus asa. Sudah keliling ternyata tidak ada orang-orang yang membantu. Setelah kemudian dia berjalan lagi dan alhamdulillah setelah berjalan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi

alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, berjumpa dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu disampai ditanya oleh Rasulullah, membaca kita Abu Hurairah, dari mana ya Rasulullah, saya ini kelaparan ya Rasulullah, sudah sekian hari saya tidak makan, sudah sekian hari tidak makan ya Rasulullah, ku lapar ya Rasulullah, ku keliling ketemu Abu Bakar tadi, kemudian saya ketemu Umar juga, tidak dikasih makanan, tidak ngerti, ku juga mau minta, tidak enak, tidak minta, perut lapar kepada Abu Bakar dan Umar. Akhirnya saya malu. Oh, kata Rasulullah membasa kita ya. Oh, sudah kamu ikut saya aja ke rumah. Yuk kita makan sama-sama, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh di situ, ternyata di dalam di rumah Rasulullah itu terdapat satu mangkok susu. Ternyata di situ ada satu mangkok susu. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama Abu Hurairah, kamu panggil semua ahlus suffah. Panggil kawan-kawanmu yang mondok di kamar itu semuanya, panggil semua. Ayo kita makan sama-sama di kesini. Ini ada susu satu mangkok. Melihat itu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an kaget. Ini yang lapar saya sendiri, susu yang ada satu mangkok. Kalau semuanya dipanggil, kira-kira cukup enggak barangnya cuma semangkok. Susunya cuma semangkok, membahas kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyuruh Abu Hurairah, ayo ambil. Lalu setelah itu Abu Hurairah memanggil kawan-kawannya yang ada di Ahlus Suffah di situ, yang mondok masa kita. Setelah sampai di situ, setelah semuanya berkumpul di rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian si disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu minum satu persatu. Ayo sahabat, sekarang minum. Minum. Sahabat yang kedua Ahlus Suffah itu minum. Seluruhnya minum, termasuk si Abu Hurairah, dan bahkan Abu Hurairah minum, ternyata susu ini masih ada. Masih ada semangkok ini, enggak luang. Tidak kurang sedikit pun. Tidak kurang sedikit pun susunya itu masih satu mangkok. Sehingga susu setelah itu, Rasulullah SAW baru meminum. Jadi membuat sahabat itu heran. Ini adalah salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Dan semuanya bisa minum. Seluruhnya bisa minum susu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kejadian, kisah yang dialami oleh sahabat Abu Hurairah. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil di sini? Banyak di antaranya adalah di saat kita dapat kesulitan-kesulitan, maka kita ini jaga baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berburuk sangka. Jangan coba penyana, jangan buruk sangka. Awalnya Abu Hurairah keliling, enggak ketemu Abu Bakar, enggak ngasih makanan. Ketemu Abu Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ngasih makanan. Ternyata bertemu dengan Rasulullah dan makan bersama Rasulullah, susu berkah. Susu mukjizat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah makanan yang berkah. Dari yang asalnya dia tidak mendapat makanan dari Abu Bakar, dari Umar, Sayyidina Umar, dia dapat makanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Jadi kadang kita, nah ini hikmah. Kadang-kadang kita ini menemukan kesulitan-kesulitan, punya kesedihan,
ini, punya kesedihan itu, maka kita jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita sabar. Kita jangan sampai berburuk sangka, baik sangka kepada Allah. Karena di balik itu, yakin Allah menyiapkan sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat baik untuk kita, sebagaimana dalam kasus kisah Abu Hurairah tadi. Jadi kita ini kadang dapat masalah ini, kadang dapat musibah itu, kadang dapat masalah ini, yakin, baik sangka kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita. Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji ketahanan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah siapkan hal yang lebih baik di balik kegagalan. Di saat kita gagal melakukan sesuatu, sekali gagal, kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal. Maka jangan sampai berhenti, jangan berputus asa dan jangan sampai berburuk sangka. Karena di balik kegagalan-kegagalan ini, ternyata Allah siapkan sesuatu yang sangat indah. Jadi rencana Allah yang begitu indah. Kita punya rencana, ternyata Allah punya rencana lain yang jauh lebih indah. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ketiga, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi musibah, jangan terlalu mengharap kepada manusia. Jangan terlalu bergantung kepada manusia. Karena ketika kita banyak bergantung kepada manusia, bersandar kepada manusia, Allah lepas tangan. Allah sulit ngasih solusi. Allah sulit ngasih jalan keluar. Tapi kalau di saat kita ada masalah, nangis kepada Allah, minta kepada Allah, insya Allah, Allah mudahkan jalannya. Allah mudahkan jalannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, fa huwa hasbuh. Allah yang akan mengurusnya. Allah yang akan memberi jalan keluar. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala ngurus itu. Tapi sakit kepala, pasti puyeng kepala kadang-kadang. Jadi jangan terlalu mengharap kepada makhluk. Karena walaupun seluruh makhluk dari awal sampai akhir berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah tidak bisa. Sebaliknya, walaupun seluruh makhluk berkumpul, manusia sampai dari awal sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, berkumpul seluruhnya untuk mencelakai kita, membahayakan kita, Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Jadi kita yakin itu adalah yang maha kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian. Hikmah berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian kepada sahabatnya. Rasulullah sangat perhatian kepada sahabatnya. Walaupun dia punya makanan satu mangkok, punya makanan sepiring, dipanggil sahabatnya, ayo kita makan bersama. Sayang kepada santri-santrinya, sayang kepada umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Maka di saat ada masalah, ada musibah, kita yakin di balik itu Allah subhanahu wa ta'ala siapkan rencana-rencana yang begitu indah. Di saat dapat musibah apapun kesulitan, mari kita menangis kepada Allah. Jangan terlalu menangis kepada manusia. Agar dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya sendiri. Dan untuk kita semua pada umumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1.
1: Kebakaran yang terjadi di kawasan permukiman salah satunya disebabkan oleh penggunaan alat kelistrikan yang tidak teratur. Penumpukan banyak colokan listrik pada satu tempat dapat menyebabkan terjadinya arus pendek listrik yang berakhir dengan kebakaran. Mari gunakan komponen kelistrikan yang sesuai standar dan tidak menumpuk colokan agar bahaya kebakaran dapat dihindari.

0: Sok cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cien, semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
4: Ayo, Cin, kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah ya, tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
4: Iya ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
4: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
6: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
6: Oke, hati-hati ya.
4: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
7: Udah lihat foto terbarunya Dila?
8: Iu, jelek banget mukanya.
7: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
9: semeter juga tidak.
8: Pendek kok mau jadi model? Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
4: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Cin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
5: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
4: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
5: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
4: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
5: Deal, kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
4: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
10: Kenapa mereka seperti ini? Aku udah salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Kamu sering tahu.
4: Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong, tolong, hentikan.

0: hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, Anda masih di Bangka Belitung Malam untuk edisi hari ini. Dan selepas tadi kita dengarkan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar Bangka Belitung Malam bersama saya Abdurrahman Aris yang akan menemani Anda hingga usai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di malam ini kita juga akan hadirkan dengan beberapa informasi-informasi pilihannya di malam hari ini sebelum nanti pada pukul 21. Kami akan hadirkan ruang rindu ke ruang dengar Anda. Nah, untuk pendengar, mengawali perjumpaan kita di malam ini selepas tadi dengan drama radio, kita akan hadirkan dengan informasi-informasi pilihan. Tadi ada drama radio Detik yang Menghapus Senyum ya dari RRI Jayapura. Nah, untuk Anda, informasi pertama yang dapat kami sampaikan di kesempatan malam hari ini, kembali kami hadirkan dari rri.co.id berkenaan dengan informasi astronot NASA yang bersiap melakukan spacewalk tingkatkan sistem kelistrikan ISS. Jadi pendengar, astronot NASA Jessica Meir dan Ariel Menon dijadwalkan melakukan perjalanan antariksa pada Kamis 6 Agustus 2026, keduanya telah mendapat persetujuan dari pengelola misi untuk menjalankan aktivitas tersebut. Di mana perjalanan antariksa dilakukan sebagai persiapan peningkatan sistem kelistrikan di Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Misi itu diperkirakan berlangsung sekitar 7 jam di ruang hampa antariksa. Dan Meir dan Menon akan memasang perangkat modifikasi pada struktur starboard 6 truss. Struktur tersebut akan dipasangi panel surya yang gulung, roll out solar, pada akhir tahun ini. Dan sehari sebelum misi, keduanya menyelesaikan konfigurasi peralatan dan pakaian antariksa di airlock quest. Dan mereka juga meninjau kembali seluruh prosedur perjalanan antariksa tersebut. Dan astronot NASA Jack Hathaway dan astronot ESA Sophie Aldenot membantu persiapan akhir serta mendampingi proses keluar masuk pakaian antariksa. NASA juga menyiarkan langsung jalannya perjalanan antariksa melalui platform NASA dan layanan lainnya. Demikian informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari. Nanti kita akan lanjutkan dengan menghadirkan ragam informasi-informasi pilihan lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

Resensi buku. Tak Apa Memulai Lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman

bersampul kuning, hitam, dan putih. Diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardiyandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya, seperti kata toksik, yang mungkin sebagian pembaca tidak memahami, apalagi jika yang membacanya adalah orang tua. Gambar-gambar yang menjadi pendukung pada buku ini kurang memberikan makna dari setiap kalimat yang ditulis karena warnanya diberikan hitam putih saja. Dari buku ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ini disarankan untuk pembacanya yang merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita.

Pendengar Anda masih 96,4 FM RRI Pro 1 Sungai Adat Bangka Belitung. Kita lanjutkan untuk menghadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Kali ini lagu Maju Tak Gentar menjadi salah satu lagu wajib nasional yang syarat akan semangat perjuangan nasionalisme. Hingga kini lagu ciptaan Kornel Simanjuntak tersebut masih sering dinyanyikan dalam upacara bendera maupun peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, pendengar, lagu Maju Tak Gentar mengandung makna keberanian, semangat pantang menyerah, serta tekad mempertahankan tanah air dari penjajahan. Liriknya juga menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang bersatu menghadapi ancaman demi membela bangsa dan negara. Lagu ini diciptakan oleh Kornel Simanjuntak, seorang komponis sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Kornel dikenal sebagai seniman yang banyak menciptakan lagu-lagu bertema patriotisme untuk membangkitkan semangat rakyat pada masa perjuangan. Dalam setiap baitnya, lagu Maju Tak Gentar mengajak masyarakat untuk berani membela kebenaran dan tidak menyerah menghadapi tantangan. Pesan tersebut tercermin melalui kalimat membela yang benar dan mengusir penyerang yang menegaskan pentingnya menjaga kemerdekaan Indonesia. Melansir Direktorat Jenderal GTK, lagu ini juga mengandung nilai persatuan, semangat untuk bergerak dan berjuang secara bersama-sama menjadi salah satu pesan utama yang ingin disampaikan Kornel Simanjuntak melalui karya tersebut. Kemudian pendengar, selain menggambarkan keberanian, lagu Maju Tak Gentar ternyata juga merefleksikan pengorbanan para pejuang yang tetap berjuang meski memiliki keterbatasan persenjataan. Semangat pantang menyerah itu menjadi cerminan perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, hingga saat ini pendengar, tentunya hingga saat ini kita ketahui bahwa lagu ya Maju Tak Gentar masih menjadi salah satu lagu wajib nasional yang diajarkan di sekolah. Lagu tersebut tidak hanya menjadi bagian dari warisan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya persatuan cinta tanah air. Demikian informasi untuk Anda, dan sesaat lagi nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Ruang Rindu. Tetap di Pro 1 Sungai Adat Bangka Belitung.

0: rasa melalui nada. Senandung Malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik, mendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk mendengar kita lanjut di Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu, Rindu Memori lewat lagu.
1: Mantap, Bung Alex Kolopaking ya.
2: Baik, kan?
1: Mantap, gimana kabarnya?
2: Kabar,
1: alhamdulillah sehat. Lagi di mana Bang Alek?
2: Lagi di Arba.
1: Air Bara.
2: Nah,
1: mantap. Dak ke mana lah berarti malam ni, yok?
2: Dak di rumah, men. Enggak rencana agak lagi.
1: Mau bentar lagi.
2: Sambil nunggu lagu, lagu ini kan lama ya, kan?
1: Ah, bener lah, ambil nunggu lagu.
2: Karena orang 13 menelpon baru bentar lagu.
1: Ah, bener dong. Tapi kalau Bang Alek nih, kira-kira ada gak Bang?
2: Ngapain?
1: Satu tempat yang Abang tuh datang tapi pengen datang lagi. Abang rindu tempat itu Bang.
2: Masjid.
1: Masya Allah, luar biasa. Jadi Abang tiap hari subuh, zuhur tiap hari ya, alhamdulillah. Luar biasa Bang Alek, walaupun dia gelak ingil-ingil rupanya ada. Oke, baik. Nah, lagu apa ini?
2: Demi kau dan sebuah hati ya.
1: Demi kau dan si buah hati. Ya, salam untuk siapa ini Bang?
2: Baik, Bukhari. Makanan Emera juga, Buda Saumi, Kang Ahmad Irwan, Bung Irwan, Pak Ramadan, Bang Janti, Pak Yota, Bung Ramadan, Azul Faizar, Maria, Belitung, apa dia? Oh, John Arif, di Penampilan. Boromlan, Besosman,
1: Kemen semuain bang. Anak
2: kawanan kemen jam lah.
1: Wah.
2: 11 agak merah bang Ahmad 17.
1: Lama ya, ada lomba apa bang?
2: Ada
1: lomba apa bang? Lomba.
2: Ada main bola, tapi PRT ya.
1: Teman
2: PRT, ada satu, duit, ada duit, ya katanya tentu. Penjaga gawang, soal aku tidak main, tapi penjaga gawang baik.
1: Pacak abang main bola?
2: Hah?
1: Pacak main bola?
2: Pergi dulu. Adik-adik jaksa, sampai ke lebur, Pak Minang.
1: Pak
2: Minang asli ya?
1: Berata,
2: adik jaksa ke lebur.
1: Berarti pemain lah bang nih bola?
2: Enggak, penjaga gawang, Pak.
1: Ujagi bola, weh.
2: Udah main teh, main teh.
1: Sampai
2: di Papung,
1: toh. Berapa yang
2: kawanku nampun tuh abang tuh, kuati agak kuati abang tuh, main tuh baik deh sama abang tuh. Ya no itu kata apa ya teh, tapi karena ya berakhir di jano di itu so belum kompak semua, aku baik lah
1: sah. Tuh ya.
2: Alah, ada semua tugas sudah sah.
1: Yo, makasih yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Alek ya. Alhamdulillah Bang Alek tuh masjid katanya, tempat yang kan disinggahi kembali, dirindukan. Halo, selamat malam.
3: Malam.
1: Dengan siapa di mana?
3: Embera.
1: Embera, apa kabar?
3: Lagi sakit.
1: Lagi sakit ya? Belum sembuh ya masih Embera ya? Mudah-mudahan Embera cepat sembuh ya.
3: Amin.
1: Oke, kalau Embera ada nggak nih satu tempat yang dirindukan ingin dikunjungi kembali gitu?
3: Ada lah.
1: Di mana Embera?
3: Balbai.
1: Di mana?
3: Kombang?
1: Koba. Koba.
3: Oh.
1: Koba. Oh, di mana di Koba anu?
3: Ya gua bilang.
1: Tempat siapa itu Embera?
3: Itu mah, itu lah saya lupa.
1: Lupa ya. Oke lah pun. Mau lagu apa nih Embera?
3: Kus plus.
1: Yang mana ya? Yang mana ya? Basing ya. Salam untuk siapa nih?
3: Dari Omalek, Kusutan, Wah Nomlan, Wah Ujil, Kamit, Wah Dia, Wah itu Paji, Wah Dia, Arya, Wah Lin, Wah Yusan, Wah Kamit, Ujil. Pak Umi, buat Julia, Pak Amre, buat Pungiana, buat Abari,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Embera di Sungai Liat yang sudah bergabung. Belakang Embera kita persilakan kembali. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Di Selat Panjang ini ya.
4: Iya, dengan si buah manggis Bang Dondong.
1: Bang Jaes.
4: Sudah menang. Jangan menangis, mari kita gabung.
1: Asik Bang Jaes. Bang Jaes, Bang Jaes, Bang Jaes. Ada lagunya.
4: Wah.
1: Kalau Bang Jaes ada nggak nih satu tempat yang dirindukan ingin kembali dikunjungi?
4: Ini kisah-kisah lama yang masih dirindui belum kesampaian, desanya Tanjung Pelanduk, Kecamatan Moro.
1: Di mana itu Bang?
4: Ini kecamatan apa, kalau sekarang dia masih desa tuh, desa Tanjung Pelanduk, Kecamatan Moro. Dia berhadapan dengan Pulau Bulang, tak jauh dari Pulau Batam juga.
1: Oh, jadi kenapa yang buat abang rindu itu?
4: Waktu saya sakit berobat di mana-mana, kesana kedokteran, di obat kampung, disitulah ketemunya obat. Insya Allah sembuh sampai sekarang ini. Itulah kenangan yang belum bisa ke sana lagi.
1: Oke. Kapan terakhir ke sana, Bang?
4: Tahun 1989.
1: Masya Allah, saya baru lahir itu, Bang ya. Luar biasa. Jadi 89. Jadi udah 37 tahun belum ke situ lagi ya.
4: Belum ke sana lagi.
1: Luar biasa. Mudah-mudahan bisa kesana nanti Bang.
4: Tapi sekarang ini zaman telepon masih bisa lah kontak dengan kawan-kawan lama.
1: Oh, masih ada keluarga di sana Bang, kawan-kawan?
4: Kalau keluarga total nggak ada lah, cuma kawan-kawan kita diam di sana kan dua tahun lebih lah.
1: Oke. Jadi cukup banyak Bang ya berarti ya, kawan-kawan ya. Oke lah kalau gitu Bang. Mau lagu apa Bang?
4: Lagu Indonesia aja lah.
1: Yang mana ya?
4: Yang lama aja. Yang lama ya baru.
1: Yang lama boleh Bang. Yang nah, baru. Nah,
4: kalau yang lama dari ini lah. Coba Bang ketik dari Heidi Diana.
1: Siapa?
4: Heidi, kalau tulisannya Heidi Diana.
1: Bentar ya. Kita lihat dulu ya. Tuh ada ini, hujan masih turun ke bumi.
4: Nah, oke lah.
1: Itu ya.
4: Oke lah, itu siapa yang di sebelah tuh?
1: Yang di mana ya?
4: Nah, itu ada suara sebelah lagi tuh.
1: Oh, Mbak Iren.
4: Mbak Iren.
1: Iya. Salamnya.
4: Salamnya untuk Mbak Iren aja lah dulu. Buat Riono kita, Bang Kademin, kawan-kawan semuanya yang udah masuk, belum masuk, single semuanya tanpa kecuali. Beren, besok kita kalau kanu kita malam minggu berpantun ya.
1: Iya.
4: Kalau tak lupa. Ini masih posisinya masih di Pulau Penyalai. Sekarang nih waktunya mengolah lahan ladang nih bang.
1: Nanam apa bang?
4: Padi.
1: Padi, bu, padi ladang, mantap.
4: Ini bukan sawah, ladang. Kita semprot di traktor, besok kalau rumputnya udah mati baru kita tanam. Numpangkan rumput bukan di traktor macam kita di sawah, bukan. Jadi tanam bulan 9.
1: Oke. Baik.
4: Oke, selamat tugas, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jaes di Selat Panjang. Belakangnya Bang Jaes, kita lanjut ya. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, ini dengan Bung Rambek Kelana. Asik, Bung Rambek Kelana.
5: Rasanya sama bang ya, bang apa ini?
1: Bang Haris ini malam.
5: Sudah 3 hari nggak muncul nih ya.
1: Iya, Bung Rambek Kelana. Kemana? Ini Bur Kelana pasti ya?
5: Lagi di rumah nih bang. Apa temanya ini? Bang?
1: Temanya adakah suatu tempat yang dirindukan, ingin kembali ke situ yang ada, udah lama?
5: Ada.
1: Mana bang?
5: Di nama desanya Teluk Nayang. Saya di situ dulu dibesarkan, SD-nya di situ.
1: Itu provinsi mana, Bang?
5: Provinsi Riau.
1: Wah, Riau. Udah berapa tahun, Bang? Belum balik lagi nih.
5: Untuk ditinggalkan pertama kemarin 25 tahun, setelah itu saya kembali tahun 2020 kemarin.
1: Oh, terakhir 2020 ya?
5: Berarti udah 5 tahun ya.
1: Udah 5 tahun. Apa yang Abang rindukan? Apakah makanannya, suasana kampung, keluarga atau apa nih?
5: Yang saya rindukan kali itu bang, ada bendungan zaman Belanda dulu, bendungan air
1: yeah,
5: di antara bukit, di antara dua bukit. Di situ kalau airnya ditutup itu kayak lautan bang.
1: Wah.
5: Tapi kalau dibuka untuk dialirkan airnya, kami bisa terjun dari atas ke bawah itu bang.
1: Waduh.
5: Sekitar 25 meter tingginya, jadi kami terjun gitu. Waktu zaman anak-anak dulu, jadi rasanya kenangan itu nempel betul di hati. Gitu. Itu yang membuat teringat dulu waktu tahun 2020 saya bawa kawan ke situ juga, nengok. Saking rindunya itu. Bang.
1: Oh iya, saking rindunya ya.
5: Iya bang.
1: Luar biasa. Itu tempat abang berenang waktu kecil ya?
5: Iya, belajar berenangnya situ. Sekalian manjat temboknya itu bang.
1: Manjat tembok.
5: Dipanjat temboknya lagi, terjun lagi, nanti panjat lagi. Insya Allah itu sekitar kemiringan 90 derajat itu kemiringannya, tapi bisa kami panjat ya bang.
1: Wah.
5: Panjat tanpa pegangan, artinya merangkak di temboknya itu. Sampai ke atas terjun lagi, itulah membuat asiknya begitu.
1: Wah, jadi semasa kecil tuh banyak kenangan melekat.
5: Ya di situlah bang banyak kenangannya bang, karena mulai dari SD sampai tamat ya di situ. Jadi banyak kenangan-kenangan manisnya di situ bang.
1: Oke, baik. Luar biasa, ini keren ya, kayaknya kalau dilihat langsung ya.
5: Alhamdulillah masih dibuat tempat wisata itu bang sampai sekarang. Apalagi dunia modern ini kan ada konser-konser kadang-kadang di situ.
1: Wow, keren. Mudah-mudahan, siapa tahu kan biasanya kan viral nanti kan ya.
5: Itu bangunannya sejak zaman Belanda katanya.
1: Wah keren.
5: Sebelum kita lahir.
1: Baik, mau lagu apa nih Bang Rambek Kelana yang hobi berkelana ini? I still loving you. Dari siapa tuh ya? Kemarin lupa.
5: Dari apa ya? Scorpion.
1: Scorpion. Wih, yeah, mantap itu Bang.
5: Begitu juga I still loving you untuk fan-fan semuanya ini. boleh ini di absen sedikit nih,
1: Bang. Boleh, tapi kalau Bang Rambe Kelana ini bukan berkelana dari hati ke hati yang lain ya?
5: Bukan. Itu nanti Bang kalau dibilang kayak gitu bisa kena cabai. Gitu. Selalu siap nampaknya nih, Bang.
1: Bahaya, Bang.
5: Jadi kalau kita seorang panglima, seorang jenderal, Bang, yang di samping kita sebagai panglimanya.
1: Panglima. Suara-suara ini, suara-suara cowok-cowok gimana gitu. Silakan salam-salam, Bang.
5: Oke, di sini buat Bang Yota ya, Bang Suci. Hikam nih, Pak Hikam mungkin baru ya. Bang Ramlan, ada Bang Ramlan juga ya. Agak ngabsen sedikit enggak apa-apa ya, Bang. Buat Bang Niko, Bang Rustam, Bang Alex tadi udah masuk ya?
1: Iya, Bang Alex.
5: Sehat selalu Bang Alex. Buat Mbak Tri, gimana Mbak Tri-nya suaranya udah gak kedengaran ini? Buat Mbak Julia, Mbak Maria, Mbak Rindu, Bang Irwan, Bang Ahmad, Putra Banten, mana suaranya malam ini? Bang Embera tadi udah sembuh ya?
1: Belum katanya.
5: Oh belum ya, makanya dia gak ngabsen.
1: Iya, mudah-mudahan
5: buat Bude Sumi yang kocak gitu,
1: sembuh.
5: Mail, Bang Zulfajar. Buat penyiarnya juga, Mbak Novi, Mbak Reta, Bang Dudi. Buat yang penyiar favorit gua nih, Bang Haris, semoga sukses selalu.
1: Amin.
5: Siarnya,
1: amin.
5: Kalau mendengar suara Abang, saya kepingin. Kadang-kadang yang paling sakit itu orang udah pada masuk semua, saya gak bisa masuk.
1: Karena
5: temanya enak-enak nih kalau Bang Haris.
1: Wih, mantap.
5: Semoga sukses ya, Bang. Apalagi kalau kita
1: amin.
5: Itu memang dengar suaranya itu, aduh. Oke, itu aja, Bang. Yang terkhusus buat yang tersayang nih, Bang. Yang di samping. Itu aja ya, Bang.
1: Yoi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Ada Bung Rambi Kelana yang sudah bergabung di belakangnya kembali. Kita persilakan ya, 0717943 01 dan 0811 717 9111. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Putra Banten di Musi Banyuasin.
0: Wis, Putra Banten di Musi Banyuasin.
1: Betul sekali.
0: Mantap jiwa. Luar biasa. Ini gimana sinyal kita di sana nih?
1: Alhamdulillah bagus, menggelegar.
0: Menggelegar. Putra.
1: Kalau aku besarin ntar feedback ini, kasihan aku.
0: Bener banget. Wah, ngerti nih, berarti udah sering gabung radio.
1: Oh,
0: nih.
1: Oh, bukannya gabung lagi, hantu bang.
0: Putra.
1: Pokoknya ada nomor hantu ini kemana masuk bang?
0: Oh iya. Udah melanglang buana sebenarnya.
1: Bukan melanglang buana, lagi buana dilalangin bang.
0: Putra Banten, gimana kalau Putra Banten, ada gak nih tempat yang dirindukan, yang ingin didatangi kembali?
1: Ya paling lihat itu, lihat tempat kelahiran bang.
0: Tempat kelahiran.
1: Sambil ziarah kan.
0: Iya.
1: Kita melihat keluarga juga di sana kan ada. Kalau wisata-wisata sih sambil lewatnya mampir aja.
0: Oh, kapan terakhir sana?
1: Hah?
0: Kapan terakhir ke sana nih?
1: Kemarin tanggal 2 bulan 6 kemarin.
0: 26 kemarin.
1: Tanggal 2 bulan 6 kemarin.
0: Oh, kan? Tanggal. Oh iya baru ya.
1: Belum lama.
0: Wow.
1: Mampir kan ke cerita Karang Bolong situ. Mungkin terkenal lah, Abang enggak tahu kan mungkin kan. Pokok dari Merak, Anyer, Cilegon, situ nah tembus. Cuman aku arah Jungkulon, Bang. Tanya ke sana kan.
0: Oke. Jadi udah cukup lama ya artinya.
1: Lama gimana maksudnya?
0: Ada kenangan-kenangan yang gimana?
1: Jelas. Kenangan terindah itu waktu berenang bang di laut kan? Iya, di pantai tadi kan. Banyak wisata jadi kumpul di situ kan?
0: Iya. Jadi ada keluarga masih di sana banyak ya?
1: Kakak satu, adik satu, sama keponakan satu. Cuman kakak jauh juga di Bogor, bukan di tempat orang tua kan. Kalau adik di situ lah, dekat orang tua rumahnya itu.
0: Iya. Oke lah.
1: Kalau Bang Haris asli mana nih?
0: Saya di Lampung dulu lama. Kalau di Lampung banyak tuh persatuan. Paku Banten, wah sering. Tahu?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu malah.
1: Enggak tahu.
0: Oke, enggak tahu jadi. Kirain tahu nih dari Banten. Oke deh.
1: Banten aja tempat kelahiran, Bang. Kalau masalah yang itu enggak tahu.
0: Oh, cuma enggak tahu.
1: Enggak pernah bergabung
0: kan. Enggak pernah bergabung ya. Oke deh, mau lagu apa nih?
1: Coba aku minta Tenda Biru aja deh.
0: Oke.
1: Dari Mbak Desi ya.
0: Tenda Biru ya.
1: Iya. Kakak sepupu itu tuh, lain malen bapak.
0: Iya. Lain malen bapak ya. Baik. Tenda Biru. Salam untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk pendengar aja semualah tanpa terkecuali. Tadi ada Bang Sambera kan. Iya. Juga.
0: Bung Embera.
1: Siapa namanya?
0: Ada Embera, ada Putra Banten ini ya. Gak ada. Bung Alek. Bang Jaes, Bung Rambe Kelana.
1: Bung Rambe Kelana ya. Bung Amal Irwan juga ya. Pokoknya semuanya deh bang. Belum ku catat bang, jadi lupa terus kan. Ini mau dicatat, ntar bukunya habis untuk sekolah besok. Pokoknya untuk Bang Haris, selamat berjuang saja sampai malam.
0: Amin.
1: Iya, jangan ngantuk-ngantuk bang.
0: Harus kuat. Harus kuat, benar.
1: Iya, untuk menghibur pendengar kan.
0: Benar sekali. Salamnya nih, siapa lagi?
1: Ya untuk semua aja deh, pendengar Bangka Belitung ya. Semoga saya selalu. Juga untuk Bang Penyiarnya juga harus jaga kesehatan juga nih. Iya, pasti ramai ntar Agustusan kan.
0: Benar.
1: Iya, itu aja Bang Aris ya.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Putra Banten yang sudah gabung di belakangnya Putra Banten, lanjut ya.

Di belakangnya kembali untuk mendengar, silakan ya, kita masih lanjutkan topiknya. Satu tempat yang ingin didatangi kembali, yang pastinya juga membuat Anda itu rindu ke tempat tersebut, entah karena keindahannya, entah karena ada memorinya, atau entah karena ada apanya gitu ya, sehingga membuat Anda itu ingin kembali lagi. Oke, di belakangnya kembali, kita lanjutkan ya. Kita ke WhatsApp dulu. Ada Dian di Sungai Let. Selamat malam, Bang Riz. Semoga apa kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau aku sih, tempat yang aku rindukan itu nggak lain, nggak bukan, pengen kembali. Kemana nih? Ke desa. Tepatnya itu di tempat aku waktu kecil itu dulu, Bang. Di mana nih? Oh, di Blinyu sana. Pokoknya kangen suasana di sana karena aku udah lama pindah. Ya paling karena deket jaraknya, gampang naik motor juga nyampe. Request lagunya Bang dari miliknya The Massive, Pergilah Kasih, buat abangnya selamat bertugas. Baik, belakang lagi ya. Assalamualaikum juga untuk pendengar yang baru gabung, baru memantau juga siaran kami. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Kita tentunya juga masih membahas topik kita ini malam hari ini yang Anda rindu-rindukan gitu ya. Kalau saya sih mungkin tempat-tempat yang paling dirindukan itu masa-masa kecil kita pastinya ya. Kalau kata Putra Banten nanya tadi di mana, saya waktu kecil di Lampung ya. Mungkin rindu juga suasananya waktu itu di sana ya, banyak juga sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Nah, untuk yang lainnya mungkin apakah ada tempat terindah yang Anda rindukan di malam hari ini? Tempat yang memang membuat Anda itu kadang-kadang ketika sendirian terlintas di benak Anda ya, ingin kembali berkunjung ke sana. Asik ya. Baik, untuk pendengar, sembari menantikan Anda gabung kembali, kita mau puterin aja dulu ya lagu-lagu yang sudah di request di malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Sungai Let, Bangka Belitung.

0: Baik, pendengar, kita lanjut lagi. Tadi udah 3 lagu pilihan yang ada request sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Kita lanjut di belakangnya kembali. Yang ingin bergabung, kita buka kembali telepon kita 0717 943 01, dan di 08 11 717 9111. Ya, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu.
1: Malam, Bang Rik.
0: Malam, dengan siapa di mana?
1: Lara ini.
0: Bung Lara Hiroshima. Baik, sehat ya, Bung Lara?
1: Ya, Bang Rik, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi di mana nih?
1: Siapa yang udah masuk?
0: Yang udah masuk nih ya, ada Bung Alek, Bu Embera, Bang Jais, Bung Rambe Kelana Putra Banten. Siapa?
1: Lagunya, lagu tahun berapa?
0: Ya, lagu-lagu lama boleh.
1: Barat boleh?
0: Boleh dong.
1: I Can't Stop Loving You ya.
0: I Can't Stop Loving You, asyik.
1: Ya, Bryan Adam.
0: Bryan Adam ya.
1: Aku siapa ya?
0: Gimana?
1: Buat Bung

0: Tuh Pak Izar, ada di Panji juga di pabrik garam ya. Buat unitnya yang ada di apa Airwa ya. Yang udah masuk 3 tadi ya di Pak Salam ya.
1: Oke.
0: Buat Irwan 1 Bang Irwan yang di Bandung ya selama malam. Buat Ayu di Maluku juga ya.
1: Ayu ya.
0: Buat yang di Imam Bonjol. Siapa ini Imam Bonjol?
1: Rindu.
0: Buat Kak Rindunya juga selamat malam sama hormat ya. Buat Nuraisa Agus ini juga salam kompak. Buat siapa lagi ya? Buat Tobel Team ya. Tobel Team buat lagi MPRA tadi kan.
1: Iya.
0: Siapa yang udah masuk? Bung Jais juga.
1: Bung Jais ya, benar banget.
0: Buat Bung Rustam di Binyu. Buat siapa ini? Bung apa ini? Yang Padang itu.
1: Bung ini Sultan udah lama tuh menghilang.
0: Sultan juga selamat malam juga buat Nikunya yang ada di Rebu ya.
1: Iya.
0: Buat siapa lagi yang di Pangkal itu aku lupa. Ya buat siapa itu yang di Pangkal itu suaranya manja-manja itu yang di Kuatunu.
1: Oh, ini Maria.
0: Oh, buat Marianya apa kabar ya Maria?
1: Waduh, yang manja-manja ya.
0: Ya, pokoknya buat semuanya lah. Ya, setelah dari Pro 1. Buat Bung Arisnya, saya terlalu bersama keluarga ya Bung Aris.
1: Amin. Makasih nih.
0: Jangan lupa lagunya.
1: Oke, ditunggu.
0: I can't stop you ya.
1: Oke, okay. Itu dari okay, Van Halen itu. Ya, baik. Okay. Yo, makasih nih untuk Bung Lara Hiroshima. Belakangnya Bung Lara Hiroshima, silakan pendengar. Kita masih di ruang rindu untuk kebersamanya di malam hari ini. Yang sedang dalam perjalanan juga, kita ucapkan hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan untuk andanya semua yang pendengar yang sedang dalam perjalanan. Tommy yang lagi nongkrong malam hari ini, lagi nyantai di rumah, menongkrong aja untuk kita semuanya. Dan pastinya juga masih dengan tema kita, satu tempat ya, atau lokasi yang rasanya itu ingin Anda kunjungi kembali dan ingin mengulang kembali memori ketika itu, asik ya. Mungkin ada memori-memori apa ya, memori-memori indah yang pernah dilewati di lokasi tersebut. Asal jangan ini ya, CLBK, bahaya ya. Karena ada lokasi itu yang membuat Anda terkenang dengan seseorang kah? Waduh. Ya, untuk pendengar tentunya silakan saja sampai nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti kita lanjut lagi ya dengan kebersamaan kita untuk menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan tentunya, lagu-lagu penemani istirahat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Oke, untuk pendengar nanti kita lanjutkan kembali ya dengan topiknya. Kita puterin lagu-lagu yang udah di request di malam hari ini. Kali ini kita hadirkan dari miliknya Scorpion.

Notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama

0: Baik, pendengar, tadi udah beberapa lagu yang kita hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Belakang kita terima kembali. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
1: Halo juga, Bang Arif.
0: Halo, Pak Azadin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Bang Arif, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi gimana, baru bangun tidur atau gimana nih, Pak Azadin?
1: Baru pulang, ada acara sedikit di masjid tadi.
0: Oh, oke.
1: Ya, dengan dengar juga, kan?
0: Baik. Kalau Pak Azadin ya ngomongin terkait dengan apa namanya itu tempat atau lokasi yang mungkin pengen didatangi kembali ya, gitu ya. Yang udah lama mungkin yang dirindukan, ingin dikunjungi lagi ada enggak nih?
1: Ada.
0: Di mana tuh?
1: Itu kan saya ingin kembali mengingat masa-masa waktu saya masih muda, artinya waktu saya pertama kali ingat atau orang Bangka itu tahu tentang dunia ini kan, bukan tentang cinta, tentang dunia ini tempat kita mancing dulu kan, di mana lokasi waktu itu, karena waktu itu alam ini masih asli kan? Belum ada kehancuran, jadi kepingin itu, kepingin mengunjungi lagi kan, maksudnya kan, itu kan kenangan itu bersama abang, bersama almarhum ayah saya kan, begitu maksudnya kan. Jadi kalau melihat tempat itu, teringat kembali kepada orang tua, kepada abang, kan.
0: Oke. Jadi, masih ada memori-memorinya gitu ya?
1: Masih, walaupun udah puluhan tahun kan, mungkin udah sekitar 40 tahun lah kira-kira kejadian itu. Masih mau dikunjungin saya, kadang-kadang saya masih teringat itu kan. Karena waktu itu saya kita orang Bangka nih, lah ingat kan, baru tahu tentang dunia ini kan.
0: Jadi lah ingat ibaratnya. Oke. Mau lagu apa nih Pak Zadin?
1: Lagunya karena ada lu nih, ikutkan kawan yang ada, karena baru buka radio nih Bang Arif.
0: Oh iya.
1: Ikut bela kuncinya.
0: Ikut aja ya. Salam untuk siapa nih?
1: Salamnya karena udah malam juga. Makanya kuncinya. Salam kepada semuanya yang udah yang masuk maupun yang nggak bisa masuk pada malam ini. Salam ya selalu kita semua kan, apalagi kita merayakan kemerdekaan. Semoga bangsa kita lebih ke depannya, Bang Haris. Bang Harisnya, salam bertugas. Kalau pulang hati-hati, semoga selamat sampai rumah. Semoga kuat bersama keluarga, selalu sehat, selalu Bang Haris.
0: Amin. Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azadin ya di Bangka Tengah yang sudah bergabung di malam hari ini. Lagunya kita pilih aja ya. Belakang, halo selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo selamat malam, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam, Bung Leman apa kabar?
2: Baik, sehat. Alhamdulillah.
0: Baik, Bung Leman. Kalau Bung Leman ada gak nih tempat atau lokasi yang mungkin ingin dikunjungi kembali setelah lama bertahun-tahun tidak pernah dikunjungi?
2: Oh gitu. Kalau saya itu yang ingin saya kunjungi itu banyak sih Bang ya. Itu yang paling utama itu yang belum dikunjungi, yang belum didatangi, yang tempat destinasi yang indah gitu. Semuanya lah se-Indonesia gitu. Kalau bisa. Saya itu paling hobi itu sejak kecil tuh hobinya jalan-jalan yang sampai saat ini gitu Bang.
0: Sampai saat ini ya?
2: Iya, baik itu di bukit, gunung, pantai, wisata alam, bebas dan sebagainya gitu.
0: Oke.
2: Sebagai pengetahuan dan supaya ya tahu tempat, tahu jalan dan lain-lain gitu.
0: Itu
2: saja.
0: Jadi banyak apa namanya tempat lah gitu ya.
2: Iya, banyak pengetahuan, lokasi yang indah, yang sejuk, yang dingin dan sebagainya.
0: Asik.
2: Jadi kita sifatnya hanya jangan hanya diam di satu tempat saja gitu, semua kita jelajahi alam yang ada di Indonesia ini.
0: Baik. Mau lagu apa nih, Bung Leman?
2: Lagunya Nona.
0: Nona apa nih?
2: Nona aja, Nona, gitu Rolis.
0: Oh Nona, oke.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa?
2: Nona.
0: Iya.
2: Salamnya. Salam-salamnya. Untuk Budi Sumi, Mbak Julia, Mbak Maria, untuk Yang Lindu, Pak Ramadan, Kang Ahmad Iman di Bandung, Bung Miko, Bang Jul, Bang Panji, itu Bang Jante untuk ya semua-semua saya dah tanpa kecuali selamat malam semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin amin.
2: Amin. Yang lagi tugas sahabat tugas sampai tuntas. Semoga dalam sehat selalu.
0: Amin amin. Makasih nih Bung Leman ya.
2: Iya, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Leman di Lampung yang sudah bergabung bersama kita di malam hari. Belakang Bung Leman, silakan untuk pendengar. Kita masih hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu.

0: Baik, mendengar Anda masih di Pro 1 Sungai Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali di ruang rindunya malam hari ini. Setelah ada Bung Leman dan ada Pak Zadin ya. Selamat malam untuk pendengar yang baru bergabung dan pukul berapa nih? Pukul 22 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat ya. Kita putarkan lagi ya lagu-lagu yang... Tapi ada satu penelpon lagi deh kita terima ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Assalamualaikum, Bung Aris.
0: Ruang Rindu. Ini dengan Bang, Bang lagi, Pak ini. Puji ya. Pak Puji, apa kabar nih Pak Puji?
1: Alhamdulillah, baik. Semoga begitu aja Bung Haris. Sehat, ayamnya juga.
0: Alhamdulillah.
1: Dan keluarga dan ayamnya.
0: Gitu. Baik, kalau Pak Puji ngomongin tempat atau lokasi yang mungkin kangen dikunjungi kembali, di mana nih?
1: Kalau tempat sih, kalau yang dulu itu tidak dia termasuk sih
0: Yang dirindukan
1: karena no bayi tempat atau pahit-pahit
0: lo pahit-pahit wadah. Ngapain pecah pahit-pahit
1: ya biasalah hidup gila pahit. Ya, kalau karangnya itu tempat yang pengen dikunjungi kembali itu ya tempat di mana aku dapat banyak dapat ilmu lah.
0: Di mana itu
1: sekarang? Jogja, Solo, yang anunya, yang agak mudah bagiku, yang dari segi akomodasi ya.
0: Jadi lah berapa lama tidak kesanin?
1: Kalau ke Jogja, Solo tuh terakhir 2000, anunya, November 2025 kemarin.
0: November 2025.
1: Padahal tiap tahun ya?
0: Tiap tahun ya, tapi merindukan terus gitu ya?
1: Iya, karena kan. Aku harus butuh ilmu, entah ilmu ayam, entah ilmu pokoknya ilmu ternak lah yang pasti. Ilmu apapun itu ya, bukan hanya untuk sendiri sih, untuk masyarakat juga kan.
0: Jadi udah melanglang itu. Buana ya.
1: Iya.
0: Mencari ilmu.
1: Karena yang kayak gitu tuh kan masyarakat kan butuhannya juga, butuh contoh. Bahasa no tuh bahasa orang apa namanya loh orang penyusuk sanen no picture is hawk mendek dia foto tuh berbulak ketak hanya berbulak menelah dia foto mungkin lah baru oh ke tempat ayam oh ke tempat ikan oh ke tempat di sini tempat pengelolaan wisata oleh bumdes misalnya kayak gitu Bung Haris.
0: Tapi selama kunjungan pasti ada ilmu yang dapat lah ya gitu, Pak Puji.
1: Wajib itu karena diniatkan dari awal Bung Haris. Diniatkan dari awal itu untuk mencari ilmu, bukan untuk bermain. Tapi kalau kita niat dari awal lah gimain, ya tetap beda hasil lah. Karena kan ada dulu pepatah yang anonya, cari ilmu kan, sampai ke anonya lubang kubur yang lahat sih. Enggak tahu di mana yang dahat.
0: Oke. Jadi pasti dapat ilmu. Oke lah.
1: Niatkan dari awal.
0: Di mana pun. Sharing ke orang ada.
1: Di mana pun, bahkan dalam wilayah terdekat di Sungai Liat pun bisa. Kalau kita niatkan memang cari ilmu kan. Tapi kalau kita niat jalan-jalan ya hasilnya benar-benar jalan-jalan.
0: Gitu. Oke lah pona. Karena berhubung anu nak lagu apa nih?
1: Lagu sih ngikut baik lah. Sama lah semua lagu.
0: Salam untuk siapa nih Pak?
1: Salam biasalah seluruh pendengar setia RRI yang malam ini lah masuk semuanya. Karena gak sempat dengar sampai-sampai tadi. Memang dari dulu. Jadi salam lah sehat dan selalu. Buat Bung Har dan keluarga serta Alkru RI juga sehat, sukses.
0: Amin. Nah,
1: buat RI-nya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Amin.
1: Itu Bung Har.
0: Baik. Terima kasih nih Pak Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Puji di Deniang. Ya, untuk mendengar nanti kita lanjutkan tetap di Pro 1 Sungai Laut Bangka Belitung. Kita puterin lagu-lagunya dulu.

101. Esensi buku. Tak apa memulai lagi merupakan karya yang ditulis oleh Fardi Yandi. Ia seorang konten kreator sekaligus entrepreneur yang sering membagikan karya-karya inspiratifnya lewat konten-konten di media sosialnya. Buku dengan jumlah halaman sebanyak 202 halaman bersampul kuning, hitam, dan putih diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi masyarakat. Melalui buku, Fardi Yandi membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Di setiap bab buku ini memberikan banyak kata-kata motivasi untuk para pembacanya yang merasa sedang sendirian, mengalami masa-masa sulit dalam menjalani kehidupan, dan mengalami pahitnya penolakan dari orang terdekat kita. Penulis mengajak kita untuk menyelami berbagai konflik yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kegagalan tentang mimpi yang kita sudah harapkan. Ada sebuah kalimat motivasi yang ditulis dalam buku ini, yaitu, kita bisa saja salah menetapkan tujuan, tapi tidak akan pernah salah menjalani skenario dari Tuhan. Pada halaman 73 ini mengandung sebuah makna, bahwa walaupun kita bisa salah menetapkan tujuan, tetapi kita tidak akan pernah salah menjalani skenario yang sudah ditentukan dari Tuhan. Di sini penulis membagikan kisah hidupnya yang dapat menjadi inspirasi untuk pembacanya. Penggunaan bahasanya yang cukup mudah dipahami oleh pembaca. Buku ini membuat kita merasa tidak sendirian. Bukan hanya kita yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Juga bukan hanya kita yang merasakan pahitnya sebuah penolakan. Di setiap bab buku, banyak sekali kata-kata motivasi yang dapat dirasakan pembaca saat membaca buku ini. Tetapi, buku ini terkandung kata-kata yang mungkin kurang pembacanya.

merasa sendirian atau putus asa. Dengan diterbitkannya buku ini, penulis memberikan sinopsis yang memiliki makna bahwa apa yang dia alami dalam kisah kehidupannya tidak berjauh beda dengan apa yang dialami oleh kita semua. Buku ini menyadarkan kita tentang sesuatu momen yang penting dan berharga dalam hidup kita. Ada satu kutipan tips yang dapat diambil dari buku ini. Selalu mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di hidup kita adalah bagian rencana Tuhan. Dan inilah yang terbaik untuk kita hari ini.

22:50 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan segera akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Selanjutnya untuk pendengar, kita akan hadirkan lagu-lagu ya, lagu-lagu menemani istirahat untuk Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat di edisi hari ini. Dan untuk Anda, terima kasih banyak kami ucapkan yang sudah setia bergabung di RRI Pro 1 Sungai Let Bangka Belitung ya. Tentunya kita akhiri di Ruang Rindu edisi hari ini. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Dari Dewa 19 Lagu Cinta.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Pendengar, selepas ini nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga usai pada pukul 24 kita hadirkan ke ruang dengaran dengan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu penemani istirahat malam Anda di edisi hari ini. Dan tentunya saya Abdul Amaris dari meja tugas mengucapkan selamat mendengarkan dan semoga terhibur untuk Anda.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
2: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeay.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Pendengar, tentunya Anda masih ditemani dengan lagu-lagu pilihan Permalin Syarat untuk Anda di edisi hari ini pukul 23 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kembali dari miliknya Celine Dion. Make

Baik, mendengar dengan berakhir lagu dari Marcel Firasat, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya saya Abdurrahman Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menemani dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadirkan renungan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika cobaan sepanjang sungai, seharusnya kesabaran seluas samudra. Apabila harapan seluas hamparan, maka semestinya ikhtiar seluas langit yang membentang. Bila pengorbanan seluas bumi, maka seharusnya keikhlasan itu seluas jagat raya. Pendengar, pada hakikatnya setiap orang berharap dan tercapai keinginannya. Semuanya memiliki harapan dan impian besar. Berharap mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan. Namun, seringkali jalan yang dilalui tidak selalu lapang. Jangan berputus asa. Jika kita bersedih hari ini, maka hapuslah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya. Sebagaimana yang termaktub dalam firman-Nya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melalui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Semoga kita menjadi orang-orang yang kuat terhadap berbagai cobaan dengan selalu menyandarkan diri dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Adat Bangka Belitung. Kembali mengudara melalui frekuensi 96,4 MHz, 14-13 kHz. Menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat pendengar ya, dan tentu tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Hari ini Bangka Belitung Pagi hadir kembali menyapa Anda di edisi 7 Agustus 2026. Bersama saya Dudi R. Pramana, saya akan menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan di hari ini pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi. Mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian suci Al-Quran Surah Abasa oleh Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki.

minum, berpakaian, serta bersedekahlah tanpa disertai dengan sikap berlebihan dan kesombongan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan. Karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Al-Maidah ayat 8. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di hari ini 7 Agustus 2026 kami kembali hadir menyapa Anda dalam program rutin kita, yaitu kajian Islam Mutiara Pagi. Di pagi hari ini pendengar, mengawali kebersamaan kita dalam kajian Islam Mutiara Pagi, kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Ustadz Slamet Abdussalam, dengan pembahasan atau topik di hari ini, yaitu tentang kebaikan seseorang akan menolak keburukan yang lain. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qulu subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish rahli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bada'udu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan yunfaddu ilayha wa tarakuka qa'ima, qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah, wallahu khairur raziqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'a 'ani ummati biman shalla 'amman lam 'amman la yusalli, walau ijtama'u 'ala tarkis shalah ma nadharahumullahu tarfata 'ainin. Wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummati 'ala man la yuzakki, walau ijtama'u 'ala tarkiz zakah ma nadharahumullahu tarfata 'ainin. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa RRI Sungai Liat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat beserta nikmatnya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjemaah. Kemudian kita mengikuti kajian yang diadakan oleh RRI Sungai Liat yang kerjasama dengan Masjid Agung Sungai Liat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu kebaikan atau amal kebajikan seseorang itu bisa menolak keburukan yang lain. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan menangguhkan atau akan memberhentikan murka Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya Allah berikan, Allah turunkan kepada salah satu umat, salah satu kaum yang ada di tempat itu. Dalam sebuah ayat yang tadi saya baca yang berkaitan dengan sholat Jumat, dulu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kejadiannya Rasulullah itu ketika itu khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat yang dulu awal-awal disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Madinah, karena Jumat itu baru ada di Madinah. Di Mekah belum ada Jumat. Di Mekah belum ada Idul Fitri. Di Mekah belum ada Idul Adha. Jadi Jumat itu baru disyariatkan di Madinah ketika Rasulullah 2 tahun di Madinah. Pindah dari Mekah ke Madinah. Lalu apa kaitannya kebaikan yang lain menolak keburukan dengan Jumat itu? Dulu dalam ayat tadi wa idza ra'au tijaratan, sebenarnya ada tiga ayat rangkaiannya itu. Dari ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah. Idza nudiya lis-shalati mi yaumil jum'ah itu. Cuman ambil saja ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir itu wa idza ra'au tijaratan aw lahwan yunfaddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Di situ ada kalimat wa idza ra'au tijaratan, apabila sebagian mereka melihat pandangan atau permainan, melihat pedagang, mohon maaf, wa idza ra'au tijaratan, apabila sebagian mereka tijaratan melihat pedagang, tijarah melihat pedagang, aw lahwan atau melihat permainan, yunfaddu ilaiha wa taraku ka qa'imah, mereka segera berpencar menuju tijarah tadi dan juga menuju mainan tadi, dan meninggalkan engkau Nabi Muhammad sedang berdiri, wa taraku ka qa'imah, meninggalkan engkau sedang berdiri. Jadi ayat itu menjelaskan tentang Rasulullah, ada sekelompok orang, rombongan, ketika ada kejadian itu Rasulullah dalam keadaan berdiri menyampaikan sesuatu, tiba-tiba rombongan itu meninggalkan Rasulullah menuju apa? Menuju permainan ataupun menuju perdagangan. Ada perdagangan, ditinggalkan Rasulullah sendirian dalam keadaan berdiri. Nah, ini kan masih belum jelas ini. Sehingga apa kata Allah? Kul ma indallah, katakan wahai Muhammad, kul ma indallah, apa yang ada di sisi Allah itu khairun minal lahwi wa minat tijarah, itu lebih baik daripada permainan dan daripada perdagangan itu. Wallahu khairur rozikin. Sedangkan Allah zat yang maha memberi rezeki. Ayat ini apa kaitannya dengan kebaikan menolak keburukan? Saya coba. Rasulullah dulu khutbah Jumat itu awalnya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah Jumat itu sama dengan Idul Fitri, sama dengan Idul Adha. Jadi sholat dulu baru khutbah. Itu awalnya, awal disyariatkan. Sholat baru khutbah. Ketika itu yang memang dulu di Madinah itu perdagangan orang yang jual bahan makanan itu hanya tidak setiap hari, maksudnya hanya satu bulan sekali, tidak tentu, kadang dua bulan sekali. Itu pun dari luar, dari Palestina dalam riwayat itu, dari Syam. Tiba-tiba ketika Rasulullah menyampaikan khutbah, Rasulullah menyampaikan khutbah di tengah-tengah masyarakat yang ada, maksudnya di dalam Masjid Nabawi itu khutbah disampaikan. Bayangkan, khutbah disampaikan, tentu khutbah itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Ayatnya tadi tawataruku kakoima, dalam keadaan berdiri. Tiba-tiba bunyi kentongan di tidak jauh dari Masjid Nabawi itu, bahwa kentongan itu menandakan bahwa ada orang yang jualan. Seperti itu, ada orang jualan sembako, makanan pokok, bahan makanan pokok yang biasa hanya dua bulan sekali. Sehingga kalau tidak buru-buru membeli itu, takut habis diborong oleh yang lain. Mendengar itu, sahabat yang ada di Masjid Nabawi itu keluar satu persatu, keluar sampai dengan skala banyak, dan ditinggalkan Rasulullah dan Rasulullah dalam keadaan berdiri. Untung masih ada 12 orang yang tidak ikut keluar di situ, yang bertahan di Masjid Nabawi. Bayangkan dulu Rasulullah belum hijrah ke Madinah, sudah banyak sahabat yang dikenal dengan sahabat Ansor. Penduduk asli disebut dengan sahabat Ansor, berarti sudah banyak orang Islam di sana. Kemudian yang pindah dari Mekah ke Madinah disebut dengan sahabat Muhajir, orang yang berpindah. Artinya sahabat itu sangat banyak, jamaah di masjid itu sangat banyak. Bayangkan Rasulullah ditinggalkan dari masjid itu, keluar semuanya, nuju terhadap orang yang jualan itu. Wataroku tijaroh, jadi menuju orang yang jualan. Rasulullah ditinggal, untung masih ada 12 orang. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, seandainya engkau aku tinggalkan, aku ditinggalkan di sini sendirian, tidak ada yang, maksudnya tidak ada engkau 12 orang itu, kurang lebih seperti itu. Seandainya engkau aku tinggal di sini sendirian, maka tentu Allah akan menurunkan batu-batu dari langit yang mengenai kepala kalian. Bayangkan kalau tidak ada yang menghargai, tidak ada yang bertahan di situ 12 orang itu, tentu akan terjadi hujan batu yang mengenai, menimpa kepala sahabat, kepala orang-orang yang hadir, yang keluar dari masjid itu. Itu menunjukkan 12 orang itu kebajikan, kebaikan, menolak dalam skala banyak yang melakukan, gampangnya itu kesalahan, melakukan keburukan. Maka kebaikan dari 12 orang itu akan menangguhkan atau menggagalkan keburukan murka Allah terhadap yang banyak tadi. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berterima kasih kepada para orang-orang soleh yang senantiasa berdoa di malam hari, yang senantiasa beristighfar di waktu sahur. Karena istighfar mereka, karena doa mereka, itu akan menolak bencana, akan menolak murka Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan murka selagi ada orang, masih banyak orang yang beristighfar di muka bumi ini. Allah tidak akan menurunkan bahaya bencana selagi masih ada orang, gampangnya masih banyak orang yang beristighfar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami baca di awal, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadfa'ullahu ta'ala al-bala'ah an ummati biman shalla amman la yusalli walau ijtama'u ala tarkis shalah ma nadharahumullahu tarfata ainin. Allah menolak bahaya, Allah menolak bencana dari umatku sebab orang yang sholat. Bahayanya dari mana? Dari orang yang tidak sholat. Jadi Allah menolak bahaya sebab orang yang sholat, bahaya itu ditujukan kepada orang yang tidak sholat. Kemudian walawi jatamau ala tarkis sholah, apabila mereka sepakat semuanya tidak sholat, maka manadharahumullahu tarfata ainin, Allah tidak akan melihat sedikit pun, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya orang yang masih, kita tuh banyak hutang jasa terhadap orang-orang yang rajin sholat, karena mereka lah, karena beliau-beliau lah Allah menangguhkan bencana, karena beliau-beliau lah Allah menggagalkan bala musibah, yang dalam artian musibah besar yang Allah turunkan. Tapi ada beberapa kelompok, ada beberapa orang soleh yang masih melakukan sholat. Kemudian yang kedua, ada hadis yang kedua, yaitu wa yadfa'ullahu ta'ala biman yuzakki min ummati ala man lam yuzakki walau ijtama'u ala tarkiz zakah ma nadharahumullahu tarfata ainin. Dan Allah menolak bencana juga sebab ditolak oleh Allah daripada umatnya biman yuzaki, sebab orang yang mengeluarkan zakat. Bencana ditunjukkan kepada siapa? Bencana ditunjukkan kepada orang yang tidak berzakat, yang tidak mengeluarkan zakat. Sehingga jika semuanya sepakat tidak zakat, tidak mengeluarkan zakat, maka Allah tidak akan memandang sedikit pun, hancur semuanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi artinya orang yang melanggar hanya 1-2 orang, tapi masih ada orang yang tidak melanggar, ada yang tidak bayar zakat, ada yang bayar zakat, itu yang bayar masih menyelamatkan dari bencana Allah, dari murka Allah. Tapi bayangkan jika semuanya tidak mengeluarkan zakat, maka tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, contoh saja, mohon. Dalam sebagian ulama yang kontemporer berfatwa bahwa zakat itu zakat tambang, gampangnya tidak hanya emas dan perak. Masih termasuk yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah seperti minyak bumi. Ada yang minyak bumi, seperti banyak namanya minyak bumi, solar atau yang diolah menjadi solar, menjadi apa itu pertalit, menjadi pertamak dan lain sebagainya, dan juga timah, dan juga banyak lainnya, batu bara dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kenapa dulu banyak orang yang tiba-tiba kaya daripada timah itu, dan kemudian tiba-tiba hilang? Lah, bisa jadi murka Allah, kebanyakan bahkan semuanya tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan sebagian yang ia dapat, itu tidak dikeluarkan. Padahal harta yang namanya harta temuan, harta karun, bahasanya harta ma'dan, itu ada dua. Jika menemukan tanpa susah payah, tiba-tiba kita gali-gali lubang dan di situ tertimbun harta orang-orang terdahulu, emas misalnya satu peti, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah 5%. 5%, bukan 5%, 20% yang dikeluarkan zakatnya. 20%, 1/5 maksudnya, bukan 5%, 1/5 daripada harta itu. Sehingga 1/5, jika 100% bagi 5, berarti 20% yang harus dikeluarkan. Seperti itu. Akan tetapi jika didapat seperti kayak orang tambang emas dengan cara kerja harus mesin, atau timah dengan cara kerja atau mesin, maka zakat yang dikeluarkan adalah berapa zakatnya? 2,5%. Maka sedikit, gampangnya kalau dapat 100 kilo emas atau 100 kilo timah, maka yang dikeluarkan zakatnya hanya 2,5 kilo. Kurang lebih seperti itu. Sehingga keburukan yang lain, keburukan daripada orang yang tidak zakat itu, Allah murka, Allah marah. Akan tetapi masih ada sebagian orang soleh yang masih melakukan kebaikan, masih sholat. Allah murka terhadap orang yang tidak sholat, tapi masih ada yang sholat. Allah murka kepada orang yang tidak zakat, tapi masih ada yang zakat. Allah murka kepada orang yang tidak puasa, tapi masih ada yang puasa. Allah murka terhadap orang yang tidak haji, tapi masih ada yang haji. Allah murka juga kepada orang yang tidak sholat Jumat, tapi ada yang masih sholat Jumat. Gara-gara sebagian orang, sebagian sedikit juga, masih ada yang melakukan kebajikan, maka Allah tangguhkan, Allah gagalkan bencana untuk orang-orang itu. Maka dari itu kita bersyukur dan kita berusaha untuk melakukan kebaikan, sehingga akan memberikan kesejahteraan di tengah masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Bang Dodi ya.
1: Ya.
2: Ya, kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami dan ini juga terutama bisa bermanfaat untuk saya pribadi dan jemaah sekalian.
1: Baik, kita langsung menuju ke pendengar kita, Pak Ustaz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Mutiara Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bung Zulfaizar di Sengir, silakan.
3: Iya, Zulfaizar Pak Ustaz.
2: Iya, Masya Allah, ya silakan Pak.
3: Nah, ini Pak Ustaz ya, ada apa tuh perkataan dari para sahabat ya, ya tembusnya kepada Rasulullah lah yang mengucapkan itu. Nah, semasih ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ya, kalimat thayyibah itu, dunia ini masih ditunda untuk kiamatnya Pak Ustaz. Ya, seperti juga Pak Ustaz jelaskan tadi ya, sesuatu termasuk rezeki, termasuk apa juga, ada orang yang masih ini sholat, ada orang yang masih beribadah dan sebagainya, Allah menundanya. Nah, ini kita ini banyak yang ini juga Pak Ustaz, banyak yang berbuat zolim dan sebagainya. Nah, ini kan ditutupi dengan orang-orang yang baik itu. Sekarang ini mungkin di Bangka Belitung ini masih diberikan berkah yang luar biasa. Karena apa? Orang berzikir mengucapkan kalimat thayyibah itu la ilaha illallah itu seperti jamur bertumbuhan lah sekarang nih Pak Ustaz.
2: Iya,
3: mungkin ini akan berangsur kurang dan sebagainya dan sebagainya. Inilah kadang-kadang yang membuat apa tuh bencana dan sebagainya ini ada di Bangka ini, kadang-kadang terjadi angin, banjir dan sebagainya. Dengan semuanya ini Pak Ustaz yang juga Pak Ustaz jelaskan tadi. Namun pencerahannya Pak Ustaz, mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Baik, silakan Ustaz.
2: Selagi dalam sebuah ungkapan, selagi ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah tidak akan menghancurkan dunia ini. Contohnya iya, memang ada ungkapan yang semacam itu. Tapi kurang lebih apa itu pendapat sahabat atau hadis Rasulullah SAW, yang pasti gini, nanti ketika Allah mau menghancurkan dunia ini, Allah wafatkan orang-orang solehnya, Allah wafatkan semuanya, ada angin, nanti di akhir, di hari kiamat itu, akhir-akhir mau kiamat maksudnya, orang ada angin yang sehingga siapa orang-orang yang soleh yang menghirup angin itu, maka akan mati secara pelan-pelan, kurang lebih meninggal seperti itu. Kemudian tertinggallah orang-orang yang jahat, orang-orang yang durjana. Kemudian ketika tinggal orang yang durjana, orang yang jahat di situ, baru terjadi kiamat. Sehingga benar kebaikan-kebaikan, bahkan dalam ayat Al-Quran itu Allah itu tidak akan, maksudnya tidak akan menghancurkan satu tempat selagi masih ada orang yang beristighfar di waktu waktu-waktu sahur, di waktu yang mustajab. Maka selagi masih banyak

0: gara-gara timah, banyak yang jaya beli ini beli itu dan tiba-tiba hilang. Dan saya pernah tanya langsung kepada orang yang bersangkutan, pernah enggak dulu ia mengeluarkan zakat? Jawabannya hanya setelah dapat banyak, hanya ingin dapat yang lebih banyak lagi. Intinya tidak mengeluarkan zakat. Ada sekitar 3 orang, saya nanya kepada kawan-kawan yang memang dulu jadi bos timah, sekarang sudah tidak lagi. Tunang dulu sudah menjadi kerja timah, sudah menjadi bos, gampangnya TN-nya kurang lebih seperti itu. Sekarang tidak lagi. Ada yang jualnya jual beli timahnya, sekarang tidak lagi. Kenapa? Bisa jadi karena tidak mengeluarkan zakat. Dan sepakat mungkin kebanyak rata-rata dari timah-timah itu tidak dikeluarkan zakatnya, maka hancurlah. Kurang lebih seperti itu yang kerja timah. Kurang lebih seperti itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita lanjut, silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami. Kami masih undang, masih satu kesempatan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di telepon 0717943001. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azadin ya di Bangka Tengah. Ya, silakan Pak Azadin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, Masya Allah. Silahkan.
2: Begini Pak Ustaz, maaf ya agak melepas. Ini ke negara lah dikaitnya kan. Sekarang negara itu kan dalam kendala sehat saja keuangan. Tapi kata banyak yang melakukan korupsi kan. Nah begini Pak Ustaz, kadang-kadang kalau saya melihat pribadi, pengamatan saya, sebenarnya para penguasa negeri ini harus dikaitkan dengan ulama sebenarnya. Tempat bertanya, tapi nggak terjadi itu. Malah ada yang nggak suka dengan ulama. Ulama itu kan pencegah dari semua kejahatan karena sehat mereka kan, fatwa mereka kan. Nah ini para penguasa pemimpin negeri kita ini, para pengusahanya, kebanyakan nggak suka dengan ulama. Kenapa? Itu membatasi gerak-gerik mereka kan begitu saja. Jadi begini keadaan negara kita ini hancur lebur kan. Hukum yang tidak berjalan, korupsi yang merajalela. Itu aja anu sebagai tambahan Ustaz.
0: Iya, baik.
2: Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Sekaligus menjadi penutup Ustaz, silakan.
0: Iya, silakan. Baik, Pak Azadin dari Sengir ya.
1: Pak Azadin di Bangka Tengah dia.
0: Di Bangka Tengah ya. Iya, tadi Pak Azul Faisal ya di Sengir.
1: Iya.
0: Pak Azadin, sebenarnya gini, sedikit ungkapan Imam Ghazali itu ada. Kenapa ulama sekarang itu tidak berpengaruh? Gampangnya itu tidak bisa hebatlah memberi nasihat kepada pemerintah. Bahkan nasihatnya pun terkadang diabaikan. Karena kenapa? Karena ya bisa jadi jauh dari pemerintah atau bisa jadi bukan penasihat pemerintah. Tapi kalau jadi penasihatnya, gampangnya nasihat itu pasti didengerin. Di situ ada ungkapan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu disebutkan fasadul ra'iyah bi fasadil muluk. Rusaknya rakyat itu sebab rusaknya pemerintah. Jadi rakyat itu rusak, bisa jadi kayak pemilu itu, atau ketika memilih pemimpin itu harus disuap, harus diberi duit. Itu jangan langsung disalahkan rakyatnya, karena timbul dari kekecewaan rakyat itu, kekecewaan yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah sebelumnya, sehingga tak mau milih. Timbullah ia harus milih dengan uang. Ya rusaklah rakyat semacam itu, rusak sebenarnya tidak boleh seperti itu. Akan tetapi disebabkan oleh pemerintahnya. Kemudian wafasadul muluk bifasadil ulama, dan pemerintah itu rusak sebab rusaknya ulama. Jadi pemerintah itu rusak karena ulamanya rusak. Ulamanya itu tidak, gampangnya tidak memberi arahan atau membiarkan kemungkaran yang terjadi itu dibiarkan. Kemudian Apa penyebabnya?

0: babnya ulama itu rusak. Wa fasadul ulama bisti'la'i hubbid dunya wal mal. Dan ulama itu rusak disebabkan terlalu cinta dunia dan harta. Itu yang perlu diingat. Kalau ulamanya gampangnya itu sudah dikasih ini, dikasih itu, ya diamlah, tidak bakalan beri nasihat. Ulamanya walaupun berdampingan, tapi diberi ini, diberiin apa, seperti itu. Maka walaupun ada kemungkaran yang terjadi di depan mata, tapi kalau sudah diberi harta, diberi ini, maka diamlah semereka. Itulah penyebab kerusakan yang gampangnya itu bermata rantai. Rakyat rusak sebab pemerintah, pemerintah sebab ulama, ulamanya sebab cinta dunia, maka hancurlah. Kurang lebih seperti itu, Bang Lodi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentu ini menjadi penutup juga Ustadz di kebersamaan kita di pagi hari ini dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Slamet Adussalam ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan
0: amin. Insyaallah kita ketemu besok lagi.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan tentu kita doakan mudah-mudahan Ustadz selalu sehat ya Ustadz ya.
0: Amin.
1: Dan tetap semangat tentunya untuk menyapa para pendengar kita. Kami akhiri kebersamaan dalam kajian Islam Mutiara Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Yang begini-begini ini kalau pakai APBN, pakai APBD kan susah. Karena apa? Kan syaratnya harus sertifikat dan sebagainya. Kayak gini kan saya paham. Di Batang juga ada pantai yang begini, ada rumah yang model-model begini. Karena itu harus ada cara lain.
2: Belitung Timur yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri, blok WPR-nya menjadi prioritas tahun ini kita coba kejar, kita selesaikan agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara normal.

Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Menteri Dukbangga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia, Wi Haji, dorong penanganan stunting berbasis orang tua asuh. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar sosialisasi rencana penerbitan dan pengolahan izin pertambangan rakyat atau IPR kepada para penambang. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana.

0: Mengawali warta berita daerah informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Menteri Dukbangga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia Wihaji dorong penanganan stunting berbasis orang tua asuh. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Yang begini-begini ini kalau pakai APBN, pakai APBD kan susah. Karena apa? Kan syaratnya harus sertifikat dan sebagainya. Kayak gini kan saya paham. Di Batang juga ada pantai yang begini, ada rumah yang model-model begini.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani stunting dan membantu keluarga risiko stunting atau KRS melalui skema inovatif berupa keterlibatan orang tua asuh. Langkah ini diambil untuk menerobos hambatan administratif seperti ketiadaan sertifikat tanah yang kerap menjadi kendala formal penyaluran bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun APBD. Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah titik di kawasan permukiman di Bangka Belitung, Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah harus hadir secara adil dan responsif tanpa terhalang oleh rumitnya syarat birokrasi bagi masyarakat rentan.
1: Yang begini-begini ini kalau pakai APBN, pakai APBD kan susah. Karena apa? Kan syaratnya harus sertifikat dan sebagainya. Kayak gini kan saya paham. Di Batang juga ada pantai yang begini, ada rumah yang model-model begini. Karena itu harus ada cara lain. Kalau kita nunggu yang tadi syaratnya rumit, berat. Karena itu kita pakai orang tua asuh cegastan, orang tua asuh yang syaratnya tidak begitu rumit. Tapi negara ikut hadir, pemerintah itu ikut hadir dengan cara melibatkan orang tua. Jadi kayak gini kan saya paham kan. Pasti kan nggak ada sertifikatnya kan. Nah, tapi Pak, masa gara-gara nggak ada sertifikat kemudian pemerintah nggak hadir? Tentu nggak adil juga karena itu.
2: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani menyambut positif dan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung Menteri BKKBN serta dukungan nyata dari pemerintah pusat.
3: Luar biasa Pak Menteri kita ya. Ada pemasukan, ada di pusat semua kita bangun. Kita diselesaikan ke Menteri di sini ya.
2: Kolaborasi lah Pak untuk stunting Pak. Hidayat berharap kolaborasi terus digencarkan untuk menangani stunting di wilayah Bumi Serumpun Sebalai ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, Menteri Dukbangga atau Kepala BKKBN Republik Indonesia Wihaji tinjau SPPG MBG 3B di Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Sesuai dengan kewenangan kami, Perpres 115 Pasal 47 yang berkenaan dengan MBG khusus 3B.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN RI Wihaji meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kamis kemarin. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan Perpres nomor 115 Pasal 47 mengenai pendistribusian program makan bergizi gratis atau MBG, khususnya bagi kategori 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Menteri Wihaji mengatakan secara nasional penerima manfaat program MBG 3B telah menembus angka lebih dari 9,6 juta orang. Khusus di Bangka Belitung tercatat sebanyak 33.852 sasaran penerima manfaat. Berdasarkan data dari kementerian, dari total 107 SPPG yang beroperasi di Bangka Belitung, sebanyak 94 unit diantaranya telah aktif mendistribusikan program MBG 3B.
4: Bahwa per hari ini sudah ada 9,6 juta lebih penerima manfaat dari MBG 3B. Di antara 9,6 juta itu ada 33.852 penerima manfaat ibu hamil, ibu dan balita yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Karena itu kita pastikan dari 33.852 ini, kita lihat salah satu titik yang ada di Kecamatan Pangkal Balam. Saya cek bahwa di SPPG ini juga sudah memberikan MBG khusus 3B. Saya tanya jumlahnya 498.
2: Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung Hede Arsani menyambut positif dan menyampaikan apresiasinya atas kehadiran langsung Menteri BKKBN serta dukungan nyata dari pemerintah pusat.
3: Luar biasa Pak Menteri kita ya. Ada pemasukan, ada di pusat semua kita bangun. Kita diselesaikan ke Menteri di sini ya.
2: Kolaborasi lah Pak untuk stunting Pak. Hidayat berharap kolaborasi terus digencarkan untuk menangani stunting di wilayah Bumi Serumpun Sebalai ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menggelar sosialisasi rencana penerbitan dan pengelolaan izin pertambangan rakyat atau IPR kepada para penambang. Septrianingsih dari SP Belitung.
5: Berada di Kecamatan Gantung yang di mana mereka ditetapkan wilayah blok pertambangan. perekonomian rakyat. Nah, berkaca dari
6: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mendorong percepatan legalisasi pertambangan rakyat di Kabupaten Belitung Timur. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Reskiansia mengatakan, sosialisasi merupakan tindak lanjut setelah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengumumkan blok wilayah pertambangan rakyat WPR di Kabupaten Belitung Timur dengan luas total 392,74 hektar yang tersebar di 4 desa.
5: Belitung Timur yang telah ditetapkan oleh Pak Menteri blok WPR-nya menjadi prioritas tahun ini kita coba kejar, kita selesaikan agar masyarakat dapat melakukan kegiatannya secara normal, mereka memenuhi semua ketentuan, aturan kita jalankan. Kemudian kami tetap membuka diri, memberi asistensi kepada semua pihak dalam hal proses-proses nantinya perizinan penertiban izin pertambangan rakyat yang ada di kita. Mohon doa dukungan semuanya kawan-kawan.
6: Terakhir, Dinas SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh pihak terutama penambang di wilayah Belitung Timur untuk bersama-sama memenuhi aspek tertib legalitas administrasi teknis agar proses penerbitan IPR dapat berjalan lancar, aman, tertib, dan nyaman. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah yang juga dirilai oleh RRI SP Belitung. Kurangi titik gelap, Pemkot Pangkal Pinang siapkan penambahan lampu jalan. Selengkapnya Ahmad Yucahyo melaporkan.
7: Girimaya masih ada beberapa di ini. Kemudian di daerah-daerah baru ya. Perumahan-perumahan baru itu yang
8: pemerintah Kota Pangkal Pinang bakal tambah lampu penerangan jalan umum atau PJU di permukiman hingga kawasan wisata. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan pemerintah kota telah mengalokasikan pengadaan lampu jalan pada tahun ini untuk mengurangi titik gelap yang masih dikeluhkan masyarakat. Menurut Saparudin, beberapa wilayah di Kecamatan Girimaya masih membutuhkan tambahan penerangan. Selain itu, kawasan perumahan yang baru berkembang juga menjadi prioritas karena masih banyak ruas jalan yang belum memiliki lampu penerangan memadai.
7: Girimaya masih ada beberapa di ini. Kemudian di daerah-daerah baru ya, perumahan-perumahan baru itu yang banyak masih. Ya, perumahan-perumahan baru seperti di Kampak, ya, daerah-daerah baru itu, daerah-daerah pemukiman yang baru itu memang masih banyak yang masih gelap gitu. Kita siapkan untuk juga ke tempat-tempat wisata ya, seperti ke arah Pasir Padi. Nah, kemarin kita baru pasang di Mandara.
8: Parudin menyampaikan penambahan penerangan jalan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang kini semakin ramai hingga malam hari. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Wicahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai informasi terakhir, Polres Bangka menerjunkan ratusan personel dalam mengamankan aksi damai yang digelar di halaman kantor Bupati Bangka kemarin. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat tersebut berjalan kondusif. Dalam pengamanan ini, selain pihak Polres Bangka, juga melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bangka. Kapolres Bangka KBP Indra Peri Dali Munte, seusai memimpin pengamanan aksi damai tersebut mengatakan, pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman dan kondusif. Pihaknya menghimbau agar aksi dilakukan secara tertib, tidak membawa senjata tajam maupun benda-benda yang dapat menimbulkan tindak pidana. Kapolres Bangka menyebutkan penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, namun pelaksanaan harus tetap mematuhi ketentuan hukum dan menjaga ketertiban. Penyampaian ini, aspirasi berjalan tertib dan aspirasi dari massa diterima dan didengarkan langsung oleh Bupati Bangka Peri Insani. Bupati mengharapkan masyarakat untuk bersabar atas tuntutan yang mereka sampaikan terkait masalah penerimaan dana bantuan perkebunan sawit KML, mengingat saat ini sedang berproses. Bupati juga telah menyampaikan kepada perangkat desa untuk melakukan pertemuan dan siap hadir dalam melakukan pembahasan masalah ini sehingga tidak timbul miskomunikasi yang menimbulkan pendapat liar di masyarakat. Masalah penerimaan bantuan ini sudah ada perjanjian antara koperasi desa dan pihak perkebunan sawit GML dan sekarang agar dilakukan pendataan penerimaan bantuan secepatnya sehingga bisa diberikan bantuan yang diinginkan tersebut. Pendengar, informasi tersebut mengakhiri kebersamaan kita. dalam Warta Berita Daerah. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pagi hari ini kami masih akan hadirkan pilihan informasi di ruang dengar Anda yang nantinya juga akan kita bahas dalam program kita Opini Publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya nanti pukul 9 sampai dengan pukul 10 dilanjutkan dengan Halo RRI, dan pukul 10 nanti akan dilanjutkan dengan dialog interaktif di edisi hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Sebagai awal dari informasi kita, kami akan hadirkan informasi terkait dengan uji coba smart parking ya, yang akan dimulai di Agustus ini. Pemerintah Kota Pangkal Pinang ini memfokuskan untuk sosialisasi terlebih dahulu. Hal itu disampaikan oleh salah satu warga yang mendukung terkait dengan parkir smart parking ini. Ini dikatakan oleh Lia, salah satu warga Pangkal Pinang yang menanggapi rencana peluncuran program smart parking, dan menurutnya sistem parkir digital bisa mewujudkan tata kelola kota yang lebih tertib, transparan, dan juga berbasis teknologi. Sementara itu, pemerintah Kota Pangkal Pinang sendiri dijadwalkan mulai meluncurkan program smart parking pada Agustus 2026. Namun pada tahap awal ini masyarakat baru diarahkan untuk registrasi kendaraan melalui aplikasi sebagai bagian dari masa uji coba sistem. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin mengatakan peluncuran di Agustus ini belum ada penerapan penuh. Menurutnya Pemkot akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara penggunaan aplikasi dan sistem parkir digital tersebut. Selama masa uji coba yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah juga akan menghimpun masukan dari masyarakat. Seluruh saran dan evaluasi itu akan jadi bahan penyempurnaan aplikasi sebelum diterapkan secara menyeluruh. Dukungan warga seperti Lia jadi modal penting, dan harapannya setelah masa uji coba selesai, smart parking bisa berjalan penuh dan membuat parkir di Pangkal Pinang lebih tertib tanpa transaksi tunai. Nah, itu informasi pertama yang akan kita bahas nanti dalam program kita Opini Publik pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya, ini terkait dengan Polda Bangka Belitung yang menetapkan 4 tersangka kasus 52,5 ton pasir timah ilegal di Belitung. Subdirektorat 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung ini resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan penampungan dan perdagangan pasir timah ilegal sebesar 52,5 ton di Kabupaten Belitung. Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso mengatakan modus operandi para pelaku adalah membeli pasir timah hasil tambang ilegal di luar wilayah IUPT Timah. Pola pengemasan pasir timah tersebut mengindikasikan adanya rencana penyelundupan keluar Pulau Belitung. Dan atas perbuatan para tersangka dijerat dengan pasal 161 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Jungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mendukung dan memantau proses hukum yang berjalan serta aktif memberikan informasi guna mencegah tindak pidana penyelundupan timah dari Bangka Belitung. Dan diberitakan sebelumnya penyitaan dilakukan Selasa 4 Agustus 2026 di sebuah rumah di Jalan Jagung, Dusun Asam Lubuang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Petugas menyita kurang lebih 52,5 ton biji timah yang dikemas dalam ratusan karung. Selain itu, dua orang turut diamankan dari lokasi, keduanya diduga merupakan koordinator kegiatan dan penjaga rumah tempat penyimpanan. Warga setempat Zaki mengatakan proses penyitaan berlangsung dramatis dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. Nah, itu informasi kedua yang akan kita bahas nanti di Opini Publik pagi hari ini. Lalu juga kita akan hadirkan informasi cuaca di ruang dengar Anda nantinya. Dan terkait pengelolaan sampah, ya, ini Badan Riset dan Inovasi Nasional ini akan menyiapkan berbagai teknologi pengelolaan sampah dari rumah tangga hingga skala besar. Nah, langkah tersebut mendukung perhatian Presiden Subianto
atau Prabowo Subianto terhadap terwujudnya kota dan desa bersih untuk menunjang sektor pariwisata. Teknologi yang disiapkan mencakup pengelolaan sampah organik rumah tangga, tingkat desa hingga pembangkit sampah menjadi energi listrik. Keterangan tersebut disampaikan BRIN melalui pernyataan Istana Kepresidenan pada di Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Arif Satria menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap pengelolaan sampah nasional, pemerintah juga menyiapkan penerapan teknologi sesuai kebutuhan setiap tingkatan pengelolaan sampah. Nah, jadi ada tiga bahasan, pendengar, yang kita akan bahas nanti dalam opini publik kita di hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Sekaligus juga kita menampung informasi dari Anda semua, ya, nanti di opini publik dan juga di Halo RRI. Silakan sampaikan kepada kita melalui WA ataupun juga melalui telepon di interaktif kita di Pro 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Dan kami masih akan hadirkan juga pilihan lagu di ruang dengar Anda sebelum nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral atau Warta Berita Nasional Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih lagi asik nonton film, lampu di rumah tiba-tiba kedip-kedip kayak mau ngasih kode Morse? Hati-hati ya guys, itu bukan hantu, tapi warning kalau instalasi listrik kamu lagi nggak baik-baik aja. Listrik yang sering naik turun atau lampu redup mendadak bisa jadi tanda sambungan kabelnya longgar, stop kontak yang mau jebol, atau beban listrik rumah yang udah kebanyakan. Resikonya? Ya korsleting. Dan tahu nggak sih kalau korsleting itu penyebab kebakaran rumah yang paling sering terjadi? Nah, jadi kalau lampu di rumah mulai ngedip-ngedip sok misterius, coba deh langsung cek. Apakah ada stop kontak panas atau gosong? Apakah ada colokan numpuk di satu terminal? Dan apakah ada perangkat elektronik yang bunyi aneh atau mati hidup sendiri? Kalau ada tanda-tanda mencurigakan, matikan perangkat, kurangi beban listrik, dan panggil teknisi listrik yang berizin. Biar rumah tetap aman dan kamu tetap bisa nonton film tanpa drama yang nggak perlu.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali

Esensi buku Tapak Jejak karya Pirsa Besari. Tapak Jejak adalah buku yang berisi kumpulan pengalaman, pemikiran dan perjalanan hidup Pirsa selama menjelajah mengelilingi Indonesia. Buku ini bukan hanya sebuah catatan perjalanan, tetapi juga refleksi mendalam tentang kehidupan, mimpi dan petualangan. Petualangan dan perjalanan. Pirsa membagikan pengalaman menjelajahi berbagai daerah Indonesia, memberikan pembaca gambaran tentang keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal. Makna perjalanan hidup. Melalui perjalanan fisiknya, Pirsa juga merefleksikan perjalanan hidupnya, memberikan perspektif tentang tujuan hidup, perjuangan dan pencapaian mimpi. Kehidupan sederhana. Buku ini mengajak pembaca untuk menghargai hal-hal sederhana dalam hidup, seperti alam, kebersamaan, dan momen-momen kecil yang bermakna. Pesan tentang lingkungan. Pirsa juga menyoroti pentingnya menjaga alam dan lingkungan sebagai warisan yang harus dilestarikan bagi generasi mendatang. Kedekatan emosional. Dengan gaya penulisan yang personal dan emosional, Pirsa mampu menyentuh hati pembaca, membuat mereka merasakan dan merenungkan pesan yang ingin disampaikan. Secara keseluruhan, Tapak Jejak adalah buku yang tidak hanya menginspirasi melalui kisah perjalanan, tetapi juga memberikan wawasan dan kebijaksanaan hidup.

Berdengar sesaat lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Untuk itu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genting yang ramah lingkungan, yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias.
2: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting ramah lingkungan dari BRIN. Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program MBG di wilayah 3T. Negosiasi perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran memasuki tahap akhir. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi inovasi genting atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Inovasi genteng atau atap rumah ramah lingkungan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Suryakusuma. Profesor Sukma menerangkan genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
4: Biayanya berapa?
5: Biayanya 26.000 per pcs-nya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
4: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
5: kokoh.
4: Tahan lama kali ya?
5: Tahan lama, betul Pak. Dan ramah lingkungan.
4: Dari tanah kan ya, topsoil tanah diambil semua.
5: Betul.
4: Genteng berbasis.
5: Ini sabut kelapa, ya. Berkoyor, betul. Sama Bapak. Bisa dilempar Pak, silakan Pak. Kalau diinjak juga silakan Bapak. Injak. Nah, betul. Selamat ya. Terima kasih banyak Pak Presiden.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
1: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
3: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan.